0: hotel khusus sendirian di Mapolda Jabar dengan pengawasan melekat kamera CCTV selama 24 jam. Perlakuan khusus ini diberikan karena tindakan penganiayaan pelaku selama 3 tahun dinilai terlampau sadis dan di luar batas kewajaran. Pendaftaran jalur domisili dan mutasi sistem penerimaan murid baru Kota Bandung 2026 untuk tingkat TK, SD, dan SMP resmi dibuka sejak 22 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Jalur ini menjadi salah satu jalur yang paling banyak diminati dan memiliki kuota penerimaan terbesar. Badan Riset dan Inovasi Nasional memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, seperti Bekasi, Bandung, Cirebon, Kuningan, berpotensi mengalami kondisi sangat kering. Saya Baby Alia, sampai bertemu di Kilasan Informasi berikutnya.
1: Baru saja Kilasan Informasi. Kilasan Informasi. Persembahan
2: 101,5 Dahlia FM. Dahlia FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: pagi, Bu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
0: Udah dong, Bu.
2: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
0: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
0: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
0: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini warga Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Kita masuk sekarang di interval kedua untuk Kopi Dangdut Dahlia. Dan sekarang di Kopi Dangdut Dahlia ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Jangan lupa nih warga Dahlia, kalau misalnya sekarang punya si Dede lagi rewel ya, gak bisa makan, susah banget makannya gitu kan ya, kasih aja yang namanya Biolisin Vitahani ya, bikin si kecilnya lebih lahap lagi makannya dan juga berat badannya pun jadi makin ideal. Dan orang tua mana nih yang gak seneng dong kalau lihat si kecil badannya makin sehat ya, gak gampang sakit dan juga makin gemoy cina gitu ya. Biolisin Vitahani juga udah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat ya. Ya dan juga pastinya bisa langsung dapetin juga Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce favoritnya warga Dahlia atau juga di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Ingat warga Dahlia, Biolisin Vitahani tentu Biolisin Vitaminku. Ya masih stay tune, terima kasih tentunya warga yang sudah WhatsApp juga, terima kasih di 0811-222-1015 ya. Ada Kang Oyun Cupu, selamat pagi Kang Oyun. Lama tak jumpa di kandung kudo, Kang Oyun Cupu. Nya meni awis tepang, ah karek ngelol deh gitu nya. Ya teh radionya karek dibenerkan cina BST, jadi karek manco deh ya. Tenang naon lah, no penting mah. Tetapi ya di hati Kang Uyun Cupu ada Radio Dahlia ya, zeyeng. Ada lagi sama siapa nih, Teh Ani Baso, tanyakan si Kehonja hadir. Mama Lilis juga di CBD, selalu pantengin Erlan juga ya. Program Uber Sebel Aku, cina utaya. Ada Mpo Oneng hadir juga di Katapang. Dan juga Teh Denok di Baraja juga selalu pantengin Erlan ya. Sambil masak ini Teh Erlan, cenanya. Sangat semangga ya, selamat masak Teh Denok ya. Biar ini masakannya end dual gitu ya, jangan lupa sambil bergoyang dong, asik. Ada Teh Ati Batu Lawang Ciwide juga hadir, Kang Lukman Pasar Baros juga hadir juga ya. Sambil nunggu pengen on air, caranya siapa tahu hari ini ada miliknya lagi, ya dong harus ya. Pak Boro-Boro nanti pas segmen buka telepon ya. Ada IRB juga nih, lagi apa ini tuh, lagi ngeleman hela sepatu, caranya oleh kunaon BST sepatu jebol. Udah siap belum? Ganti atunya, sepatu nama ke sepatu roda. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Ada juga sama siapa nih Erlan, ada Yuning Yuyun, selamat pagi. Ada Kakek Gayung dari Cihanjuang juga hadir. Udah gitu sama Sahri hadir juga di kawasan Cibenda. Mama Elda Ujung Badung, selamat pagi. Teh Mimin dari kawasan Ciwidey ya, saluyu hadir selalu ceranya. Digoyang katanya buat pedagang pasar Cibereum sadayana. Oke. Ada Bebeng Gobeng juga di Cimahi hadir. Sehat selalu buat Erlan ya. Terima kasih Besti. Ada Warung Kikiu dari Cidurian, Kiara Condong juga selalu pantengin Erlan ya. Digoyangnya katanya buat pelanggan semuanya dan juga buat warga Dahlia semua. Gocinya buat keluarga kecilku aja. Utayang. Ada Kang Suhana juga, selamat pagi Kang Suhana. Dari kawasan Permata Biru, ada juga Ibu Empoy dari situ Patenggang. Ada lagi sama siapa nih? Sama Teh Depi Ciwidey barengan sama Mami lagi pantengin Erlan ya. Channelnya Ubar Sebel, Ubar Tundu sama apa tuh? Ubar Sebel, Tamis Sebel channel. Bener Besti, ya. Pokoknya mah makasih ya Teh Depi sama Mami sudah pantengin terus Radio Dahlia. Teh Eli juga di Padalarang hadir, Kang Ujang Peja, Jamali Cianjur. Neng Yolan KBB sama A. Samsu dari kantin Pemda selalu pantengin Erlan juga. Asik dong, iya dong ya. Direkuat dulu tuh Besti kopinya, jangan lupa ya biar tidak boloh. Tapi jangan lupa juga dong si Dede yang lagi mau saman caranya tapi meni alim mam, kasih aja dong Biolisin Vitahani. Karena tentu Biolisin Vitamin.

0: baik. Saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
1: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
2: Aduh.
1: Kamu kenapa?
2: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
1: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan Mic. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
3: Poldan Mic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
2: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
1: Ayo semangat. Poldan Mic,
3: Poldan Mic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Delia saatnya info kriminal bersama Biolisin, edisi 25 Juni 2026. Baru-baru ini polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan ayah tiri berusia 42 tahun nih warga Delia, berinisial AB, terhadap anak gadisnya sampai puluhan kali di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dan yang paling keselnya lagi nih, ironisnya lagi, aksi bejat pelaku ini disetujui sama ibu kandung korban berinisial A, yang tidak lain adalah istri pelaku nih. Jadi wargi, awalnya itu si pelaku ini mengancam istrinya mau cerai caranya karena pengen nikah sama anak gadis. Karena istrinya gak mau dicerai, akhirnya si suami ini meminta syarat yang cukup gila. Dan jika rumah tangganya masih ingin bertahan, suaminya ini izin untuk menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Dan si ibunya mengiyahkan. Anak kandungnya ini diperlakukan seperti itu tuh diiyahin aja sama ibunya. Karena dia kecintaan banget tuh sama suaminya ya, gak mau dicerai cenah besti ya. Bucin cenahnya si OCT. Dan ayah tiri kejam itu benar-benar kejam banget. Apalagi ibu kandungnya lebih kejam lagi ya. Akibat pencabulan itu sudah berlangsung 3 tahun ya, dan korban ini mengalami trauma fisik mendalam hingga harus dievakuasi ke rumah aman. Kasus pencabulan anak ini terbongkar setelah kakak kandung korban melakukan pelaporan atau juga melaporkan kejadian yang dialami adiknya ke polisi nih warga Delia. Dan ayah tiri sama ibu kandungnya nih harus sama-sama dikasih hukuman yang berat nih wargi ya. Dan juga bertahun-tahun anaknya harus menanggung derita seperti ini, apalagi efeknya itu kedepannya mungkin psikisnya sampai trauma berat ya. Dan kasihan juga, semoga psikis anaknya juga lekas pulih kembali ya. Kade atwa oce alalawara di oce, nya mending ngabaikan segala cara-caranya demi mendapatkan si dia atau demi tetap menjaga keharmonisan rumah tangga sampai bela-belakan cara anaknya dijual. Hey, ari oce kunaon oce, oce cegana kurang saon deh, kudu dijemput ku teh nopi, jual teh nopi.
0: Sekian info kriminal hari ini.

0: Selamat pagi Teh Santi Kopo, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Sambil beberes, senang sambil pantengin, sambil gegeroh juga. Alah, selamat gegeroh Oce. Ada Kang Tatang juga hadir dari kawasan Cisaranten ya. Selalu pantengin terus Radio Dahlia, asik. Ada Mbak Yati dari Kopo juga hadir. Ada Ciau Karapitan, selamat pagi. Bapak Caca di Cemara juga, halo. Ada Kang Asep Dapota juga, halo. Ada Mince juga hadir, Mince. Sama Bu Warpan di Bojong Kacor, selalu muar biaduk cerahnya. Terus pantengin Ubar Sebel di sini ya, barengan sama Erlan Magatru. Tayang. Kang Suherman alias Kang Edet di Lagadar, pantengin Erlan juga katanya, asik. Ibu Dede Bojong Mas, Ibu Dede Konveksi, kumaha damang seyeng. Semangat ya di konveksinya, semoga selalu menyala terus ya. Ada Ibu Sopi, hai Ibu Sopi Anti, sama Asep Mamen, he-he-nya. Kamari abis 7 bulanan ya, sekarang mah lagi menunggu kelahiran Dede ya, tinggal 2 sasih deh, gitunya besti. Semangat atunya bersama Arsian Collection. Selalu sehat, sing lungsur langsar ya Zayeng ya. Ibu Tita sama Oja juga hadir Ibu. Ada lagi nih yang lagi pak-pik-pak sana Zayeng. Lagi mau saman juga ya, saman SD sama ini sana sama SMA. Ya dibarengin caranya dari Teh Ratih, Jalan Tir, Batu Jajar. Siap ya. Ada juga sama siapa nih, Kang Farizal Tokyo. Selamat pagi, di sini mah lagi hujan Zayeng. Ulu, lagi musim hujan di Jepang, Teh Kang Farizal, iya. Yaudah ya, Pak Farizal jangan hujan-hujanan, nanti besi atit. Kalau nanti atit, nanti Pak Farizal nanti namru. Kalau udah namru, nanti gak bisa kerja, iya. Tapi kadang kalau di Tokyo teh kalau hujan teh suka asa ieunya eksotis gitu ya. Suasananya teh jadi asa estetik gitu ya, zayangnya. Ada lagi sama siapa nih Erlan, Kakek Agus Cibo, Cibangkong hadir. Bapak Amas Wijaya juga pantengin Erlan. Bunda Lisna Ratu Ande di Pasteur juga hadir. Ada Kang Jang Sukamulya Cinambo, tapi lagi di Pagar Ageng Tasikmalaya katanya, oke. Okay. Ada lagi sambil beres-beres, ini ada sama Teh Astriani dan juga Mama Ijal, selamat pagi ya. Mama Farida dari Cipades Tengah juga hadir. Ada Ibu Yani Eman Tukang Pisang katanya ya, digoyang juga buat semua warga Dahlia. Mama Juli Kiara Condong, Ibu Cendani Cimahi, Pepep Gopek, si Cilok Cinta Teh juga absen best cenah. Oke, okay, best. Hatunuhun sudah absen best. Ada Arsyad Kids dari Bojong Emas hadir. Ardian Pasir Kemir sana S Sarang ST Dago juga hadir. Bu Enjoy. Selamat pagi Bu Enjoy dan juga Mr. Ius juga selamat pagi sama Askia Buah Batu. Mang Nanargia Gunung Asepan Teh Mia Pasto juga pantengin Erlan terus ya. Azik. Ya udah deh kalau gitu sekarang Erlan buka lagi telepon Pak Boro-boro ya. Passwordnya sekarang Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Jawabnya tentu Biolisin Vitaminku. Coba ada sama siapa? Halo. Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Tentu Biolisin Vitaminku.
0: Iya mana bisa anu wae. Ya mah asup nasi aja mah. Kebagian
1: wae Biolisin.
0: Ya kebagian wae di intervalkan wae atau aja. Baik tenang naon. Sugan we jadi brand ambasadornya Ojo Teh. Ya di Bandung mah eta geus saman ari di Ibun gimana sih ya?
1: Udah dari minggu kemarin.
0: Oh, Ibun mah minggu kemari.
1: Minggu ayeuna aya.
0: Terus pentas teh Ojo Teh.
1: Teu atuh dihandap we.
0: Dihandap. Dihandap mana? Handap panggung.
1: Di kolong panggung.
0: Oh, di kolong. Besi pun ada nyawer kencereng, langsung asup kali yang panggungnya.
1: Ngorehan.
0: Tuh ini deh jaman modern iya nya. Nah ngarang nate. Anu ngagebar-gebar sate ame teh hujan teh gening. Pawang gak nama pawang hujan. Lain beda deh. Beda doi oce beda. Ayo kita ngagoyang dulu teh Isar. Dari Ibun. 1, 2, 3 go.
1: Dangdut,
0: hey. Hey, Cik Isar.
1: Ya.
0: Ima pilih cenanya ayah tetanggi di Ibun gitu ya. Ada tetangga atau juga mungkin ada saudara di rumah yang si dedenya teh cenah enggak bisa emam meni hese di ieu di huapan teh meni hese cenah ya, gitu. Heeh, udah tahu dong pakai apa yang namanya Biolisin ya. Biolisin Vitahani. Ya. Tentu Biolisin.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Betul. Dapatinnya di mana? Di apotek ada?
1: Ada.
0: ada di e-commerce juga nya, di favoritnya Wargi juga ada, di Berno Farm official shopnya juga ada ya. Ya, Biolisin teh tahu nggak sih? Itu teh ya, terbuat ada juga sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus, sayang. Jadi cocok nih buat anak biar gembul gitu ya. Biar gemil dan juga biar gemoy. Berat badannya ideal. Sama satu lagi apa coba? Biar gak gampang sakit, cena. Jadi ingat ya, kalau dedeknya susah makan, kasih aja vitamin namanya apa, sayang?
1: Tentu, Biolisin vitaminku.
0: Asik, Biolisin vitahani ya, sayang ya. Oke deh, ya udah deh kalau gitu, Taisar. Agogo buat siapa?
1: Ikan paus, ikan hiu, ikan paus, ikan teri diasini.
0: Cakep.
1: Kalau anakmu mau rambut, kasih aja Biolisin.
0: Bener eh bisaan eh ya kamu bener sugan banyak kayak gunungannya di kadengnya ya teh.
1: Alah, gunungan mau
0: timur. Eta cina apa Rizal Tokyo teh Isarman nih lebas sajian cina jadi gampang asupna cina. Marukan.
1: Transfer wae ku Kang Parija sekali transfer
0: 10
1: juta.
0: Oh, resep ah heeh. Jol Pak Dedi.
1: Jol Patino.
0: Aku kok bodo kanggo sawai saya. Boleh gocinnya buat siapa, Zeng?
1: Buat dirimu seorang aja ya, makin sukses ya.
0: Amin, Zeng. Coba tadi pantun deh atau pantun deh?
1: Ikan hiu hodoi. Ikan hiu, ikan paus, ikan teri diasinin.
0: Cakep.
1: Mau rambut, jangan lupa kasih Biolisin.
0: Tayang. Panteng radio tayang.
1: Goyang.
0: Goyang balik. Apalkeunnya biasanya kuat karena pi akhir tahun mah apalkeun we omat eta mah nya. Dari kawasan Cisaranten Wetan Cinambo hadir Kang Asep Goyobod. Ya ada juga sama siapa nih orang Batu Lawang Ciwidey sama Azkia juga nuhun cantik sudah pantengin. Kang Roheng dari Lengkong juga hadir ya. Terima kasih Zeyeng. Di belakang Teh Isar ada sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Gimana?
0: Tentu. Biolisin. Vitaminku. Coba jadi endo ya, kudu tariknya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
2: Biolisin.
0: Tentu.
2: Tentu Biolisin vitaminku.
0: Bagus sih Dede. Iya Dede Lisna. Dede Lisna Ratu Onde. Tujuh naon sih Yeng. Terus beres masaknya.
2: Ngajak TK-nya.
0: Bener. Eta udah beres belum masaknya, Cey?
2: Iya, keur ngagoreng kehu arek toko.
0: Waduh, pantesan mending ngahiliweur ka dieu. Resep sengit. Sengit goreng tahu.
2: Nya. Goreng kehu pedas.
0: Kehu pedas. Waduh, pantesan ada sedikit nyegak soalnya geus di ladaan di jerona. Bener. Ya, Bunda Lisna kita ngagoyang dulu, siap?
2: Ayo, siap.
0: Cikan ya, 1, 2, 3, go!

0: Di Gogo Bos siapa aja sayang?
1: Kasih dan Tipeng, Mei Isar, ibunya Wak Uci udah pada masuk ya. Buat Bu Jubaeda, buat Danu, buat Ain Sugi, buat Lini Gotik, buat Ete Eje, Genta, Nina Ica, Bu Enjoy, Bu Arpa,

0: Kok jadi?
1: Oke.
0: Bu ini, Bu Bayu.
1: Bu apa, Bu apa?
0: Sama itu tuh siapa namanya?
1: Siapa, siapa?
0: Siapa
1: atau siapa?
0: Bu Elly pada larang ya, nama Bu Elly Gang Yasin.
1: Oh ye, yeah. Gocin ayah, gocin.
0: Gocinnya buat sayang-sayang sayang aku ya.
1: Dan sayang.
0: Lak-lak,
1: nanti. Nah, atau aja.
0: Bunda,
1: bunda, bunda.
0: Hey.
1: Dirinya bawa ke kene ieu teh, bawa ke kene orok teh.
0: Boga.
1: Boga seberapa tahun?
0: Eta nu incu teh ya, incu.
1: Oh, incu. Heeh, incu. Biasanya sok ieu teh lamun dibere mam teh sok dipudalkeun deui kitu.
0: Oh, sok hese sok dilamun.
1: Tapi udah tahu dong sekarang mah ya kalau misalnya anak susah makan.
0: Tahu, udah tahu kan nanti beli vitamin ya.
1: Namanya Biolisin Vitahani.
0: Coba
1: pengen deh ini ya. Biolisin Vitahani gitu coba.
0: Biolisin Vitahani.
1: Iya bagus. Soalnya kenapa coba Biolisin Vitahani?
0: Biar nafsu makan anak aku, cucu aku.
1: Bener. Udah gitu nafsu makan anak kamu sama biar gak gampang sakit juga.
0: Amete di home-home makan cacingan. Di home-home cacingan.
1: Iya bener. Rasanya si dede tadi timang tadi posyandu tadi naik-naik wae. Ternyata di mamanya di home-home wae. Cukuplah, cukuplah kamu yang sering dihemah-hemah kalau si dede jangan ya.
0: Oh iya.
1: Ya udah deh, makasih ya Bunda Lisna Coonde.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, pokoknya mah panceng radio.

0: Ibu.
1: Eh, ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
5: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
6: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
6: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
6: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.

0: Peringatan dan kontraindikasi, tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Gedalia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatru ya. Edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Ya lagi mau beraktivitas semuanya, semoga aktivitasnya lancar ya. Yang mau kerja juga semangat kerjanya, apalagi buat ini yang lagi mau nganterin si Dede buat saman cenanya. Selamat nganterin Dede Cekula ya. Bagi rapot cenanya udah gitu zaman ya, perpisahan juga ada. Pokoknya semuanya aktivitasnya hari ini sambil ditemenin juga sama Radio Dahlia ya. Yang lagi di jalan juga hati-hati di jalannya sayang ya, jangan sampai nundutan. Masa sih pagi-pagi udah nundutan lagi cenah. Iya tadi aku sarapannya kebanyakan jadi ben nundutan deui. Uluh, kacentang merenya besti. Yaudah semangat ya, jangan lupa minum air putih yang banyak ya biar tetap sehat juga. Tapi jangan lupa juga nih si Dede kalau misalnya memang lagi susah banget makan, kasih aja Biolisin Vitahani ya. Ada ekstrak dari ikan gabus dan juga terbuat dari madu asli, pastinya cocok.

0: enak banget lah, ada juga enak banget buat si Dede ini ya, buat si Dede jadi vitamin gitu kan ya. Udah gitu biar Dede teh cenanya lintu, gemoy, dan juga enggak gampang sakit ya. Yaudah deh, terima kasih Erlan Magatru, pamit dulu nih sekarang yang sudah WhatsApp, yang sudah telepon, terima kasih. Abis ini jangan kemana-mana ya. Spesial hari ini Bandar Dangdut Dahlia ada Ayang Minual, tungguin di sini ya. Nanti ketemu lagi sama Erlan juga nanti jam 6 sore ya, maghrib, pokoknya hari ini kita ngadeblo ya Ayang ya. Ya udah deh, nanti ketemu lagi sama Erlan jam 6 sore ya di Dahlia Indonesia Asik. Oke. Okay? Erlan Magatro pamit, dan juga pastinya Biolisin Vitahaninya juga pamit ya. Pokoknya ingat sayang, kalau anak susah makan biar rampus ya. Jangan lupa dong, sedia selalu yang namanya Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku.
1: Terima kasih buat warga Dahlia yang udah panteng Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan

0: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Enak-enak langgamnya.
2: Enak-enak langgamnya.

Wargi Dahlia, apa yang menjadi nyasar begini Wargi Dahlia? Oh, good morning, selamat pagi. Ketemu sama si cantik

Wargi Dahlia ya. Tapi memang ini benar adanya Wargi Dahlia, ini jam 8 pagi loh Wargi Dahlia.

Kidalia ya, berdoa saja ya.

Paling pasar, oh itu tuh, pasar Patu Nunggal, pasar Kosambi juga aku tahu, pasar Ancol tuh yang dikenal Lia ya.

Trik wargi Dahlia ya. Era Cikutranya. Ciwasra, bukan Cikutra, Ciwasra. Era Ciwasra kebagian sekarang pemadaman listrik lo wargi Dahlia ya. Apakah sudah hurung kembali? Coba diinfokan bagian-bagian mana lagi nih wargi Dahlia yang kebagian dipadamkan listriknya di pagi hari ini. Padahal encan nyangu. Aduh.

tahap makannya. Coba deh Wargia rutin kasih yang namanya Biolisin Vita Honey Wargia Dahlia ya. Biolisin Vita Honey bikin si kecil lebih lahap makannya. Beneran ini mah Wargia Dahlia, terbukti sama anak-anakku ya. Dan berat badannya pun jadi lebih ideal. Orang tua mana sih yang gak seneng dong ya lihat si kecil badannya semakin sehat dan makin gemoy. Biolisin Vita Honey juga ini teruji dari madu asli nih Wargia Dahlia ya, yang dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit Wargia Dahlia ya. Yuk segera dapatkan Biolisin Vita Honey di apotek Ekamor favoritnya Wargia atau di Berno Farm Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vita Honey, tentu Biolisin vitaminku gitu toh. Insya Allah dijamin gak bakalan susah deh Wargia Dahlia. Yang gak ada drama lagi ngasih makan anak susah banget. Akhirnya emaknya yang gemoy karena harus

0: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
1: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
2: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
1: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
2: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
1: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum sana flu-nya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
2: Canda bro.
3: Sana flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
4: Beberapa hari kemudian.
2: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih sana flu.
1: Sama-sama bro.
5: Sana flu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
6: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
6: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

pada mainin busa sabun warga Dahlia. Pagi-pagi mainin busa sabun asik banget warga Dahlia. Busanya tuh sampai tumpe-tumpe begitu warga Dahlia. Aduh, bikin semangat deh gegerohnya warga Dahlia. Oi, jangan ngeres.

hati sendiri lah ya gitu ya. Aku paling suka wargedalia. Wah, nggak bakalan pusing aku mah kalau cucian piring, kalau udah masak besar gitu tuh wargedalia aku mah seneng banget ya. Kenapa harus pusing? Kan ada sunlight jeruk nipis baru yang formulanya lebih kental dan isinya

kinclong dan pastinya wangi seger. Ah, yang ini nih jangan sampai dikelewatkan warga Dahlia ya. Ikutilah event seru Pesta Busa Sunlight di Pasar Sehat Soreang. Hey, hari Minggu 28 Juni 2006 mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang bakalan banyak hadiah yang bisa warga Dahlia bawa pulang ya. Jadi gampang banget wargi, tinggal beli saja Sunlight 10.000 di lokasi, berlaku kelipatannya. Terus wargi berhak ambil langsung hadiahnya sendiri yang ada di kolam busa. Asik main busa-busaan. Ada air fryer, rice cooker, blender.

acara pesta busa Sunlight. Beli Sunlightnya sikat habis hadiahnya. Bikin hati jadi happy. Kalau udah happy, kemana tuh goyang wargi Dahlia sok di 73028. Kalau enggak 73.11.710. Neni, Neni Pasko, Neni Gotik sayangku cintaku, lagi apa kau di sana sayang? Jadi mana tuker cicing menen? Lagi senyum-senyum, lagi asik bergoyang bareng Ayang Mino. Ih, acara apa ya teh? Produser, oh deh acara nan sih. Acara nan, bukan kopi dangdut. Astagfirullahalazim. Acara nyawon, Miko.

0: Jangan lupa ya, kita lagi bergoyang di acara
1: Bandara Dangdut Dahlia.
0: Oh, gete. Bayati. Pantesan Putri Barbie gak siaran, tahu enggak? Hah, burung kuntul terbang tinggi. Aku gak jentul karena aku darah tinggi.
1: Entang
0: atau yang entang darah tinggi tahu. Nyanyi entong bahayanya tuh. Burung kuntul. Burung kuntul.
1: Burung kuntul.
0: Hinggap di celana.
1: Enggak boleh.
0: Kenapa enggak boleh? Emang celananya siapa coba?
1: Iya kan, soalnya di celana bahaya.
0: Oh, nah.
1: Jadi paco. Coba.
0: Coba tuh burung apa tuh? Burung kuntulnya di mana? Hmm? Burung kuntulnya di mana?
1: Burung kuntul, burung jelati.
0: Asik.
1: Terbang melayang di udara.
0: Harus
1: siaran di Bandara Dangdut.
0: Asik.
1: Dahlia.
0: Au au. Nah, Bayati mana?

0: musiknya.
1: Oh, suara musiknya kecil. Sekarang udah nggak ada habis.
0: Iya udah nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya. Lupa ya. Yang juga punya burung kuntul ya kalau di Bandar Dangdut Dahlia. Aduh, udah lama sih nggak lihat burung. Burung kuntul ya. Maksudnya.
0: Eh, ayah.
1: Hah?
0: Ayah?
1: Kak?
0: Udah lama nggak pegang burung.
1: Anteng radio. Kok yang kan buat siapa?
0: Iya, yang buat ayang ya, saya selalu.
1: Teteh ntar parem listrikan di teteh mah?
0: Ntar.
1: Oh, bagus.
0: Emang batur parem?
1: Ah, di Ciwastra parem.
0: Tapi memang 3 hari yang lalu kita suka kebagian parem.
1: Iya, semuanya juga kebagian. Tapi rasakan,
0: Cina. Ini udah enggak.
1: Mungkin alhamdulillah ya. Semoga emberan cinta.
0: Soalnya repot ibu-ibu kalau parem.
1: Ah, makin yang repot segala.
0: Iya kan, misalkan lagi nyuci.
1: Ah, bahwa lau kita nanaun, kita pakai listrik bisa.
0: Acan dikeringin ke parem.
1: Ah, keringkan wes sorangan di hihidan. Hihidan, hihidan.
0: Ayang lagi masak tuh dapat setengah
1: istu. Nah, matangnya masaknya dengan cara basah dulu.
0: Memang jadinya kita masak aja pakai manual, pakai
1: kompor. Azik. Sekarang mah ngagoyang weh karunya nu ya nah anu ke parem listrik. Keur sareri teteh.
0: Cepet nyala lagi ya karunya.
1: Ember.
0: Buat ayang sayang saya selalu sama
1: Suci. Makasih.
0: Bunda Ica, Bunda Dinda, Mama Lilis, Magang Pemimin, Tayin, Tayi, Pada Larang, Tayi, Saribun. Dari Melvis, Tadi Monpas, Cici Manja, Mangana, Umi Yuna, Umi Lila, Maeha, Gendri, Adisi Biru, Danu, terus buat pokoknya semua yang ada di grup pergi dah lihat tercinta. Docin buat ayang
1: asik.
0: Yang buat pipih aja.
1: Makasih tete sayang. Aternoon.
0: Enak-enak langgangnya prung ah go go go go ya.
1: Asik.

pagi-pagi jam segini jangan kopi dingin, Wargi Dahlia. Beda ceritanya kalau nanti sore-sore siang-siang Wargi Dahlia yang dingin-dingin kayaknya cocok banget ya. Kalau jam segini mau Wargi Dahlia yang anget-anget aja, oke? Okay? I love you, you love me, apa lo goyang lagi deh ya. Asam Su, Asam Su digoyang dari mana aja Asam Su? Sudah tahu belum yang minum tuh siarannya sore-sore Asam Su? Isar, oh Isar, ayah burung buruk. Isar udah tahu belum aku tuh siarannya sore-sore yang digoyang-digoyang ya. Pada merepet ya Wargi Dahlia. Neng Aryani. Oh Neng Aryani, aku melihatmu. Aku melihat juga Wak Uci di pagi hari ini. Ada Neng Yolan lagi bergoyang. Terima kasih banyak Kakek Gayung. Apa kakak-kakek udah tahu belum? Aku tuh siarannya sore-sore yang digoyang. Duluan buat semua Wargi Dahlia, gocinya seperti biasa buat istrinya dan anak-anaknya dan juga cucu-cucunya tersayang. Hatur nuhun pisan sama-sama. Cendani Cimahi hadir yang minul. Oke dah. Terus Ranci Sompet Garut. Teminul kemana aja? Aku kangen suara Teminul. Hey, di situ yang kagak tahu aku siaran sore tahu. Siaran sore yang digoyang-digoyang yang bareng ayang dari jam 4 sore sampai jam 6 subuh Wargi Dahlia.

berangkat dari rumah ya. Kalau soal harga sih ya bersaing ya Wargi Dahlia ya. Arin nujala perut kamarana gak siaran nujala perutnya bade melakukan syuting ya. Nantikan tangga mainnya ya di TV-TV Anda, jangan TV orang lain ya. Itu tendeng nujala perut. Ya Allah, alhamdulillah aku masih waras ternyata ya. Putri Barbie maksudnya sama Sansan Gemoy jala perut.

Makassar goyang lagi nih Langga Masik buat kita semua, digoyangkan aja deh sekarang ya. Mami Gidin, kamu muncul jam segini serasa mimpi, makanya lihat matahari atau bulan yang datang. Prunga, go go go go.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia.
2: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
3: Oke, Pak. Tapi aduh.
2: Kenapa?
3: Aduh, Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
2: Tenang, tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmik. Poldanmik ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmik membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
3: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmiknya.
2: Oke, sama-sama. Poldanmik,
0: Poldanmik, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik

8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat tumpas penyakit sampai tuntas.

0: Asik. Sekase. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Dahlia
2: FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Tersangka penyekapan sadis Taufik Hidayat yang sudah berhasil diamankan oleh Polda Jabar kini ditempatkan di sel khusus sendirian di Mapolda Jabar dengan pengawasan melekat kamera CCTV selama 24 jam. Perlakuan khusus ini diberikan karena tindakan penganiayaan pelaku selama 3 tahun dinilai terlampau sadis dan di luar batas kewajaran. Pendaftaran jalur domisili dan mutasi sistem penerimaan murid baru Kota Bandung 2026 untuk tingkat TK, SD, dan SMP resmi dibuka sejak 22 Juni 2026 dan akan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Jalur ini menjadi salah satu jalur yang paling banyak diminati dan memiliki kuota penerimaan terbesar. Badan Riset dan Inovasi Nasional memprediksi puncak musim kemarau tahun 2026 diperkirakan akan terjadi pada Agustus 2026. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat seperti Bekasi, Bandung, Cirebon, Kuningan berpotensi mengalami kondisi sangat kering. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

tumben siaran Putri Barbie mau syuting lagi ya. Kita doakan yang mau syuting teman-teman kita di pagi hari ini mendapatkan kelancaran dulu deh, jalan lancar di jalan ya. Selamat sampai tujuan, pulang kembali dengan membawa sesuatu yang sangat luar biasa, asik. Tadi juga Ranca Ekek bergoyang pagi hari ini. Terima kasih sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811-222-1015. Kang Deden Cipting di goyang. Hey, masih mohon.

0: Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia. Bandar Dangdut Dahlia.
1: Emang kenapa sih, Bang?
0: Akan segera kembali. Bandar Dangdut Dahlia. Pernah menerima pesan seperti ini?
2: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Lapor, laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
4: Stop, cek, lapor.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh. Siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
2: Pagi, Bu.
0: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
2: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, Ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Opa, oh ada. Jangan, Pa. Nggak jadi, Pa. Nggak jadi, nggak jadi, nggak jadi. Dicoba lagi di 73028, satu lagi 73117, Wargi Dahlia kesayanganku, cintaku. Sok, walaupun sibuk, Wargi Dahlia sempatkan aja dulu ya. Boy.

pagi hari ini Wargi Dahlia banyak cucian piringnya Wargi Dahlia. Waduh. Habis masak ya. Cuciannya numpuk Wargi Dahlia. Pusing. Jangan kau bilang pusing Wargi Dahlia. Kan ada Sunlight jeruk nipis baru yang formulanya lebih kental dan juga isinya lebih banyak ya. Sunlight busanya tumpeh-tumpeh Wargi Dahlia. Wasik. 10 kali lebih cepat angkat lemak membandel, bikin piring bersih kesat, kinclong, dan pastinya wangi seger.

beli aja senilai 10.000 di lokasi itu berlaku kelipatan ya. Terus wargi berhak ambil langsung hadiahnya sendiri yang ada di kolam busan. Ada apa aja hadiahnya? Air fryer, rice cooker, blender, panci, piring cantik dan produk sunlight wargi Dahlia ya. Jadi tunggu apa lagi wargi Dahlia pada datang ya di Pasar Sehat Soreang hari Minggu 28 Juni 2026 dalam acara Pesta Busa Sunlight. Beli sunlightnya, sikat habis hadiahnya, bikin hati jadi happy.

0: dengan siapa yang berbicara?
1: Sama orang Banjaran.
0: Orang Banjaran, Nenek Ica kah di sana?
1: Iya, betul.
0: Apa yang Nenek lakukan di pagi hari ini?
1: Ini lagi gogoleran.
0: Wah, kok gogoleran? Apa yang Nenek lakukan? Kenapa Nenek gogoleran pagi hari ini?
1: Gogoleran mari nyonyo.
0: Nyonyo apa?
1: Incu.
0: Incu di coo. Aduh, Incu majak jajan Nenek.
1: Diusapan.
0: Ah, iya mah benar ya. Jadi ikut ya, bobo ya Nenek. Aduh, salah lagi ya, ha?
1: Aca ingat baheula.
0: Baheula, aku punya baheula ya Nek ya.
1: Neng Bobo, Eta Nenek kegawe kene hari
0: tate.
1: Dengerin Neng Bobo teh bari gawe, Nete bari ngepak Eta
0: ya,
1: suung.
0: Ya bener, aduh suung Nenek, Nenek kada suung kene.
1: Nya aya nama teu.
0: Aduh, suungna di kamana ke Nenek?
1: Suung jamur.
0: Oh, suung jamur.

kesayangan kalian. Ada Adi Cibiru juga, good morning, selamat pagi Bu Enjoy pun, apa kabarnya? Come on, kita goyang lagi deh warga Dali, asik. Bro nggak? Go, go, go, goyang.

Jangan kemana-mana, setelah Bandar Dangdut Dahlia, akan ada Dahlia Indonesia Pilihan. Selama 2 jam dengan Langgam Indonesia Pilihan.

dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

0: sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Gimana liburannya? Seru kan, Dek?
2: Seru banget dong, ya.
1: Kalau gitu, udah siap buat masuk sekolah lagi dong.
2: Siap dong, ya.
3: Keren anak ibu. Oh iya ya, kalau gitu kita sekalian mampir ke Ajusi ya. Kita beli tas sekolah baru buat adek. Sekalian ibu juga mau beli tas buat kondangan minggu depan ya.
1: Boleh banget dong bu. Ayo kita ke Ajusi sekarang. Sekalian ayah juga mau cari tas kerja nih.
4: Macam tas dengan kualitas bagus di Ajusi aja. Mau tas sekolah, tas ransel, tas kerja, sampai tas buat kondangan juga ada. Harga mulai dari Rp150.000 aja. Terjangkau banget kan?
5: Kunjungi outlet Ajusi di lantai GF The King Shopping Center, Jalan Kepatihan, Kota Bandung. Ajusi, pilihan tepat untuk tas sekolah, kuliah, kerja, hingga kondangan. Harga mulai Rp150.000-an. Hanya di Ajusi, lantai GF Mall The King Shopping Center, Bandung.

banget. Ini memang pencinta lagam yang keren luar biasa sekali ya. Yang penting uang Adibal, tapi tetap yang halalan Toiban juga berkah buat keluarga ya Wargi Dahlia. Jangan. Ya.

0: Diba keren Tiga banget, aku suka langgam-langgamnya ya. Tingkahnya. Waalaikumsalam Kak Bayan. Oh Kang Bayan, Kang Bayan lagi Kang Kabayan. Yang sudah nongol di TikTok Dahlia, good morning, selamat pagi Mr. Doni. Masih kakau di sana Mr. Doni. Ada Mr. Doni, ada Uyagatsu juga. Oh iya, oh iya, betul oh iya. Teh Andri, bagaimana? Jangan kau marahin aku lah ya. Aduh, aduh, aduh, aduh. Good morning juga Teh Wiwin. Terima kasih banyak sudah goyangin WhatsApp Dahlia di 0811221015. Teh Mimi, ada Teteh, aku Mimi ya. Mimi Ciwidey. Ada juga Ardian Pasir Kemir. Ombe, ombe, ombe, bebeb dari maksudnya ya. Ada Teh Irma juga, pengen diucapkan ulang tahun buat Murangkali Juan. Hai Juan sayang, Wilujeng Milan. Selamat ulang tahun sayang, Juan yang ke-14. Semoga panjang umur, serejekina kata mamah ya. Terus juga banyak yang mikanya sukses dunia sarang akhirat. Nah amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitupun wargi Dahlia. Yang sekarang berulang tahun, selamat ulang tahunnya. Ayah Farel ulang tahun. Wah, manya tiap bulan ayah mau perasaan. Oh, Dede Bojang, Emas juga. Good morning, selamat pagi. Asik.
1: Yang penting uang.
0: Uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang ya. Kang Janter juga terima kasih banyak. Naila juga. Ayah, Ayi Setiawan, Kang Ayi, Waalaikumsalam Cibogo, terima kasih Adi, yang penting uang dan kasih sayang. Uang dulu, kasih sayang menanti ngikutin. Yang penting mah uang, uang, uang, uang, uang, uang, uang. Ya udah deh, mesti pamit wargi Dahlia. Setelah ini jangan kemana-mana karena bakalan ada penyiar yang sangat dinantikan. Siapa? Pokoknya mah ada yang spesial deh pagi hari ini. Ayang pamit, terima kasih banyak buat opipinya ada Opal, Kang Diwan juga, music director Dahlia hatur nuhun, dan semuanya wargi Dahlia, I love you, sehat selalu ya. Insya Allah ketemu lagi nanti sore, kita bergoyang yang digoyang, digoyang yang barengan Ayang Milon jam 4 sampai jam 6. Pantang radio, pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia prung, ah go go go, go ya.

0: Selama satu jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: 101,5 Jali FM Bandung, goyang sik asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Hai, selamat pagi wargi Dahlia. Di jam 10 pagi ini spesial banget, ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia 2 jam ke depan sampai jam 12 siang nanti. Ditemenin sama langgam-langgam popalik asik wargi Dahlia untuk nemenin aktivitas pagi wargi Dahlia nih sampai jam 12 siang nanti di Dahlia Indonesia Pilihan. Go, go, go, goyang.

Menemani Wargi Dahlia pagi hari menuju siang hari ini dengan cuaca yang nyegerin banget gak sih Wargi Dahlia? Sejuk, tapi gak terlalu yang sedem juga gitu ya. Dan gak panas, bikin Wargi Dahlia yang lagi pada mungkin di perjalanan, on the way ke kantor, lagi pada mau kerja, kayaknya happy banget menikmati perjalanan begitu ya Wargi Dahlia. Asal tetap hati-hati di perjalanan nih, jangan sampai kamu kebut-kebutan Wargi Dahlia. Kalau misalnya dirasa udah agak-agak mau mepet ya makanya. Nanti lagi kalau mau perjalanan kemana-mana tuh, jangan mepet, biar aman selama perjalanan, oke? Aduh, kok Teranti ada di pagi-pagi sih? Wanita malam ada di pagi-pagi, ada di siang hari ini. Ya sesuai sama janji malam tadi lah Wargi Dahlia. Rasanya udah lama banget nih gak nemenin Wargi Dahlia pas lagi ada matahari gitu ya. Bikin semangatnya makin bergebu-gebu nih Wargi Dahlia di hari Kamis ini. Ditemenin sama yang manis-manis ya. Maksudnya pagi-paginya ditemenin sama secangkir kopi manis Wargi Dahlia. Atau buat Wargi Dahlia yang gak bisa ngopi nih kayaknya di pagi hari. Takut kena gerdnya. Ya mungkin secangkir teh manis kayaknya asik Wargi Dahlia ya. Apalagi kalau sambil ditemenin sama langgam-langgam pop yang lagi pengen Wargi Dahlia dengerin, langsung aja di request langgamnya ke 0811-222-1015. Pengen teleponan sama Ranti pasti nanti ditangkatin Wargi Dahlia, tenang aja di 73028 atau di 73117710. Mau lewat WhatsApp juga boleh Wargi Dahlia, jangan lupa di chat dulu aja Rantinya biar bisa kedetek, biar bisa teleponan. Tapi kalau misalnya belum sempat keangkat teleponnya, jangan dulu pundung, kayaknya lagi ketubruk tuh sama penelpon yang lain. Jadi disantaiin dulu, dikalemin dulu aja. Yang pengen merapat ke Burangrang 28 Bandung juga boleh banget Wargi Dahlia. Ih, sumpah deh kalau cuacanya lagi kayak gini, ini bawaannya tuh happy gak sih Wargi Dahlia? Lebih happy lagi karena sekarang kayaknya udah tanggal-tanggal gaji ya nih. Waduh, full senyum Wargi Dahlia ya. Tinggal dipilih aja nih destinasi wisata mana yang bakal Wargi Dahlia datangin di weekend ini Wargi Dahlia. Tapi kalau misalnya gajinya belum cair Teranti, aku sih nanti di awal bulan cina ya. Ya udah, disabarin dulu, ditenangin dulu. Mendingan sekarang dihappyin aja sama langgam-langgam dulu gak sih Wargi Dahlia? Tapi sebelum play langgam, nantinya mau ketemu dulu nih sama Bebep Derry dari Kosan Cibiru yang sudah hadir. Kak Baby, cenanya belum mendengarkan kayaknya. Di kosan langgamnya aku tak berarti bagimu. Buat Mama Andien, Teh Cucu Gerlong, Mang Nana, Teh Cibai, Kang Ponti, Kang Dano, Teh Nado, Kang Genta, Kang Heri Pasko, Teh Isar, Teh Sugi, Teh Unik. Buat Mamskin, Dagovin, Wauci, Bunda Yangsa, Neneng Jebret, Kang Lukman Pasar Beras, sama Haji Eha, gocinya buat keluarga kesayangan aja. Siap deh. Dan selama satu jam ke depan juga kita ditemenin sama Hidro Koko pastinya Wargi Dahlia. Ketemu dulu sama langgam spesial. Sebelum nanti Ranti bakal angkat telepon dan juga baca WhatsApp-nya Wargi Dahlia. Prung ah, go go go, go ya. Yeah.

0: Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan barengan sama Ranti Wargi Dahlia yang nemenin kamu sampai jam 12 siang nanti. Ada Dear Diary yang sudah menemani Wargi Dahlia barusan. Tenang, requestan langgamnya masih banyak banget Wargi Dahlia yang bakal Ranti play untuk nemenin Wargi Dahlia siang hari ini. Tapi Wargi Dahlia, makin kesini makin banyak aja ya kegiatan seru yang bisa kita ikutin untuk ngisi waktu kosong atau untuk healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor atau mungkin untuk sekedar kebutuhan lifestyle, ya gak sih? Misalnya nih, ikutan pound pit atau masuk grup running dan ikutan event maraton, main pedal bareng geng, traveling, atau datang ke konser-konser bareng teman-teman. Nah, self-healing atau self-reward tiap orang itu pasti beda-beda. Bahagianya juga setiap orang itu emang beda-beda, Wargi. Tapi, walaupun kegiatan Wargi beda-beda, Hydrococo siap nemenin segala aktivitas Wargi seharian. Minum Hydrococo bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gemburan aktivitas. Pokoknya, jangan mudah nyerah ya, Wargi. Cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydrococo. Karena Hydrococo, don't stop now. Dan sekarang kita bakal ketemuan dulu sama Wargi Dahlia yang udah bakal masuk di line telepon untuk dua penelpon Wargi Dahlia. Ada siapa ini? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik atuh, perut go-go yang.
0: Diga yang balik, sama siapa ini?
1: Hai cantik, hai Rapunzel.
0: Oh, ternyata orang ibun. Hai. Oh,
1: sampai melupakan diriku. Kita sudah lama tak jumpa di kandang kudu.
0: Kok kamu suaranya beda siang dan malam?
1: Oh, masa sih? Kan kalau malam mah suara banta.
0: Ah, terus anggap Tisar, sehat Tisar.
1: Alhamdulillah, aku mah kabarnya Neng Lanti.
0: Alhamdulillah, aku juga sehat. Siang hari ini mau mau request langgam apa nih?
1: Pengen dari Ipang boleh enggak?
0: Yang mana?
1: Yang Cinta Dalam Derita.
0: Ibu Nisara Radhi.
1: Sakit Dalam Bercinta.
0: Hah?
1: Sakit Dalam Bercinta. Meni
0: asal kecil suara dirimu ya Gusti Nu Agung.
1: Masa sih dah wapa gede.
0: Sadar iya. Coba aku cek dulu ya. Sakit Dalam Bercinta tidak ada sakit, sayang.
1: Oh tidak ada ya udah tak rela aja dari Merpati.
0: Tak rela, boleh digocin buat siapa?
1: Gocin buat Mbak Uci dan WRB.
0: Siap.
1: Teh Eli, Mbak Iwan, sama Kang Deden, sama semua warga dah lihat tercinta.
0: Oke, atur nuhun.
1: Sehat-sehat ya.
0: Amin, terima kasih. Tisar sehat selalu juga, Panteng Radio.
1: Panteng dah lihat, anak-anak langsungnya dah lihat, tunggu go-go-go ya.
0: Diga yang balik dong, satu penelpon lagi warga dah lihat. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Indonesia Pilihan, asik atuh. Rumah gugu-gugu yang
0: di gang balik ada Bebep Dery ini teh hadir. Oh, Kang ya, Dery sehat apa-apa. Alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Kang
2: Dery
0: sehat
2: ya Karanti nih ya nih sono ritme.
0: Oh ya meni sararono aku teh aku juga ini baru keluar di kala ada matahari rasanya sangat sepet mata ini ya. Kakaraun bener atau demi Kang Dery ini teh aduh pengen Rico selangkap apa pagi hari ini Kang Dery.
2: Pengen Juicy Lucy.
0: Oh, yang mana tuh?
2: Yang gurun hujan udah ada belum, Karinti?
0: Yang hujan?
2: Gurun hujan.
0: Coba sebentar aku cek dulu ya, apakah sudah masuk? Belum ternyata.
2: Adanya apa aja?
0: Kalau untuk Juicy Lucy, adanya yang lampu kuning, tanggung jawab, lantas, semawar jingga, terbaca, terlalu tinggi. Sialan? Yang mana tuh?
2: Lantas aja.
0: Lantas boleh. Ya. Digocinya buat siapa?
2: Gocinya buat Karinti aja yang cantik ya pokoknya mah.
0: Siapa ternuhun Kang Dery, sehat selalu ya. Panteng radio.
2: Tendah li enak-enak langannya Dahlia berungah gugu-gugu yang.

0: pilihan.
1: Galia Indonesia pilihan.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Eh, Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh? Aromana benar-benar karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Masih di gelaran Dahlia Indonesia Pilihan bareng sama Ranti sampai jam 12 siang. Warga Dahlia, udah ada rahasia hati dari elemen. Ih, kalau misalnya aku ya, ngedengerin lagu itu tuh bawaannya kayak galaunya dapat banget gitu ya, keinget masa lalu warga Dahlia. Tapi gak boleh galau-galauan, soalnya Ranti mau ngasih info yang happy warga Dahlia. Nih pas banget juga nih buat warga Dahlia yang mungkin sekarang lagi happy karena gajinya udah cair warga Dahlia. Nah tepat 18 Juni 2026 warga Dahlia, itu adalah 15 tahun Trans Studio Bandung hadir memberikan kebahagiaan bagi para pengunjung setia. Dan di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah Tambelina dan Tinkerbell, A Magical Story for Everyone, menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah warga Dahlia. Selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah buat warga seperti gratis tiket masuk, voucher belanja di TSM, hingga paket liburan gratis di Ibis Trans Studio Bandung. Nikmati special prize promo School Holiday bertiga cuma Rp478.000 aja. Berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2026. Murah banget kan? Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pembelian tiketnya langsung aja ya via online warga Dahlia di www.transentertainment.com. Nah, rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Ih, pas banget kan warga Dahlia kan? Mumpung-mumpung nih, apalagi sekarang lagi liburan sekolah warga Dahlia. By the way, gimana nih? Buat yang udah ngambil rapot, kira-kira udah pada ranking berapa tuh anaknya warga Dahlia? Semangatin terus warga Dahlia ya. Kalau misalnya belum dapat 10 besar begitu, tetap disemangatin. Terus juga kalau misalnya lagi belajar nih, lebih baiknya warga Dahlia ya, kasih ruang gitu. Jangan sampai nih anaknya disuruh belajar, kitanya malah keasikan main handphone juga. Terus suaranya gede lagi ngeganggu warga Dahlia, jangan sampai. Tapi ngomong-ngomong soal tadi main ke TSP dengan promo-promonya warga Dahlia, kan lumayan gak sih warga Dahlia menguras tenaga seharian habis main warga Dahlia, ya gak sih? Kalau misalnya nih self rewardnya udah kesempatan gitu ya warga Dahlia. Tapi ingat juga warga Dahlia, badannya harus tetap fit, badannya harus fresh lagi walaupun tenaganya udah habis kok, udah main seharian warga Dahlia. Makanya jangan lupa minum hidrokoko warga Dahlia, karena hidrokoko siap nemenin segala aktivitasnya warga Dahlia seharian. Minum hidrokoko bisa bikin warga semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas, apalagi kalau misalnya habis main permainan seharian warga Dahlia. Pokoknya jangan mudah nyerah ya warga, cari kegiatan positif yang warga suka sambil ditemenin sama hidrokoko. Karena hidrokoko don't stop now. Ketemuan juga nanti malam hari ini kebiasaan senanya. Kebiasaan siaran malam teh, jadi bawaannya teh malam-malam aja. Pagi hari ini sama Teh Elis dari Jalan Peta yang sudah hadir. Halo, lenggam lantasnya baru banget di play Teh Elis ya, baru banget di play. Mama Aji juga sudah hadir menemani Ranti, terima kasih dari teman Cilenyi. Terus juga ada Kang Hendra Saputra dari Cianjur yang sudah hadir juga. Ada Ayah Farel juga hadir siang hari ini, terima kasih. Ada Bungsu Ayi Munajat yang sudah hadir juga. Neng Parsina, selamat pagi. Ada juga ini sama Kang Geger di Gatse ya. Aduh, tetanggaan nih kita. Kakek juga Agus Coba juga selamat pagi menuju siang nih, luar biasa. Enggak malam, enggak pagi, ada mulu ya. Semangat kakeknya. Terus juga Kang Iwan juga sudah hadir. Terima kasih sudah pantengin, absen aja terhenti. Siap. Kang Sriadi juga hadir di Dahlia Indonesia Pilihan dari kawasan Ranca Ekeknya. Pengen digoyangin buat Teh Sugi, Teh Yati Jambu, Nenek Ice, Embu Kalista, Wa Uci, dan semuanya warga Dahlia. Oke deh warga Dahlia, kita ketemu dulu sama langgam spesialnya sebelum nanti bakal ketemu lagi sama warga Dahlia untuk bacain WhatsApp dan juga angkat teleponnya warga Dahlia. Jangan kemana-mana ya, pantengin terus nantinya di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang nanti. Prung ah, go go go, goyang.

0: Kaget ya tiba-tiba ada di pagi hari ya. Ya, nanti juga kaget sih. Tapi happy banget nih menemani warga Dahlia di siang harinya. Mama Lilis juga sudah hadir di Dahlia Indonesia Pilihan. Dari kawasan Ciwidey lagi panteng langgamnya. Lintasan yang sama digayangi buat warga Dahlia semuanya. Buat yang Hanum Aditya yang lagi pada mam. Super gacingnya buat Neng Ranti yang cantik selamat bertugas. Sehat selalu banyak jobnya. Amin, terima kasih. Terus juga ada Kang Lukman Pasar Baros. Hadir lagi aja nih, udah baru ketemuan kita malam hari. Udah ketemuan lagi aja di siang harinya. Tapi semoga sehat selalu Kang Lukman ya. Dan Kang Hendra Gunawan juga sudah hadir dari kawasan Cibiru. Digacinya buat semua pabrik cilok Contreng family Ibu Ella dan Ibu Tating. Semangat terus geleng-geleng ciloknya. Nonton nanti ya sama-sama. Terus juga ini nanti ketemuan sama siapa ini? Tidak ada namanya ya. Waduh, kalau di chat ada namanya dong guys. Warga Dahlia biar aku tuh bisa menyebutkan gitu ya. Takutnya Rantinya nyebut sayang nanti ada yang marah kan. Aduh gak enak juga. Kang Suryadi di Ranca Ekek, terima kasih sudah pantengin ya. Ada Kak Jani juga nih. Sudah hadir di Halis. Pengen langgamnya dari Marsyanda. Kisah sedih di hari Minggu. Digayangi buat seluruh warga Dahlia aja gacinnya. Cina buat penyiarnya. Terima kasih. Terus ada juga ini sama, oh ini Tedesi, pengen nanggimnya Cegil Bayi Nabila Takiyah dan Bayangan Cinta Yang Lalu. Atau satu aja mana Besti, satu aja dipilih, salah satu aja ya. Terima kasih pokoknya buat yang udah kirimin WhatsApp, buat yang belum masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Tapi gak kerasa warga Dahlia udah satu jam aja ditemenin sama Hidro Kokonya. Pokoknya warga Dahlia jangan lupa nih, dimanapun kapanpun sambil beraktivitas ditemenin sama Hidro Koko warga Dahlia ya, biar refresh lagi. Tenang aja, kita bakal pamitannya sama Hidro Koko warga Dahlia. Rantinya masih ada sampai jam 12 siang untuk nemenin warga Dahlia di Dahlia Indonesia Pilihan. Pokoknya terima kasih untuk Hidro Koko.
1: Apapun masalahnya, jangan menyerah ya. Dan secapek apapun aktivitas wargi, minum Hidro Koko biar semangat lagi.
2: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya. Sudah jam 11 siang loh, Wargi Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Gubernur Dedi Mulyadi belum memutuskan uang 250 juta rupiah akan diberikan ke polisi penangkap atau dialihkan bagi keluarga korban. Dedi menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Polda Jabar karena cepat meringkus pelaku penjekapan sadis. Sebelum tertangkap, warga Nagrek tidak ingin ikut sayembara karena takut pelaku dendam dan diisukan membawa senjata. Persib resmi melepas Alveandra Dewangga dan Adam Brisbane. Lepasnya kedua pemain membuat skuad Persib kini menyisakan 24 pilar. Di luar skuad aktif, Persib juga tercatat meminjamkan 9 pemainnya ke berbagai klub Liga Indonesia. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, mengakui menerima dana sebesar 20 juta yang diduga berasal dari oknum kepolisian terkait pengamanan unjuk rasa pada 15 Juni 2026. Uang tersebut disinyalir diberikan agar massa mahasiswa menggeser lokasi demo dari Istana Negara ke Gedung DPR RI. Kasus ini memicu respon keras dari berbagai pihak di lingkungan kampus UBK.

0: vivir.
1: Itulah lambang pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Buah bibir. Nantikan.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zik asik. Juni di Dahlia jenya apa? Juara. Dan yang lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah warga Dahlia masih barengan sama Ranti di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 12 siang nanti. Udah masuk ke interval kedua, warga Dahlia udah ada langgam teganya kau dari Liodra yang mana-mana warga Dahlia. Aduh, langgamnya ya buat para kaum-kaum galau. Mewakili banget kayaknya nih. Aduh, udah ada Om Agus yang sudah hadir siang hari ini. Hai, malam hari udah ketemuan, siangnya juga udah ketemuan nih. Gimana kabarnya Om Agus? Semoga sehat-sehat selalu ya. Orang sore yang juga sudah hadir ada Kang Ato, Kang Anggi Saputra juga selamat siang, luar biasa. Kita ketemuan untuk dua penelpon dulu warga Dahlia di interval kedua ini. Ada siapakah ini? Halo, sabar, belum. Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Go ya.
0: Digoyang balik sama siapa ini?
1: Sama Bunda Ais.
0: Bunda Ais, gimana kabarnya? Yeah. Sehat, Bunda?
1: Alhamdulillah, gimana? Cantik, sehat?
0: Alhamdulillah, nanti juga sehat lah.
1: Gak bisa nongol di siang hari.
0: Iya, akhirnya ketemu sama Bunda ya.
1: Iya.
0: Lagi apa, Bunda?
1: Udah tidur.
0: Oh benar ya, kalau soalnya kan Ranti manusia-manusia malam ya, jadi kita jarang berjumpa. Bunda lagi apa, Bunda?
1: Ini lagi duduk-duduk dulu.
0: Lagi duduk-duduk manis, duduk-duduk manja, ya, tersanggup. Siang hari ini pengen request langgam apa?
1: Pengen gamawan.
0: Yang mana tuh gamawannya?
1: Cinta pertama.
0: Cinta pertama, digocin buat siapa?
1: Buat Sugar Harry, IRB, Dery, Santi, Mamah Bayu,
0: Bang Nana. Siap. Oke, okay. Terima kasih Bunda, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia, prung ah go goyang.
0: Digayang balik dong, dilanjut lagi warga Dahlia penelpon keduanya di belakang Bunda. Is, ada siapa lagi? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Asik-asik prung ah goyang.
0: Digayang balik dong, sama siapa ini?
2: Nenek Ica,
0: Nenek Ranti, Santi. Ada Nenek Ica, sudah lama tidak berjumpa. Gimana kabarnya, sehat?
2: Iya, nemenin nantinya ya malam terus.
0: Iya, memang manusia-manusia malam ini, Nenek.
2: Iya, kalau Nenek mah kan gak tahan.
0: Oh, harus istirahat, benar-benar, gak apa-apa. Alhamdulillah sekarang ketemu ya. Nenek ya, lagi apa?
2: Lagi baru bangun tidur.
0: Anu, Mbak Guga. Udah cuci muka belum?
2: Belum kan, ini sambil merende itu.
0: Ah, baiklah. Kalau begitu pengen request langgam apa siang hari ini?
2: Pengen langgam Rangga Cinta aja deh.
0: Rangga Cinta?
2: Iya.
0: Sebentar, aku cek dulu langgamnya ya. Oh, boleh. Mau digocin buat siapa langgamnya?
2: Digocin buat Neng Ranti, sehat selalu ya sayang.
0: Siap, atur nuwun Nenek. Sehat selalu juga ya.
2: Iya, amin.
0: Panteng radio.
2: Amin Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia. Bro, goyang.
0: Digoyang balik dong. Hai, selamat siang juga nih buat Mimi Ciwida yang sudah hadir. Digocinnya buat warga Dahlia semuanya aja. Siap. Ketemuan juga siang hari ini Ranti sama Kang Idui di baju ngasih 8 langgamnya pengen noah. Digocinnya buat Ranti aja, makasih. Ada Kang Asep Kartiwa juga di Kecukutra yang sudah hadir. Enak-enak langgamnya digocinnya buat Ranti aja. Kang Agus Katman, udah ketemu lagi nih. Langgamnya pengen dari Mata Band. Kamu ketahuan, aduh tapi adanya Mata Band paling kayaknya aku kalau ngeplay juga yang lain judul langgamnya ya. Pokoknya buat warga Dahlia selamat siang, selamat beraktivitas warga Dahlia di hari Kamisnya. Semangat terus buat yang lagi pada di perjalanan, hati-hati selalu. Yang lagi pada kerja, semangat ya. Yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis juga. Kita ketemu dulu sama langgam spesialnya warga Dahlia. Sebelum nanti-nantinya bakal bacain lagi WhatsApp-nya ya. Teranti, hayu. Hayu kemana Mbak Yati? Asa ngimpi deh, cina aku panteng. Langgam pengen pujaan hati. Semuanya meni asa ngimpinya. Jangan dulu bermimpi atau sekarang mah ada beneran rantinya. Tapi sambil ditemenin sama langgam spesial juga. Perengah, go. Ya.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bambu Habibur Rahman. Air mineral asli dari bambu terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
1: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cigonama Hilir, RT 7, Rewa 8, Bandung.
2: Ya.
1: Ada kabar dari adik.
2: Ya.
1: Sakit lambung sudah parah, Pak.
2: Oh, adik kandung ya.
1: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
2: Jadi lambungnya udah parah.
1: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
2: Reaksi apa-apa.
1: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
2: Sehat sembuh.
1: Sehat sembuh itu obat itu satu bot.
2: Tidak lebih sehat.
1: Sehat sampai sekarang.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
3: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.

0: berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak terang sekali. Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai enggak ada ya.
1: Udah enggak kayak awan.
2: Enggak ada. Oh, jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja, Astana Anyar,
1: dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

Jenang dari Sukawangi, terima kasih sudah pantengin Dahlia Indonesia pilihannya. Gus gelis, tersanggup pada kemana Besti? Sudah mutu ya, sudah glowing. Pokoknya mas sehat-sehat selalu ya. Ada juga ini sama Bonita, terima kasih sudah pantengin. Terus juga ada Bunda Imut alias Bunda Isna yang sudah hadir di kedai cuangki Sindang lagi ya. Pantengin terus juga ini buat warga Dahlia semuanya, gajinya buat Karanti. Makasih lah. Kamelia juga terima kasih sudah pantengin. Terus yang hari ini Ranti ketemuan sama siapa nih? Sebentar ya. Teteh Ketang Teh Iteng Titi yang sudah hadir di warung Iteng di Cikutra, panteng terus. Terima kasih Bu Cendani. Ketemuan lagi nih kita. Terima kasih ya sudah pantengin. Ada Kang Ismet di Rancu Malang juga sudah hadir. Tumben siarannya siang Beb, aku merasa kangen. Langgamnya pengen meraih Tuhan, tadi udah di play ya langgamnya. Iya, aku juga happy nih menemani siang hari. Ada gini sama Kiki Toing di Kopo Manglid yang sudah hadir. Langgam elemen rahasia hatinya udah nanti play. Terima kasih udah pantengin. Juga yang ini buat Kang Iwan, Kang Andre, Kang Oboy, Kang Robert, Kang Usup, dan gacinya buat Barudak Wan Manglid aja. Ngaropi Barudak, jangan lupa dikopian dulu ya. Ada Kang Abai di Bekasi juga sudah hadir. Apa kabar nanti? Alhamdulillah sehat. Kang Abai gimana kabarnya? Semoga sehat selalu juga nya. Tisar juga terima kasih sudah pantengin. Ada juga ini sama Kang Adis Empah di Jamika sudah hadir. Digayangnya buat Ranti, Bu Neneng Daster dan tim Gaslah Jamika. Ternun. Kang Zenri di Cibiru juga hadir. Digayangnya buat Nenek Ica, Teh Sugi, Teh Yati, Kang Danu, Maji Eha, Kang Ismet. Gocinya buat Kanya A aja. Siap. Ada Mr. Yus, 3 huruf yang mudah diingat juga sudah hadir. Terima kasih. Teh Erna di Cipagalo Girang juga sudah hadir. Hatur Nuhun. Ketemuan juga sama Kang Tatang dari Cisaranten yang sudah hadir di Dahlia Indonesia Pilihan. Ada Kang Iki di Patralika Mojangnya juga hadir. Sesi potretnya udah di play. Salam salamnya buat semuanya wargi Dahlia. Kang Elsa di Jalan Kaca Piring, terima kasih. Lenggam Ivan 17-nya udah jadi buah bibir di siang hari ini. Hatur Nuhun. Selamat siang juga buat Kang Tatang dari Selan Kastanya. Ih, kita udah ketemuan lagi nih. Sesuai instruksi dari Begadang, ternyata hadir juga di DIP. Betul, ketemuan lagi kita ya. Kang Tatang sehat-sehat selalu. Hatur nuhun sudah pantengin. Ada Wak Uci. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kang Teh Tami, terima kasih juga sudah pantengin. Ada Teh Nining juga hadir. Tumben, cenanya. Tumben ini mah. Kang Momon Munir di Garut juga terima kasih sudah pantengin. Ada Teh Cibay yang tadi udah telepon. Tadi yang telepon Teh Cibay apa Teh yang lain ya? Pokoknya terima kasih deh ya udah pantengin. Cep Soma juga hatur nuhun dari Cipait Saguling yang terus pantengin. Terima kasih. Ada Kang Fan Ujung Burung juga sudah hadir, benar sesuai instruksi ya. Di Begadang Dahlia udah di info di siang harinya, nanti bakal nemenin. Bener aja udah pada ketemuan lagi. Kang Ahmad juga terima kasih udah pantengin. Si Kasep di Warudoyong Mekarjaya Cihampelas, siap. Pokoknya selamat beraktivitas wargi Dahlia di hari Kamis 25 Juni 2026 nya. Nih kayaknya emang cuaca juga mendukung banget ya untuk kita beraktivitas di hari Kamis. Nggak hujan, nggak panas juga, pokoknya pas banget. Apalagi kalau misalnya ditemenin sama langgam yang pas juga untuk wargi Dahlia di siang hari ini. Teh Wiwin terima kasih udah pantengin dari Cimaung. Sehat selalu Teh Wiwin ya. Yang lagi pada dagang, semoga dagangannya laris manis wargi Dahlia. Yang lagi pada kerja, deadline-nya, aduh kerjaannya padat juga, semoga sehat-sehat selalu. Biar makin semangat ditemenin sama langgamnya yang satu ini nih. Ada dari Dewi Hani Jayanti dengan langgam Jangan Pernah Berubah. Rengah, go go go, go ya.

0: pilihan.
1: Galia Indonesia pilihan.
0: Aduh, ka mana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
0: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
0: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
0: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh. Hehehe.

0: Langgam pop pilihan yang asik cuma di sini Wargi. Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Dahlia Indonesia Pilihan.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Dahlia Indonesia Pilihan akan ada 1 jam non-stop dangdutan. Ya, 1 jam non-stop dangdutan di Dahlia. Dahlia.

Dede di baju emas, terima kasih udah pantengin Bu Dede. Gimana kabarnya, sehat? Ketemuan nih kita ya di siang harinya. Semoga sehat selalu, ada Mama Bandari juga sudah hadir, terima kasih. Tapi gak kerasa nih Wargi Dahlia udah di penghujung acara aja. Kebiasaan kayaknya 3 jam gitu, kalau malamnya ini 2 jam kayak berasa kurang gitu. Makasih buat semuanya Wargi Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 10 pagi tadi, yang udah telepon, yang udah kirim WhatsApp, udah request langgam, hatur nuhun. Kang Adi Cibiru, hai, gimana kabarnya Besti? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ah udahan, 2 jam gak kerasa ya, tapi gak apa-apa. Nanti kita ketemuan lagi minggu depan Wargi Dahlia, aman aja. Maafin banget kalau misalnya ada WhatsAppnya Wargi Dahlia yang belum sempat kebacain sama Ranti, ataupun requestan langgamnya belum sempat ke play karena keterbatasan waktu Wargi Dahlia, maaf ya. Nanti kita ketemuan lagi di hari Rabu dan Kamis, tapi malam lagi seperti biasa ya. Kalau misalnya ketemuan siang mungkin kita janjian aja kali ya Wargi Dahlia ya. Ada orang Arca Manik gak sih Wargi Dahlia? Nanti ya hari Minggu kita ketemuan di Arca Manik, di Gor Arca Manik Wargi Dahlia. Bukan cuma sama Ranti, tenang, ada Kak Adri juga nanti kita ketemuan di sana Wargi Dahlia ya. Tapi kalau misalnya bukan orang Arca Manik tapi masih deket-deket sama Arca Manik, ya bisa lah ya ngapel-ngapel dulu ke Arca Manik. Pagi-paginya kita ketemuan di Gor Arca Manik hari Minggu Wargi Dahlia. Tipek aja ke closingannya, langgamnya. Waduh, kayaknya udah gak bisa request ini teh. Maafkan ya Kang Iwan. Dilanjut nanti di program selanjutnya deh untuk requestan langgamnya ya. Maafkan, maafkan banget. Selamat beraktivitas Wargi Dahlia di hari Kamis 25 Juni 2026-nya. Jangan lupa nih basmalah dulu sebelum melakukan segala aktivitas agar dipermudah segalanya. Sehat-sehat selalu buat kamu yang kerjanya di perjalanan ataupun di jalan, hati-hati jangan sampai kebut-kebutan. Yang lagi pada dagang semoga dagangannya laris manis, rezekinya makin berlimpah juga. Yang kerja semoga di kerjaannya juga aman lancar selalu Wargi Dahlia. Rantinya pamit, sampai ketemu di minggu depan. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perung. Go go go. Goyang.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Maka carilah rezeki di sisi Allah, kemudian beribadah dan bersyukurlah kepada Allah, karena hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 17.
0: Dipersembahkan oleh

0: Indonesia pilihan.
1: Setiap hari pun terlanggar papa
0: sama yang paling ngehit.
1: Janganlah lupa selalu pantau BIP.
0: Dahlia Indonesia pilihan.
2: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
3: Enak-enak langgamnya.
4: Enak-enak langgamnya.
3: Berunga. Goyang.

0: pagi.
1: Eh, ayah sama adik udah pada siap?
2: Udah dong, Bu.
3: Adik juga udah siap makan masakan ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changjiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: halaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar, tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau, tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya, Pak.
2: Kalau kata dokter apa, Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu, ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya, Bu ya? Nah, waktu itu kan nyoba herba tesma ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Seberapa banyak, Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya, Bu ya? Apa, Bu, yang dirasakan?
1: Alhamdulillah, sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah. Itu caranya gimana, Bu, sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali. Siang tetes lagi.
2: Ya.
1: Mau tidur tetes lagi.
2: Oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah, Bu, ya.

0: Astana Anyar dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
1: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
2: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.
3: Satu jam nonstop dangdutan di Dahlia.

Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leonor, Bagindas, Rio Laskar, Meidra, dan goyang bareng trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis. Sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Nick, usia 63. Alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya.
1: Tes mah, alhamdulillah terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya enggak kelihatan.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Kemarin nyoba satu botol
1: udah
2: tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang.
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas.
1: Iya, alhamdulillah matur enggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Oh, alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya,
2: banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang sekarang
1: lemek-lemek kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh. Tuh, orang kelihatan pada duduk tapi mukanya enggak kelihatan, tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatannya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Jangan kemana-mana, setelah 1 jam non-stop dandutan, akan ada Dahlia Tatar Sunda. Tong kama mana pokok nama, stay tune. Senin sampai Minggu, non-stop dandutan.
2: Dangdutan di 101,5 Radio Dahlia FM. Dahlia.

0: Senin sampai Minggu.
1: Nonstop dangdutan.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM.
2: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
3: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
4: Sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya adalah nahkoda kapal. Untuk mengetahui seperti apa sih kronologisnya sehingga bisa sampai di pabrik.
5: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan, ditemukan obat-obat terlarang.
6: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai polisi libatkan ahli kejiwaan periksa tersangka TH, mahasiswa Sukabumi desak evaluasi sejumlah kebijakan nasional, rutan kelas 1 Cirebon gagalkan penyelundupan tramadol dan tembakau sintetis. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Dugaan pencemaran ekosistem laut akibat tumpahan puluhan ribu ton batubara di perairan pantai Sukaresik hingga Batu Hiu, Kabupaten Pangandaran, hingga kini masih menjadi perhatian berbagai pihak. Bahkan DPRD Pangandaran akhirnya menggelar rapat koordinasi dengan melibatkan perusahaan pemilik tongkang, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, nelayan, dan pemerhati lingkungan guna membahas penanganan insiden tersebut.
7: Sebelumnya terungkap dalam rakor di gedung DPRD Kabupaten Pangandaran, sejumlah pihak menyampaikan pandangan dan tuntutannya terkait insiden kandasnya tongkang yang menyebabkan tumpahan batu bara di kawasan perairan Pantai Sukaresik hingga Batu Hiu. Di antaranya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Pangandaran. Ketua HNSI JJ Wiradinata meminta pihak perusahaan bertanggung jawab penuh atas dampak yang ditimbulkan, baik terhadap lingkungan laut maupun aktivitas nelayan. Dirinya juga mengkritik lambannya respons pemerintah dan pihak terkait dalam menangani persoalan itu.
8: Selama penghentian aktivitas, pihak-pihak atau komponen masyarakat yang menggunakan laut itu diberikan kompensasi.
7: Menurut JJ, persoalan tidak bisa dianggap sepele. Laut yang menjadi sumber mata pencaharian ribuan nelayan diduga telah terpapar material batu bara yang berpotensi mengganggu ekosistem laut dan kehidupan masyarakat pesisir. Sementara, pihak PT Trans Logistik Perkasa menegaskan insiden terjadi akibat musibah dan bukan karena unsur kesengajaan. Perusahaan juga menyatakan komitmennya untuk melakukan penanganan dan pemulihan pasca kejadian. External Relation PT Trans Logistik Perkasa Agus Hermawan mengatakan pihaknya akan segera melakukan evakuasi tongkang serta mengumpulkan batu bara yang tersebar dengan melibatkan masyarakat setempat.
9: Sudah berkonsultasi dengan Direktorat KPLP Kementerian Perhubungan di Jakarta untuk mendapat arahan bagaimana kelanjutan percepatan evakuasi ini.
7: Terkait dampak lingkungan, Agus menjelaskan Kementerian Lingkungan Hidup telah melakukan pengambilan sampel air laut untuk mengetahui sejauh mana pengaruh tumpahan batu bara terhadap kondisi lingkungan perairan Pangandaran. Perusahaan juga menyatakan siap mengikuti seluruh ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai regulasi lingkungan hidup. Di sisi lain, Polres Pangandaran masih melakukan penyelidikan terkait kandasnya tongkang yang berujung pada tumpahan batu bara ke laut. Kapolres Pangandaran AKBP Ikrar Potawari mengatakan pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan saat ini menunggu hasil uji laboratorium sebagai dasar proses lebih lanjut.
4: Sampai saat ini kita sudah mengambil keterangan 4 orang, salah satunya adalah nahkoda kapal.
7: Hingga kini, proses pembersihan batu bara di sepanjang pesisir Pantai Pangandaran masih terus berlangsung. Sementara hasil uji laboratorium serta kajian dampak lingkungan akan menjadi dasar penentuan langkah hukum maupun tanggung jawab para pihak terkait atas insiden itu.
6: Polisi akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan TH yang menjadi tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR.
10: Tersangka TH 30 tahun yang merupakan tersangka kasus dugaan penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR di Bandung telah berhasil ditangkap Polda Jawa Barat setelah sempat berpindah lokasi persembunyiannya. Kapolda Jawa Barat, Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan mengatakan, penyidik kini tengah mendalami motif dari perbuatan tersangka termasuk akan melibatkan sejumlah ahli untuk memeriksa kondisi kejiwaan tersangka.
11: pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan ahli kejiwaan supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu sadis.
10: Sementara itu, kasus penyekapan dan penyiksaan keji yang menimpa korban berinisial JTR 29 tahun warga Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, mendapat perhatian serius dari pengacara kondang Hotman Paris yang secara resmi memberikan pendampingan hukum secara gratis kepada korban dan keluarganya. Perwakilan kantor pengacara Hotman Paris, Pangeran Reza Pramadia, yang datang langsung ke rumah korban mengatakan, kasus ini menjadi perhatian khusus karena dugaan kekerasan yang dialami korban berlangsung dalam waktu yang lama dan dinilai sangat serius.
6: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Nusantara Wilayah Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan Pendopo Kabupaten Sukabumi. Mereka menyampaikan berbagai tuntutan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait sejumlah isu nasional.
12: Aksi diisi dengan penyerahan surat pernyataan sikap kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurut koordinator aksi, Rahmadi L, mahasiswa meminta Bupati Sukabumi meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI, salah satunya terkait percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset guna memperkuat pemberantasan korupsi. Mahasiswa juga meminta evaluasi program makan bergizi gratis agar lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal. Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi, Boyke Martadinata, menerima aspirasi mahasiswa dan menyatakan tuntutan tersebut akan disampaikan kepada Bupati Sukabumi serta pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi.
13: Jadi pada prinsipnya tuntutan tersebut, beberapa poin yang sudah disampaikan oleh teman-teman mahasiswa, kami akan coba sampaikan kepada pimpinan Bupati.
12: Selain itu, masa aksi turut menyoroti program Koperasi Desa Merah Putih, stabilitas harga BBM, dan kebutuhan pokok, serta penguatan penerapan meritokrasi disertai pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam tuntutan lainnya, mahasiswa meminta pemerintah meninjau kembali Undang-Undang TNI, mengembalikan program kesejahteraan kepada institusi sipil, serta melakukan audit dan pertanggungjawaban pembangunan Ibu Kota Nusantara.
6: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 102 kasus peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya dalam kurun 2 bulan terakhir.
14: Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan hal ini merupakan hasil pengungkapan Polres Metro Bekasi Kota bersama Polsek Jajaran selama periode Mei hingga Juni 2026. Dari total 102 kasus yang diungkap, sebanyak 78 kasus merupakan tindak pidana narkotika. Sementara 24 kasus lainnya terkait peredaran obat keras atau obat berbahaya tanpa izin. Pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap peredaran obat keras dan obat berbahaya dan akan terus konsisten melakukan pemberantasan. Jika masyarakat mengetahui adanya toko atau lokasi yang menjadi obat keras tanpa izin, untuk segera melaporkan.
15: 121 tersangka, laki-laki 119, perempuan 2 orang. Barang bukti ganja 156,29 gram, sabu 2329 gram, ekstasi 5 gram, tembakau sinte ataupun sintetis ini 503,26 gram, obat keras, obat berbahaya ini sebanyak 52.740 butir.
6: Petugas menggagalkan upaya penyelundupan obat terlarang jenis tramadol dan diduga narkotika jenis tembakau sintetis yang ditemukan pada Rabu pagi di Rutan Kelas 1 Cirebon.
16: Kejadian bermula saat petugas melakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap seluruh pengunjung yang hendak bertemu warga binaan pemasyarakatan. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas mencurigai gerak-gerik seorang pengunjung perempuan berinisial APD yang datang bersama seorang anak laki-laki untuk mengunjungi warga binaan berinisial CBR, penghuni kamar 4B. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan bungkusan plastik yang disembunyikan di area pribadi pengunjung. Bungkusan tersebut berisi 103 butir obat terlarang jenis tramadol dan 2 klip plastik berisi barang yang diduga narkotika jenis tembakau sintetis. Atas temuan tersebut, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan memerintahkan petugas untuk memanggil dan mengamankan warga binaan yang akan dikunjungi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
5: Yang diperiksa oleh petugas penggeledahan dari perempuan ditemukan obat-obat terlarang 103 butir tramadol. Ada 2 paket yang diduga narkoba sinte atau gorila.
16: Sementara itu, barang bukti dan pengunjung yang diduga membawa barang terlarang selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses penyelidikan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6: Pemerintah Kabupaten Bogor membahas normalisasi saluran irigasi yang sering menyebabkan banjir di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Rancabungur. Normalisasi irigasi dilakukan karena mengalami pendangkalan dan tidak berfungsi maksimal. Selain itu, maraknya bangunan liar di sekitaran aliran irigasi turut menjadi penyebab terganggunya saluran air hingga memicu terjadinya banjir.
17: Dalam rapat tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor membahas penanganan normalisasi sejumlah saluran irigasi yang kerap menyebabkan banjir khususnya di wilayah Bogor Utara. Beberapa titik yang menjadi perhatian berada di Kecamatan Kemang, Ciseeng, Parung, hingga Rancabungur.
18: Kita akan normalisasi saluran air, sehingga kita akan menuntaskan beberapa titik lokasi yang sering terjadi banjir. Maka pada saat kondisi banjir, kita tidak bisa melakukan normalisasi, maka pada saat cuaca terang, intensitas hujan tidak terlalu tinggi.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Emang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun lagam-lagam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda. Prung ah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Woi, Oni.
2: Bilang.
1: Wis bagi rapot, Jang.
2: Oni teh. Tadi teh ngiringi buran dina eta kenaikan samen.
1: Kenaikan samen sakolah. Aya kegiatan naon di sakolah Oni teh tuh?
2: Tawuran.
1: Halus. Mending tawuran we daripada bagi rapot ka bae.
2: Hiburan. Hiburanna da eta Oni mah.
1: Geus jiga nama Oni teh anti mainstream meureun nya gitu.
2: Cara kekerasan, perdamaian.
1: Perdamaian, pokoknya non guys biasa ilahar bagi rapot, samen gitunya, botram gitu. Oh, di mana non bete? Tahu
2: rat. Sedang ngaduruk, bete.
1: Ngaduruk.
2: Ngaduruk ruang guru.
1: Halus. Beli kayu gion, boga itu kudu di pondaran gitu, boga bete.
2: Merame.
1: Merame aja. Ah, pokoknya warga, wajang wayah kia wae. Kalasan abah nyadangan jang Oni. Aduh, mempengker sekolah pre jauhnya. Sabar hap lila pre itu sekolah Oni.
2: 3 tahun.
1: Halus. Keluar jadi naon, jadi pangkat naon kalau teh.
2: Jadi bulukan.
1: Jadi bulukan. Aduh. Jadi Oni teh naik ke kelas sabar hap teh.
2: Pindah naik ke kelas 7.
1: Halus. Nah, tindak kelas 2 aja karena kelas 7 teh. Nih,
2: udah ditaik-taikin pan di lantai 2 di situ.
1: Sabaru kenteng ditaik.
2: Guru
1: guru na ya anu di pasihan ieu teh kenang-kenangan ti Oni aya ban beureun.
2: Aya Oni.
1: Di pasihan naon ku Oni?
2: Di Toong.
1: Halus, halus we. Gusti wargi beulih ngeresakeun hoyong incu modal kieu ku Abah pek bikeun pek. Pek urus ingu tah
2: nu kieu. Ya Oni mah bageur.
1: Bageurna kumaha?
2: Nya bageur.
1: Bageur.
2: Kamari ge aya tetanggi.
1: Nya.
2: Nuju
1: Mam nuju tuang dikumbakeun ku Oni
2: di alungan pepatasan 4 kilo.
1: Halus. Halus panteng radio.
2: Panteng
1: dah teteh.
2: Nang ieu.
1: Dahlia Prung ah.
2: Go go
1: go.
2: Goyang cokon ieu.

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya. Seperti

sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Jiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.

0: berikut ini.
1: Nama saya Papa Wusworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
2: Yang punya keluhan siapa?
1: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
2: Terus
1: pakai kacamata.
2: Uh-huh.
1: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
2: Tesma ya?
1: Iya.
2: Tetes mata. Uh-huh. Alami. Oh. Terus?
1: Atau mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas
2: ngeliat. Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
1: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
2: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
1: Pakai kalau ngaji, habis marib, oh. Yasinan ya.
2: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata ya, pakai tesma. Itu baru habis berapa botol?
1: Baru sebotol kan belum habis.
2: Sebotol juga belum habis ya?
1: Baru berapa kali netes.
2: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Sarang Ibu Dedeh Kurniasi di Kampung Muara Ciwidey.
2: Gaduh keluhan panyawat naon wae.
1: Darah tinggi, jantung, asam urat, atau kayak bengkak-bengkak, kalainya barare.
2: Tos sabaraha lama, Bu?
1: 8 tahun.
2: Kumaha karaos kamu?
1: Nyeri, seseruru badan, nyeri, telalinu, biru-biru badan, seseruru badan.
2: Kumaha saat tos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah, Bapak, tos dua dinten kenan, tos non biru-biru nates tercaya sinsiremen. Alhamdulillah ini tes damang. Darah tinggi normal. Alhamdulillah anu kawitna 150 160, ini alhamdulillah 120 100.
2: Alhamdulillah
1: pun alhamdulillah. Mudah-mudahan sa lawasna sehat ngalun alun nga damang. Kasahawai anu gaduh panyawat sepertos abi mangga meser lan Alpha Propolis. Alhamdulillah ya karawasna ku abi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.
3: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
4: Siap, Ratu.
3: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
4: Siap, Ratu.
3: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
4: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
5: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Dahlia Bar.
1: Panteng terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
2: Dahlia.
4: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
5: Bakambing, Tasikmalaya.
6: Keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
6: Tos sabaraha lami, Pak?
5: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah. Anu itu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpha Propolis kitu nya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang kitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakadun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae ku gah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi kitu. Itu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah.
4: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: Atau Oni,
1: ini cakap
0: ni ke? Oni rencana Oni enak rekolin kamera kan baru tu malah libur Oni ya, baru nak bayu sokat yang prek gitunya. Oni tarik prek rek libur kamera Oni tu mana yang rencana naon kira-kira ya?
1: Ke Kalimantan.
0: Alus ke Kalimantan rek naon ke Kalimantan rek ngababan tangkal badag.
1: Transmigrasi.
0: Jadi usaha naon di Kalimantan teh?
1: Ngababad leuweung.
0: Amun juga. Jika nuisi itu wae nggak babad leuweung. Kudu beres. Tadi babad leuweung itu ayah aturan anak. Oh ni, itu bisa ilegal.
1: Ingin, tapi anu paling harga waturan
0: anak. Nya ulah diturutkan anu goreng patut mah tuh.
1: Di babadan nih.
0: Di babadan.
1: Sama rupanya udah neng. Itu ada kirup salilanya main dalam dunia teh.
0: Aduh, atau meni juga penjauh.
1: Jika nurek mual modar wae.
0: Teman lagi tuh.
1: Nya. Mau jika nu mual mawat wae gitu. Nah, tetap ya dipertanggungjawaban di pengadilan akhirat.
0: Aduh, meninggal jika regis balik pengajian di mana, Oni?
1: Tadi.
0: Ya?
1: Di Lombok.
0: Lombok. Lombok nalar mana kak? Ayo, di mana kak? Ayo, hari pengajian malah ini Lombok, ya.
1: Sehari pacar.
0: Di pasar.
1: Oni,
0: ayo cakapnya
1: Lombok.
0: Lagi Lombok, ketemu benar. Naon di pasar yang Lombok naon di pasar yang naon
1: cabai keriting
0: cabai genot lah Oni ilah misalkan premanya bejaan batur tayo mumpung aya 400 jamaah anu pesawat bakal spesial indit umrohnya dia milad akbar pokoknya mah kuota ngan 400 jamaah ya
1: nye kamane
0: ka umroh tayo aya 4 juta rupiahan ta aya pri kereta cepat Mekah Madinah priwisata Thaif, pri tasrih raudhah jeung pri albaik taun eta. Jeung mana cenah teh Abah Oni jeung Gina Safety Travel. Ngagunakeun pesawat Saudi hotel bintang 4 manasik 5 sesi pembimbing adu sertifikasi bus eksklusif eksekutif. Sadangkan diskon 4 juta kuota terbatas sok hubungan wae ka 0 K522 8805 520 5881 di Jalan Muhammad Toha 317 Bandung ya. Tah ieu pokana mah lamun misalkan Oni bingung ieu batu Oni di mana cenah ieu bacakeun tangketek kitu nya. Rare Banjaran 622 cabang nanti di ruko Kornis Residen Mangkubumi Tasikmalaya sareng agen-agen Gena Safety Pangcaketna gitu.
1: Jadi di Banjaran enggak
0: ya? Aya we
1: teh jadi. Mun kala resen kan Oni caket ka Banjaran.
0: Imah di mana?
1: Di Cianjur.
0: Alus. Ngacapruk ibu dagian. Sarejung. Orang bisa ngawajikan impian orang katana suci sada Gena Safety Oni. Abah rek nanya ke Oni. Oni teh kan kabar teh si emani teh dibere biolisin pita honi lain. Ngenah itu teh.
1: Ngunyi.
0: Aduh.
1: Ngunyi mam yang minta duit 4 dos lain cakan nanti.
0: Iko mah dijual, patut sekali deh. Lain, hari anu saatnya kau abah mah, Oni mah dah hente hese daharnya, rampusnya.
1: Nih, kawan ikan biasanya kan Oni deh dua piring.
0: Ayo nak, disaprak make iya leut biolisin pitah. Ini jadi seberapa piring?
1: Kena pobokok.
0: Alus, kena pobokok. Kita vlogkan ke nampus awak-awak. Cuma tak lebih jalan kalau betul Oni mampu kena perenya. Lamun awak hayang jadi sehat jeng gemoy ta. Di leut wae benon teh biolisin pitahoni biolisin iya kangge murang kali lahap tuangna mamna awakna jadi sesegnya ideal gitunya. Tak iya terus kau uji klinis madu alami iya dia langkapan jeng ekstrak ikan gabus apa ikan gabus?
1: Ikan tina gabus lain.
0: Pokoknya mah jangan ningkat ke daya tubuh awak urang daya tubuh ti awaknya. Oke itu gampang gering taoni tak biolisin pitahoni apotek aya e-commerce aya lajeng Benofarm oge aya pokoknya mah biolisin pitahoni tentu biolisin on ye vitamin
1: ku
0: vitamin ku
1: nya nyaman kita banyongkeun ka Om Diwan
0: Om Diwan Om Bidan
1: Om Bidan
0: rima rek nyungkeun naon nyungkeun bedak rek nyungkeun lipstik
1: nyungkeun lip blush
0: lip gloss pake jeung lip gloss segala.
1: Kanggo kana soca.
0: Kana soca.
1: Tapi heran.
0: Ala, pokana mah ade daek geus nya. Pokana mah kadéna mah hati-hati segala bentuk kejahatan penipuan naon wae, macam-macam wae nya.
1: Oni ge kitu da kamari teh.
0: Kumaha cenah?
1: Sanes saksi emah teh ka dieu ya. Cenah cara penipuan aya na mah. Anu tina telepon geuningan seueur. Anu tina nomor telepon seueur, mentang kamari teh ko ku si emah teh. Pan piwarang ngagaleuh pulsa.
0: Terus
1: ka konter. Nya ko oni teh kan kaditu si emang nate emang konternya teh naroskan nomornya nomor si emak
0: ya
1: pokoknya itu terpasihan weh udah siin penipuan gitu
0: beda ke nomor sepatu atau ada itu nomor telepon mah tuh
1: pokoknya itu terpasihan nomornya si emang itu
0: atau nomor token suka ada nomor token listrik. Pokoknya iya mah ayah pesen di beacukai.go.id nya. Jadi kangge orang beh ngirim barang naon wae oge ulah percaya karena telepon-telepon anu teu sesuai.
1: Nya.
0: Tah ieu tangtos wargi-wargi didugikeun di kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat gitu nya.
1: Yo, camarana bentuk angkon teteh oni teh bodo mah nya.
0: Padahal mah beleguk. Kan bae oni urang teu disebut bloon ge oni.
1: Nya.
0: Satungtung masih keun dahar jeung sangu mah.
1: Itu ayunya ada di kapungkur ge.
0: Ya.
1: Pokoknya mah kana sangu weh.
0: Udah sangu. Alus gitu nya. Ulah poka Trans Studio ni ah. Urang ulin ka nya Trans Studio Bandung.
1: Nya teh kajua acis.
0: Gampang harga terjangkau oni pokoknya bika 2 hiji demi ka 12 Juli tah mempeng prilila heeh.
1: Nya.
0: Nya ka mana transstitchentertainment.com lamun rek non rek daftarnya.
1: Nya teh
0: pesan rek pesan reservasinya.
1: Nya.
0: Heeh, jadi lamun rayakan petualangan anyar penuh memori indah hanya di Trans di Trans Studio Bandung istimewa
1: gitu ya. Mun tiluan teh harganya 478.000.
0: Murah
1: eta mah. Nya tiluan.
0: Tiluan, heeh keun bae. Pokana mah urang aya promo school day bertiga pre jeung babaturan pokana mah murah pisan oni. Omat, tapi ka 12 Juli nya oni nya. Ulah poho tah.
1: Nya 12 Juli oni teh aya manggung.
0: Manggung. Ulah dibejakeun sia atuh. Eta mah usaha dapur eta. Si Naya dahar naon, si Naya lamun teu gawe kitu teh. Promo go go go.
1: Goyang cek oni ge.

0: sekarang sudah jam 2 siang. Goyang, sik asik.
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Puluhan bangunan liar di Jalan Dipati Ukur dan Singa Perbangsa dibongkar. Kota Bandung tidak terapkan razia rumah kos dan kontrakan. Warga binaan gelar akad nikah di dalam lapas. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Sebanyak 63 bangunan liar di kawasan Jalan Dipati Ukur dan Singa Perbangsa dibongkar karena dibangun di atas trotoar. Saat menyaksikan proses pembongkaran pada Rabu 24 Juni 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penertiban merupakan upaya mengembalikan fungsi trotoar dan saluran air untuk kenyamanan masyarakat. Sebelum dilakukan penertiban, para pemilik bangunan sudah mendapat berbagai peringatan dan kesempatan untuk membongkar secara mandiri. Selain itu, sesuai ketentuan tidak ada kompensasi maupun relokasi bagi bangunan liar tersebut. Usai penertiban di kawasan Dipati Ukur Singa Perbangsa, penataan akan dilakukan di sejumlah lokasi lain di seluruh wilayah Kota Bandung.
3: Bangunan liar di sepanjang jalan Singa Perbangsa sampai Dipati Ukur, kita sudah lakukan berbagai macam peringatan, permintaan. Sebagian warga dibantu sama Pak RW juga, sudah mulai membongkar. Yang tidak mau membongkar ya kita bantu bongkarkan. Penolakan pasti ada, tapi warga Bandung mah, kalau diajak badami mah insya Allah dia salah. Sesuai dengan perda, tidak ada kompensasi, tidak ada relokasi. Kita selesaikan dulu di sini. Ini kan masih banyak di Jalan Dipati Ukur atas, di Jalan Teguh Umar, di Jalan Hasanuddin. Karena pada prinsipnya di atas trotoar tidak boleh ada bangunan permanen atau semi permanen ya. Hitungannya bangunan liar.
2: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengapresiasi kinerja jajaran kepolisian yang dengan cepat berhasil menangkap pelaku penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan berinisial YTR. Farhan mengatakan meski korban dan pelaku bukan warga Kota Bandung, pemerintah Kota Bandung memberikan pendampingan kepada korban dan keluarganya saat menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya kejadian ini menjadi pelajaran bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan relasi kuasa masih sangat rentan di Bandung Raya. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung bersama pemangku kepentingan terkait lainnya berupaya melakukan pencegahan dan penanganan serta penindakan terhadap para pelaku sesuai dengan ketentuan dan aturan hukum yang berlaku.
3: Saya sangat mengapresiasi kepada Polda Jawa Barat yang telah menunjukkan kerja yang gercep sekali. Kejadiannya memang di kabupaten, warga korban dan pelaku juga kabupaten, tetapi keluarga korban kan kebanyakan dari Kota Bandung. Jadi yang dibawa ke RSHS, kami melakukan pendampingan untuk korban dan keluarga korban. Ini menjadi pelajaran betapa bagaimana kekerasan terhadap perempuan berbasis gender dan relasi kuasa itu masih sangat rentan di Bandung Raya khususnya. Dan kita akan bersama-sama melakukan pencegahan dan penanganan serta penindakan yang keras terhadap para pelaku tersebut sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan juga sesuai dengan Undang-Undang KUHP.
2: Pemerintah Kota Bandung tidak menerapkan razia terhadap rumah kos dan kontrakan di Kota Bandung. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menanggapi kejadian penganiayaan dan penyekapan terhadap korban yang dilakukan pelaku di sebuah rumah kos di wilayah Kabupaten Bandung. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung memiliki program layanan catatan informasi atau LACI RW yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan lingkungan dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Farhan mengungkapkan melalui sistem tersebut, pemerintah Kota Bandung memantau sekitar 60 ribu kamar kos dan kontrakan yang tersebar di seluruh wilayah kota. Data tersebut diperbarui secara berkala setiap 3 bulan, sehingga kondisi di lingkungan dapat terus terpantau.
3: Razia lah. Kalau di Kota Bandung, kami punya yang namanya LACI RW. Nah, LACI RW itu catatan informasi RW. Nah, para ketua RT, ketua RW itu setiap bulan kita tagih informasi. Jadi kita di Bandung mah sudah tahu di setiap RW ada berapa pintu kos-kosan, berapa pintu kontrakan, dan setiap warga itu kita data. Diperkirakan rata-rata nih ada sekitar 100 ribuan lah kamar kos-kosan dan kontrakan ya. Jadi 60 kali 1.597, 100 ribuan kos-kosan, kamar kontrakan di Kota Bandung yang kita pantau melalui layanan catatan informasi RW. Dan setiap 3 bulan sekali kita update. Nah, itu yang jadikan pantauan. Jadi bukan rahasia.
4: Sampurasun Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony, siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
2: PT PLN telah berhasil memulihkan sistem kelistrikan Jawa Barat pasca gangguan pada salah satu pembangkit listrik milik mitra swasta pada pekan lalu. Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Krisantus Setiawan, menyampaikan apresiasi atas pengertian, dukungan, dan kerjasama seluruh pelanggan selama proses penanganan gangguan berlangsung. Menurutnya, perseroan akan terus memperkuat keandalan infrastruktur kelistrikan untuk menghadirkan kualitas layanan pasokan listrik yang andal bagi masyarakat.
6: Sejak Sabtu 20 Juni 2026 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, seluruh pelanggan kembali menikmati layanan listrik secara normal. PLN menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan dan akan terus memperkuat keandalan pasokan listrik.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan terjadinya gangguan pasokan listrik telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari sektor rumah tangga, UMKM hingga industri. Menurutnya pemadaman bergilir tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi dalam skala besar. Gubernur mengatakan dengan pulihnya kembali sistem kelistrikan, aktivitas masyarakat dan dunia usaha di Jawa Barat kembali berjalan normal tanpa gangguan pemadaman bergilir.
7: Pemadaman bergilir itu dari sisi makronya itu mengganggu sistem industri. Industri itu kalau mati listriknya maka sepabrik itu seluruh produknya gagal dan itu kerugian. Setelah itu nanti pesanan-pesanan barangnya tertunda. Ini berefek cukup berat di tengah-tengah tantangan ekonomi kita yang di global.
2: Suasana haru menyelimuti Masjid Lapas kelas 2A Banjai, Bandung saat seorang warga binaan yang tersandung kasus narkoba mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan para saksi. Prosesi pernikahan berlangsung hikmat disaksikan keluarga kedua mempelai, petugas kantor urusan agama atau KUA, serta pihak lapas. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Banjai Bandung, Eris Ramdhani, mengatakan peristiwa ini merupakan yang pertama kalinya pihak lapas memfasilitasi pernikahan tahanan di dalam lapas sebagai bentuk pemenuhan hak dari warga binaan. Meski berstatus tahanan dan tengah menjalani hukuman 7 tahun penjara, momen sakral tetap dapat terlaksana setelah pihak lapas menerima permohonan dari kedua calon mempelai untuk menggelar akad nikah di lingkungan lapas. Usai prosesi akad nikah selesai dilaksanakan, mempelai pria kembali ke sel tahanan untuk melanjutkan masa hukumannya, sedangkan sang istri pulang ke rumah keluarganya.
8: Kita mengadakan akad nikah satu orang warga binaan yang kebetulan kita dapat surat permohonan dari calon mempelai wanita untuk melaksanakan pernikahan di Masjid Lapas Banjai. Jadi kita memfasilitasi untuk kegiatan tersebut.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: 101,5 Radio Dahlia FM.
1: Banteng terus Dahlia tak tersundar.
10: Dahlia tak tersundar.
11: Goyang sik asik.
12: Dahlia. Halo, Wargi Dahlia, masih di sarangan Kusim Puring, Yayan Jatnika, Dina Pidangan.

0: Dan berikut ini.
1: Saya Ibu Dahlia, umur 60 tahun, dari Rawakalong, Bekasi. Mata saya agak kayak awan, gak ngeliat jarak jauh, keluar ngeres-ngeresan itu.
2: Ngeres-ngeres.
1: Rasanya air mata saya keluar terus. Mm-hmm. Setiap hari lagi belum beli tetes mata ini. Mm-hmm. Sekarang udah alhamdulillah.
2: Apa yang dirasakan setelah nyoba satu botol tesma?
1: Agak terang sekali.
2: Agak
1: terang gitu udah ngelihatnya.
2: Oh.
1: Ngeres-ngeresnya keluar.
2: Iya.
1: Pinggir-pinggir. Setiap hari kalau malam. Hmm. Terus sekarang mau beli lagi ini.
2: Oh, jadi enaknya luar biasa ya Bu ya setelah habis satu ini ya. Jadi yang kemarin tadinya banyak putih-putih awan, sekarang udah mulai gak ada ya.
1: Udah gak kayak awan.
2: Gak ada. Jadi melihat orang jadi lebih jelas ya.

0: Koja Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
7: Testimoni pengguna Alpha Propolis.
8: Ibu Teteh Rohma di Garut.
9: Kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
8: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung ah pokona mah komplikasi.
9: Kumaha karaosna, Bu?
8: Pokona mah lemes eungap teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelo. Teras pamitos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ageder kitu tah. Ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
9: Ayo nate nuju diikhtiarkan nganggu naon Bu Namina.
8: Alpha Propolis, alhamdulillah, yakin Allah mau nyempuhkan. Alhamdulillah pas cerewet gitu, ayo nama terus sekarang naon-naon, teungak telulus, parak rapi ayo nama ngeut, eta alhamdulillah sampai tiul dienten, matakah tercanten we sampean tiasa jalan-jalan tebih, terus jantung ngegeder, kena lambung, pokoknya meraut ringan, pokoknya kena kerja oge jantan tiasa ningat, ayo nama burem gitu. Alhamdulillah, mohon alhamdulillah. Ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge sehat walafiat.
7: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka,

0: kawasan mata air alami.
1: Request WhatsApp sekarang juga di 0811 222 1015.

alternatif Cangciang PCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata

0: pilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multimandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama Abdi Yahmerlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
5: Muhammad Toha, Bandung.
4: Mohon Bandung, usia 53.
5: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
4: Sebelumnya ya sakit mah lambung, dah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
5: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
4: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
5: Tusuk-tusuk jarum gitu.
4: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
5: Aya nama teu nyeri. Raoseun.
4: Raoseun, mohon.
5: Tidak ada keluhan lagi ya?
4: Tidak.
5: Alhamdulillah.
4: Ini sekarang ayeuna meser deui.
5: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tesman ya, Bu ya. Insyaallah, hatur nuhun.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar,
6: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
7: Pagi, Bu.
8: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
7: Udah dong, Bu.
9: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
7: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
8: Siapa dulu dong ibunya?
7: Iya, Ibu memang paling hebat.
9: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
7: Pastinya dong.
8: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
9: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
10: Semakin makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia. Sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
11: Wih, mau dong mau.
10: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam. Cuman di Radio Dahlia.
12: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
10: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
13: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
10: Mau request? Langsung aja via WhatsApp di 0811 222 1015.

0: tong kamana heula nya. Saatos Dahlia Tatar Sunda bakal aya dongeng Sunda ti Dahlia. Hayu ah urang didongengkeun.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
3: Kemarin nyoba tes mah ya?
2: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
3: Oh.
2: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
3: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
2: Terang nih sekarang alhamdulillah.
3: Jadi terang?
2: Terang.
3: Jadi mulai jelas?
2: Iya, alhamdulillah matur nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
3: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol tesma,
2: ya.
3: Banyak perubahannya.
2: Alhamdulillah.
3: Yang tadinya tidak terang tadi sekarang.
2: Lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
3: Hmm.
2: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
3: Bisa kelihatan ya?
2: Kelihatan.
3: Alhamdulillah.

0: Koja Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Terpangken sereng Bapak Starkum Bejong Kuningan keluhan penyawat lambung saya 2 tahun amden
7: kuma karos saya penyawat pak
6: ya yang biasa ya yang ini terasa sare lambung mah montah baik itu
7: Bapak ayana nuju di istiarkan yang ngolandung naon pak
6: Alpha Poli alhamdulillah karos lambung mata saya beres
7: ayana tos F seberapa botol
6: atun abis tos F tilu botol
7: kuma cara konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya pak
6: enjing nginep cek tes yang ngelap tes, senten ngelap tes, ya nunggu ada penyawat kesabi, lambung, asam urat, segala macam lah. Alhamdulillah beli tes. Karena karawasnya ya enak itu tah, meser tilu gerus karawas karasa.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

0: adik kuku. Jadi sahabat kita yang bakal diajakkan ke Trans Studio Bandung ini, sahabat kita murah, tak ya sahabat teh, opatan teh, sahabat teh, tiluan teh kan 478 sahabat kita diajak tak sok.
1: Abdi,
0: Oni. Oni, terus.
1: Terus, Oni.
0: Oni, dua.
1: Terus,
0: banyak. Dukati lo.
1: Oni.
0: Jurig. Katu kau serahkan matu. Ribuh mayar
1: raja. Ini ajakan ke rancangan ala limon.
0: Oh, aku nau. Cina ala limon serahkan. Tidak aku itu ala limon. Cakap ni
1: teh. Iya, tadi pasihan dikatai. Jawang. Oh, ya. Ini hiji, marane ewang.
0: Jadi ewang kali hijau batur ewang kali ya. Atau kena kan hewe. Tapi dia memang itu yang mempengker ayam nonte. Lu langsung sampai ke 12 Juli nya. Oh ninya. Satung-tung presakola ya. Tak iya orang biasa ningali istimewa. Nah TSB istimewa. Tambelina Tinkerbell. Tah Magic Story for ever. Everyone for everyone gitu ya. So katu ni ah. Bejaan ini bisa eta lamun hayang gratis tiket masuk voucher, lamun paket-paket liburan, pokoknya mah tiasa nunggu nunjuk ke selebriti yang bagah, ya hadiah-hadiah anu hebat lah pokoknya namanya. So kantun di atau di klik www.transentertainment.com. Hanya perayakan petualangan anu anyar, penuh memori indah hanya di TSB istimewa. Gitu ni. Kalau abah rek eta WhatsApp nihnya.
1: Nyemeng.
0: Soalnya rada iya rada remen ya WhatsApp.
1: Nyemeng nyerek
0: ngulang. Nuhun Kang Suhana, cenah Mama Bayu sedang oni menu capetang. Ah cenah menik itu capetang, dilawan itu capetang.
1: Oh.
0: Capet teuing. Capet teuing. Si Bay Gusman nuhun, Lukman di pasar Baros nuhun, Mama Aji ta. Nining Rajut, ih jorang nya oninya.
1: Nyer
0: Rajut. Rajut.
1: Tengangnya huruf C.
0: Ya, C mah jadi sepatu atau kelain dia rajut, bisa jorang. Nah, ini ah, ya rajut saja.
1: Tengangnya huruf N.
0: N jadi najong. Mama hijau tahu ada ngelotek ya, Oni ya di itu di nanti dicalukan ke Oni sok.
1: Onya Mama hijau yang ngelotek.
0: Mau. Mau menyampaikan apa buat Mama Ijal, Oni?
1: Ya, menyampaikan anjukan.
0: Wush, sarua. Can nincak ke dada. Ardian Pasir Kemir, Wa Uci, Nuhun. Saya teh, Oni teh. Araska, Nuhun. Ya. Lajeng Mama Bayu, Parin, Mr. Ius. Ahmad Jajwar, Sunarti. Aduh, ini lebih pisan Oni. Cece Cemara, Heri Pasko. Aduh, Deden Cipta yang putih. Ah, tersangka kawasan sadar ya. Heri Pada Larang, Ben Gaok. Tuh, bisi ya, Gaok teh bisi. Tisadulu, nyebut Gaok teh.
1: Ini ulah, ini huruf M.
0: M, jadi maut. Wildan, Cibaduyo, Jang Uli, Nuhun. Peratus ya, Mah Eha, Nuhun, Mah Eha. Oni oh, saya telepon ah, ya orang interview lah, terus ah, beli wargi hoyong ngobrol sedang Oninya. Dah, sok tebak Oni, assalamualaikum gitu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cep Oni Mas Oni, Bamang.
1: Saha mana teh?
0: Tahu mudah mana Oni ya teh?
1: Hilap Oni teh.
0: Iya teh, sepuh.
1: Oh nggak sih, oh nya, eh tante sih ya saha.
0: Eh, terima kasih ya.
2: Tok. Tante Uci, Oni.
0: Kela. Tante belah mana? Nada ada yang manggis pewat Oninya.
2: Nyai. Gagak bapisan ada si abang. Di kerman kucai es mah pengker deh abang.
0: Wah, atau beneran jadi ngiwut merada hari ini
2: pengker deh. Pengker ada si abangnya teponinya.
1: Nyai, saya nasi pewat untuk yang mana?
0: Daun.
1: Lanyet.
2: Cip Oni naik, tentu atas sekolah teh.
1: Tuh. Ini mah naik ya, tentu jadi cari oskon.
0: Oh.
2: Naik kan unawan.
1: Naik kan atalang.
0: Kan atalang. Ranking tuh cina.
1: Ya, itu ranking Oni teh ranking genep.
0: Genep di mana?
1: Ya, itu siswanya genepan.
0: Itu padung tunggal.
2: Padung.
0: Eh, lain bodoh. Wah, oma tak ada ya sasaurin lain bodoh. Belebung.
1: Oni man itu bodoh.
0: Tapi.
1: Belet.
0: Halo, wajib nggak wah? Mangga,
2: sarangan atau bah?
0: Hah?
2: Sarangan.
0: Oh, sok atuh. Oh, sok atuh. Hiji, dua, tilu. Dahlia Tatar Sunda di hiji kosong hiji radio Lia
2: Nah
1: itu siapa ini
0: tenyarengan? Ayo siaga lah. Ula siaga.
2: Kok tanya begitu?
1: Nyai lah baik, nyai lah baik.
2: punya teh bah sekolah
0: gendeng sama kaya sekolah nambah kayak di guru lagi genepan soalnya mah
2: gus taak guru nyungkul dan emang guru kejiwaan
0: gus taak guru nasi soalnya mah hijiki. Wah digoyang ke sawah pun ten wah langgamanya ngiringan banyak
2: yang nama Dayan itu tos bilit kerjeng mepetnya
0: mohon lah
2: jeng biasa sereng danu nusanis sama dikungken weh
0: tah gitunya
2: tah gitu atau si bager si soleh pokok nama buat Oni weh goce nama sereng abahnya
0: si saha
2: si soleh Oni cep Oni makroni kuah abah namina di tamian jantan cep Oni makroni
0: atuh meren jadi bebaturan seblak meren ini matuh
2: emang seblak dua tuh asrabahin aja seblak.
1: Wauci, entas netok-netokan kah?
0: Nuhun wah, nuhun lah. Sakit tu wae. Ya, panteng radio wah.
2: Panteng Dahlia dah lek enak-enak kelenggarnya purg agogogo yang assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam gitu teh. Waalaikumsalam. Cek Oni oge gitu nya.
1: Gitu.
0: Tapi teh karas aja itu udah teh kudu geus wekasan waktu teh ye.
1: Geusan ya.
0: Geusan
1: euy. Angin datang naon atuh?
0: Kumaha atuh?
1: Ada ke kumaha rek sare dewe.
0: Atuh mempang abong keneh pre kan sare wae di dieu teh.
1: Ya Oni teh ku Bu Guru pirang istirahat.
0: Kulah aku dah gitu.
1: Nya kan kamar teh sekolah seorting. Nya jangan-jangan sana. Oni menuju libur ya ini. Libur
0: sok sare gitu.
1: Heeh, wes cenah.
0: Sabar. Sabar kena. Alah, bang Rigi asa gitu akapiatur hapun terbarginya. Bukan nama tepang dango di sana.

0: Lajeng santan sadayana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah, orang dina santan iya tiasa sasarangan deui ngalagungan dongeng Sunan Tidahlia. Ngalagungan 101.5 Radio Dahlia FM Bandung. Anu parantos para ranco dina radio dan sawang-sawangan, mangga wilujeng para ranco wilujeng ngalagungkeun deui dongeng Sunan Tidahlia. Anu para ranco dina live TikTok, live streaming, live Facebook sadayana. Sami tisuklakna tisiklukna anu caket anu tebih mangga pamugia kahibur dilajeng ngadangukeun dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perumah go go go goyang.
1: Itu atuh tadi tuh saya TikTok.
2: Ya lah teh kerudung geuna ye nya ayo Samsu.
1: Paraman atuh paraman panik nyanyi
2: teh. Nyanyi-nyanyi duh duh lah.
1: Sumbang ya.

0: Kiji 07.5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik-asik
1: Air Bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
2: Nama Abdi Yah Merlia, alamat di Jalan Muhammad Toha.
3: Muhammad Toha, Bandung.
2: Mohon Bandung, usia 53.
3: Keluhannya apa sebelumnya, Teh?
2: Sebelumnya ya sakit mah lambung, udah kronis udah berapa tahun lah, 10 tahun.
3: Seperti apa rasanya lambung itu, Teh?
2: Sakit kayak ditusuk-tusuk.
3: Tusuk-tusuk jarum gitu.
2: Mohon. Terus setelah minum air bambu Habibur Rahman, alhamdulillah aya nama teu nyeri.
3: Aya nama teu nyeri. Raoseun.
2: Raoseun, mohon.
3: Tidak ada keluhan lagi ya?
2: Tidak.
3: Alhamdulillah.
2: Abdi ini sekarang ayeuna meser deui.
3: Tuh, ayeuna sekarang untuk sekarang mah perawatan ya, untuk stamina. Sekarang sekalian sambil beli tes man ya. Insyaallah hatur nuhun.
1: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar
4: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Request WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Apa parja
5: ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak.
4: Upami saur dokter mah pengapuran tulang dina cangkeng kana bitis teh timbul jalpret sareng sok aya riot kitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah cantosna habis meser obat Alpa Propolis alhamdulillah upami kasawah teh ayeuna mah nemesa botol abdi ge ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Beras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpa Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Nya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon anu gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah mun sok kunang itu kaena mah henteu kunang itu alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae dirawatkeun teu kana mam resep pisan.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
6: Smash Matcha, Smash Fruity, atau Smash Anu Bereng ya?
7: Hei, lagi ngapain?
6: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash Merah, Matcha, Fruity, dan ini yang terbaru. Sakura.
6: Leh, fresh care Smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
6: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi ka mijit.
7: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.
8: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
9: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
10: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
9: Iya Pak.
10: Kalau kata dokter apa Bu?
9: Kalau
10: matanya?
9: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
10: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
9: Iya.
10: Berapa banyak Bu?
9: Satu botol.
10: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
9: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
10: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
9: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
10: ya.
9: Tidur tetes lagi,
10: oh,
9: sehari 3 kali.
10: Alhamdulillah Bu ya.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
4: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
3: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kada Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resian 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.
2: Pengen nonton penyiar siaran? Langsung

0: Pergi Dahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dari Buraidah bin Al-Hashim, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakan salat asar pada hari yang penuh mendung, karena barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah semua amalannya.
0: Dipersembahkan oleh

Sakuma biasa saat acan sim kuring raskin iya hanca jajar carios bawe raos nepangan nela ya wargi-wargi nu parantos mararanco ayat di cililin hadir araratel cililin siap Kang Tis atur nuhun bagus respati oge parantos manco ras oge sade teh di teh Bunda Azka teh nining hatur Mbak E hadir anu saresna mangga kan lalabet deui dina live TikTok sim kuring dina sonten ieu urang sami-sami hiburan ngalungkan dongeng Sunda Kang Bagus hatur nuhun cikopina katampi teh nining hatur nuhun teh nining Komalasari mohon sarehat barokah araratil oge sami nuju manco mohon Mangga Nusanesna Jatinangor Bunda Suryati hadir siap Bunda sehat-sehat selalu. Mohon atur nuhun tos kersa rumpaheun dina live TikTok sim kuring. AMR Cep Ibad oge manco mohon atur nuhun Restu 12 Kang Uki salam baktos mararanco sadayana Rahman Inaya oge manco mangga di tap-tap layar heula supados sumanget dina sonten ieu. Urang lajengkeun serial si Konceleng Alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Respati.

0: beres ngatur segala rupa nama. Harita Tuan Van Hollen jeung Ki Jalu Rampa mah dibarengan ku sababaraha urang prajurit jeung Soldado Company minangka pangawalna. Gancang asup deui maluruh ka jero ka daleman. Sanggeusna aya di jero, Tuan Van Hollen banget karasa kagetna. Lantaran harita di rohangan manehna taya non Elin anu jadi anakna.
1: Well, kemana itu si Elizabeth? Tidak kelihatan. Oh, jangan-jangan dia pergi menemui itu orang yang busuk, kan? Kau itu benar sungguh berbahaya. Oke, jauh rampah. Ayo kita lihat ke tempat nasi honjoreng, kan?
0: Cek Tuan Van Hollen beda rasa.
2: Oh, baik, Tuan.
0: Gebli ke depruk. Eta rohangan tadi tinggalkan. Harita gancang muru ka rohangan panyiksaan si Konceleng. Brai panto kamar dibukakan ku Tuan Van Hollen setengah dijeblagkan. Barang red kajero. Gebeg weh Tuan Van Hollen nempikan ka ngaranyug. Saking ku kaget-kagetan ningali kaayaan anu keur lumangsung dina waktu harita. Sedangkan si Konceleng jeung non Elin oge kaget. Gancang ngalepaskeun rangkulanana sewang-sewangan. Teu sirikna pating gurubuk saking ku reuwas-reuwasna.
1: Tuhegak burileng. Panon Tuan Van Hollen nepikeun ka burilengan. Saking ku kaget-kagetna.
0: Napasna tembong renghap ranjung. Ngahegak. Sejantungna ngegeleter luar biasa ambek. Nah, Tuan Van Hollen dina waktu harita.
1: Elizabeth Cooper Doma Yek. Elizabeth, apa yang saya kamu lakukan di sini, ha? Betul-betul kamu anak yang tidak tahu kesopanan. Elizabeth, cepat berdiri.
0: Tuan Van Hollen kacida nafsu nyentakan non Elin alias Elizabeth. Non Elin nangtung lalaunan bari tembong rumbai ku cipanon. Geus bisa kabayangkeun naon anu bakal karanapan ku dirina dina waktu harita. Tangtu bakal narima panyiksa tinu jadi bapakna.
1: Elizabeth, sedang apa kamu ada di sini dengan ini raya busuk, ha? Sedang apa? Cepat jawab.
3: Papi, bersalah ke Erwin jika mengasihani seorang anak manusia yang tinggal di siksa. Papi seharusnya ingat bagaimana Yesus Kristus rela berkorban untuk kebebasan dosa manusia. Tetapi mengapa papi sendiri membuat dosa kepada semua manusia? Apakah Elin, anakmu ini tidak berhak untuk menolong orang yang sedang menderita dan sakit, papi?
1: Hopper, Gomer, Randy Sawit, berani kamu berkata seperti itu kepada papimu ini? Benar-benar matamu sudah gelap, Elizabeth. Kamu anak yang benar-benar tidak tahu berterima kasih dan tidak tahu membalas budi kepada papimu ini, eh? Dasar anak kurang ajar.
0: Tuan Van Hollen bikin kapurial buncelik di barung jengah hegak segala rupa saking kunapsu-napsu.
3: Tapi agama kita mengajarkan kepada kita untuk selalu bersama-sama mengamalkan cinta kasih Nabi, mengasihi semua umat manusia yang membutuhkan pertolongan kita. Tetapi mengapa kita harus menyiksa begini? Apakah ini tidak berdosa?
1: Hopper, jumpa! Diam kamu, Elizabeth. papi benar-benar marah dengan kelakuanmu yang seperti ini. Prajurit,
4: ya, Menyer,
1: bawa segera anakku Elizabeth keluar dari ruangan dan lalu kurung dia di dalam kamarnya.
4: Siap, Menyer.
0: Jek soldadu bari kadeketan kalebah non Elin. Maksudnya rek digiring dibawa keluar di jero eta rohangan. Tapi tindakan eta dua orang soldadu teh teu bisa terus lengkah sukuna lantaran jurung kurung si konseling rangtung. Perine teu seukeut ka Tuan Van Hollen. Sanajan harita awak masih keneh karasa nyeri urut tapak teunggeulan panyiksa ti si jelengga teh. Tapi si konseling maksakeun maneh lantaran sadar kana kaayaan anu ngalibetkeun non Elin dina waktu harita.
2: Tuan Van Hollen, anak tuan tidak bersalah. Malah dia seorang putri bangsawan Eropa yang sejati, yang telah mengasihi sesama umat manusia sesuai ajaran agama. Jadi mengapa harus dimarahi tuan? Seandainya tuan mau menghukum, hukum saja saya tuan, jangan putri tuan. Saya sudah siap menerimanya.
0: Cek si konseling tegal leader. Sedaya nyawa geus dina tungtung tanduk cek paribasana.
1: Hopper, coba! Dasar inrider busuk, ekstremis kuek-kuek-kuek. Benar-benar tidak ada ampun lagi bagi kamu orang kuek-kuek. Kuek bisa bebas karena anakku. Dasar anak tidak berguna.
2: Tuan Van Hollen, saya sudah katakan, bila tuan menginginkan saya untuk dihukum, saya sudah bersedia tuan. Jadi kenapa harus marah kepada putri tuan? Putri tuan tidak bersalah.
1: Hopper, coba diam kamu orang konsleng. Woi, jangan banyak omong ya. Elizabeth, pergi, tinggalkan ini tempat, mengerti? Atau papimu ini akan menembak si konsel sekarang juga.
3: Papi, ampunilah konsel yang baik. Mengapa papi bisa jadi sekejam ini?
1: Prajurit, siap, Mary? Kenapa kalian berdua hanya diam-diam berdiri saja, ha? Cepat, bawa Elizabeth keluar dari sini, lalu kunci dia di dalam kamarnya. Bila perlu, seret, cepat, laksanakan.
4: Siap, laksanakan, Beren.
0: Cek salah seorang soldadu, anu tadi, karogo lantaran runtag hate, nah. Ngali si konseling rangtung dul gancang manehna duaan maju di kahareup. Tapi non Elin kalah kamalikan mundur ka tukang. Barontak mungeun dibawa kaluar ku si ku soldadu. Tutuan Van Hollen anu jadi bapana beki nafsu we harita teh.
1: Hopper dongwe! Dasar anak kurang ajar! Ayo segera tangkap, jangan ragu-ragu. Bila perlu langsung seret. Aku tidak suka dengan tindakan si Elizabeth. Dia mesti dihukum, mengerti? Ayo, tangkap dia.
0: Gep, gep. Lengan non Elin kencak jengka tuhu dicarekelan kedua orang soldadu anak buah Tuan Van Hollen anu jadi bapak.
3: Kenapa papi melakukan ini? Lebih baik Elizabeth mati. Tembak juga Elizabeth, Pi. Jangan risau lagi, Kang Konsley.
1: Kurang ajar! Rusak! Umhur! Benar-benar kamu sudah buta, Elizabeth. Matamu sudah tertutup dengan ini Rainer. Ayo cepat bawa pergi, tinggalkan ini tempat. Cepat.
3: sampai sampai mati. Elizabeth tidak akan pergi keluar dari ini tempat. Sebelum orang yang tidak berdosa dibebaskan.
4: Hopper, coba! Kamu berani berkata itu, Elizabeth? Siap!
0: Siu-kiu, jebet! Gamplang lagi, gamplang! Bangkieng. Nona Elin ngebangkieng mundur ka tukang. Ditampiling satarikna ku Tuan Van Hollen anu jadi bapana.
3: Tidak mau menyaksikan lagi kekejaman yang papi berbuat.
4: Kontrai! Kue orang yang cara membuat hati anakku. Ini menjadi begini, kue mesti mampus setang.
0: Set, kuciwak. Dengan ketuhu Tuan Van Hollen dengan sakilat harita geus nyabut pistol. Keluar tina, kolus terna. Beri langsung. Ditodongkeun ka awakna si Koncleng. Siap rek ditemakeun dina jarak anu cukup deket. Si Koncleng neutup seukeut kana lu pistol anu harita tembong ngegeleter. Bareng jeung geteran hatena dina waktu harita. Sanajan si Koncleng teh boga sumanget jeung mental sakuat baja, terisi ku pati jeung teu rempan ku ajal. Tapi si Koncleng oge manusia biasa. Teu burung we hatena ngageter waktu ningali lu pistol anu geus ngajojo karena awak anu bakal ngeluarkan timah panas anu duka teuing bagian mana dina awak anu bakal ditembusku timah panas. Da puguh senjata api mah mangrupa senjata jeunan manusia anu susah ditebak arahna. Kecepatan pelorna leuwih cepet batan anak panah. Non Elin ningali anu jadi bapana geus nyabut pistolna. Harita barontak deui. Yang ngelepaskan diri tina cekelan dua orang soldadu anu ngarajenganana. Dirina temikeun lamun buah hatena kudu ajal pati dihareupeun dirina.
3: Papi, papi, jangan tembak Koncleng, papi. Tembak saja anakmu. Jangan tembak Koncleng. Dia tidak berusaha. Lepaskan anak papi. Lepaskan.
0: Non Elin barontak. Ayang lepas. Tapi tak bisa dah pukul tenaga awewe.
4: Koncleng, kue orang mesti mampus hari ini juga. Rex sudah tidak dapat menunggu hari besok untuk menggantung leher kue orang. Sekarang perlu Rex yang akan menjadi malaikat penyambut nyawa kamu orang Koncleng.
0: Cek Tuan Van Hollen. Lempengkeun lu pistolna. Sangkan ulah salah sasaran. Sedengkeun si Koncleng ngareret ka Non Elin jeung dua urang soldadu kompeni anu ngarejenganana. Bari teu lila terus seuri leutik. Imut bari pok nyarita ditujukeun ka Non Elin.
2: Neng Elin, buat akang tidak akan nineung ninggalkeun ieu alam dunya. Akang sudah pasrah lillahi ta'ala. Sebab akang teu ngaboga-boga kana jiwa jeung raga. Tapi akang salaku manusia dibekelan pangawasa kunu Maha Kawasa. Ya tentu saja tidak akan menyerah begitu saja. Tentu akang bakal ngayakeun perlawanan. Ngalawan sakuat tenaga. Jiwa jeung raga. Sebab akang mah leuwih suka ajal pati lantaran demi nanjeurkeun ajen pribadi nah daripada ngahianat ka diri na jeung kalemah cai nah.
0: Kitu dah tekad akang dina waktu ayeuna Neng Elin.
2: Jadi akang tidak akan menangis untuk meminta ampun. Akang juga tidak akan mengemis untuk minta pengampunan. Lebih baik jantung akang ditembus peluru daripada akang kudu menyerah.
0: Cek si Koncleng sorana rada ngageter.
3: Koncleng, saya ikut. Upami akan maut. Saya juga lebih baik ikut mati kan. Karena apa artinya saya hidup di dunia ini tanpa ada Koncleng. saya ikut Kang Konslay.
0: Cek non Eli netep basuh kuci panon.
4: Ah, banyak raga. Rasakan ini Konslay.
0: Sep, kuci wak. Bangkil, dalik deg. Tuan Van Holland hari tengah dalik deg katukang. Bari nyekelan lengan anu katuhu, anu nyekelan pestol. Lantaran waktu tadi, bareng jeng curuk Tuan Van Holland anu narik palatu pestolnya, hari taya jirim anu luncat, terus ngeting kana pigelang lengan Tuan Van Holland. Anu akhirna pelor anu kaluar tina pestolnya, jadi menceng tekena kana sasaran anu dituju. Nembak kana tembok etarohangan. Sedangkan didinya ya jirim anu anyar datang anu keur ngabedega nangtung. Ngajanteng bari neuteup seukeut ka sakur jalman waya didinya. Eta jalma anu anyar datang teh sirahna dibengker bangun anu keur lieur.
5: Anu si mana horeng, eta jalma anu anyar datang teh

0: punten. Ya duh, seueur pisan ieu naon teh commercial break anu kedah di putarkeun kewajiban anu kedah di putarkeun janten. Ah insyaallah enjing dewe urang keur yeuh nya. Janten kinten saha eta anu sumping ka eta rohangan? Karena orang guar enjingnya. Da jalanan ayeuna mah kumaha atuh. Nepen kata bu opat ye. Ya punten, jalanan seueur pisan anu kedah disangakeun ye. Eta si opat domes anu mikalandap kana eueuh. Da kumaha tukang deye. Apunten. Ngador 27, salam baktos. Arate, mohon ya teh aya kana baktos mung kalaresan ieu seueur pisan komersial breakna. Mbu. Siap langsung merapat, Mbu. Di base camp di Pasir Koja. Sehat-sehat selalu. Mohon. Deui hatur nuhun teras oge ya saha deui Kang Entis. Mana Kang Entis sarehat? Mararancok kene Kang Entis, Mbae, Mbae. Muka porotan aku mah atuh mohon noh kemana heula ari embu atuh abong tos jantan pemain laung siara enama ah. Siap bu alah tong hilapnya aya embu tah di TVRI dinten Rebo oka jaman heula dinten Rebo di TVRI Bandung aya embu main laung ser tonton tabu sabar sih bu tabu 2 nya 4.4 tabu 2 siang nonton di dinya nya saha nu dibengker duka teh bae abdi ge bingung. Oh tabu hiji siang aya embu dinten Rebo di TVRI Bandung main longser rame aya oge Abah Yudi Singaparna atuh nuhun cik atuh eulehna lah tong diajakan wae mami giden. Cip dan cipteng dan cucu gerlong omah Ika Santi Kopo Tati Sunarti kakek Pujangga Siti Agnia Kang Dadang Kang Ujang Peca Iwa Uci Esti Dago Isciba Mr. Ius Teh Isar Kang Suhana atur nuhun. Alah tadi teras mengoyon Tania lotek mamah ijal tambahan deh waktosna danu ken danu lah insyaallah ke sanes waktos bubu oge nuhun. Ya Kang Deden kita titip di Nerbo atau Boji siang insyaallah tambu oge ayah. Nuhun teras oge oh ay longser sareng lengser naon bentena longser mah upami di Batawi malenong longsernya seperti selenong di Batawi mah pemilih Jawa apa ya mas pembodoran jika lenong teh apa diusir dicoret ketoprak sanewara ya bisa ketopraknya seperti segitulah mohon teras upami lengser mah biasana sok aja dina upacara adat Sunda mapa panganten maka mapa pejabat eta bentena kitu nya ketoprak di Jawa mah mohon anu ngangge eta toge ginian aya leupeut eta ah kamana daek aya lengser mah ku aya lengser mah ku oh sae ngador abong pemain lengser sama pemain ngadornya gua jaya ya pabrik kerupuk Sarina Haiwan pabrik kerupuk Sarina Cileunyi sareng karyawan karyawatina wilajeng santan sadayana teras mararanco. Eta mah ketoprak Jakarta sanu di togean mah pemilih togean mah eta mah gehu. Ah bisa menandai baba nuhun pisan sadayana teras oge nu dina Facebook jadi sakti dan pependen saringin omah Ika Manco lika karena waktu nanan Kang Japra oge ayah oh lila kene waktuna dongeng teh sama. Ya mohon seueur pisan iklan udah diputerkan Kang Japrak. Terus kaluhur deui aya kene. Udah deh Bojong Mas. Kang Dani oge manco atur nuhun di Ahmad Azwar di Warudoyong Mekarjaya Ciamplas manco atur nuhun ka urang Ciamplas Mekarjaya, urang Cililin, ka urang Rongga. Nun Bunih Jaya terus Gunung Halu sadayana. Urang Batu Jajar ka dieu teh Ciamplas, Maroko, BBS. Seueur pisan daerah dinya salam baktos mohon. Aman abadi oge Jati Nangor kawasan Mukti Bunda Tiara oge hadir hatur nuhun salam baktos. Cianjur hadir I atur nuhun Cianjur Bubu oge atur nuhun atur pelayarna terima kasih. Simkuring kada undur pamit nuhun kasadayana. Oh iya iya Ratna Kopo Immanuel hadir siap atur nuhun manco. Sadayana nuhun atuh nuhun anu parantos ngintun kagegelan Rian oge atuh nuhun parantos tetep player atuh nuhun sing kagentosan deui barokah sadayana mohon dilalancarkeun sagala rupi usahana. Aya manco di saya kekei oh teh pada larang mohon atuh nuhun pisan apunten sabudaya kakirangan kelapatan insyaallah enjing tebang deui sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampurasun sadayana. Pantang Radio Pantang Dahlia, anak-anak lengamnya Dahlia Perumah. Go, goyang.
1: Wargi Dahlia, cag heula. Urang ecagen heula. Dugi ka dieu, dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu. Dina carios, si Komcleng. Tong hilap, ulah dugi ka kantun. Enjing, patepang dangu deui dina acara. Sareng tempat anusami. Mung, di 101,5 FM, Radio Dahlia. Radio Dahlia. Wilujeng kantun, permios.

0: testimoni pengguna Alpha Propolis.
1: Ibu Ining Kartini, Kecamatan Baregdeg.
2: Gaduh panyawat naon wae, Bu?
1: Mabit na teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darah na teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
2: Kumaha karaosna, Bu?
1: Karaosna lesu, terasa sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papa teh, asan teu ngadampal.
2: Ibu ayeuna nuju dileukeunan ikhtiar
1: nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah, kuyang tosu ayah, jengkeletor tosu ayah. Mangga kasadaya anu gaduh panyawat pertos abdi. Mangga maleset Alpha Propolis, margi tos paraos ku abdi hasiatna. Abdi tos damang, situ kantung jagi-jagi.
0: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Saja Farma Cicalengka.
3: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
4: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
3: Heh, ngeureuleus wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers.

0: hanya cepat. Di sana teh komplit alat-alat kesehatannya, Ambu. Hehehe. Pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
3: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
2: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng
3: Tesma ya, Bu ya.
2: Pakainya Tesma.
3: Iya.
2: Terus saya tetesin, saya oles-olesin
3: ke mukanya.
2: Terus sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
3: Oh, mengering ya, Bu? Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain?
2: Salap-salap udah dipakai.
3: Hasilnya?
2: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
3: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal tesma justru
2: malah kering.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
5: Eits, tong kama mana heula? Saatos dongeng Sunda ti Dahlia bakal aya yang digoyang yang. Siap-siap, urang ngagoyang dangdut deui.
6: Hadir dan menetap di sekitar Anda, Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
7: Hiji 0.5 Dahlia FM.
8: Lu asik-asik, ngandit Alia teh.

Dahlia. Siapin langgam apa yang mau dipuyin sama Ayang Minul dan kita goyangin berjamaah di 0811-222-1015 ya. WA-nya kesana ya Wargi Dahlia, jangan kemana-mana WA-nya ya. Telepon on air.

juga buat wargi Dali yang udah goyangin WhatsApp dong ya. Di 0811-222-1015. Nenek Ica, selamat sore Nenek. Terima kasih banyak nih.

semua warga Dali yang lagi pantang. Yuhu. Go, go, go, go, go, go, go, go, yeah.

Lah, Isar, sejak kapan aku ganti nama? Aku tetap Ayang Mino, kok jadi Bes sih? Bes as Bes, wow. Jangan salah, ini Ayang Mino, kok Bes sih? Baru juga tadi pagi-pagi ketemuan sama aku Ayang Mino, kok udah jadi Bes sih? Aku jadi muruku sunu akhirnya. Si Besti juga ada di sini, ada Erlan sore-sore juga nongol. Kenapa Erlan ada di sini di Dahlia? Saya pun tidak tahu dan wargi Dahlia enggak usah tahu lah ya. Nanti juga akan diberitahukan sama dia sendiri ya wargi Dahlia kenapa

sa susubasi, mo enjoy.

0: Dangdut. Tinggal jawab sayang, dangdut.
1: Dangdut.
0: Dahlia.
1: Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh.
0: Rungah.
1: Rungah, go ya.
0: Weh, kemana aja ini orang Kanaan nih?
1: Halo.
0: Ah, sekarang di mana?
1: Ada di Bandung. Kopo.
0: Di Bandungnya di mana? Kan kemarin di Kopo ya. Sekarang Bandungnya mana?
1: Kopermain.
0: Masih?

0: cepat tumbuh ya. Tumbuh besar dan berkembang. Aduh, ya teh saha Rahmat Kanaan kan?
1: Rahmat Kanaan.
0: Oh, yang dipanggil AA aya nama. Enggak. Baheula mah Dede.
1: Enggak pernah ganti lah.
0: Ah, kemarin-kemarin mah yang Dede, ayeuna yang AA. Gaya geus boga kabogoh.
1: Gaya tuh.
0: Huhuy. Mau langgam apa?
1: Langgamnya? Hayang minul aja nyanyi.
0: Alah, yang mana? 17.500.
1: Yang mana aja?
0: Alah.
1: Pokoknya langgam dari yang masih asik.
0: Ah, yang bener. Ah, digogoh helanya ku abinya.
1: Siap.

0: Dangdut. Ayang Minul Dangdut.
1: Asik.
0: Ayo warga Dahlia
1: bergoyang bersama. Ayo warga Dahlia, ada Minul di sini. Ayo warga Dahlia. So, goyangkan buat siapa?
0: Buat semua warga Dahlia aja deh.
1: Aha, terus kenapa cepet-cepet?
0: Kangen main ke Dahlia.
1: Ya sok sini, mumpung ada makabut ungu sini.
0: Iya.
1: Sok tuh sini.
0: Udah gitu aja gocinya buat Ayang Minul aja.
1: Makasih, sehat selalu ya. Hatur nuhun ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia,
1: enak-enak langgamnya Dahlia Prungo. Bagus. Goyang. Asik. Tuh lup lap wargi Dahlia, mendingan di 73028 kalau enggak 73117710 ya, supaya tidak lup lap wargi Dahlia ya, pakai seluler aja biar lancar jaya wargi Dahlia ya. Kalau mengeluarkan ya modal sedikit ya, itu mah wargi Dahlia dah kumaha hatunya, apapun perlu modal wargi Dahlia ya. Ayang Bapak Amas Wijaya hadir, selamat bergoyang Ayang Ember. Aduh iya Mbak Yati Jamu Morotresno, aku sampaikan nanti salamnya ya buat makabut ungu. Azik Lukman, digoyang Lukman. Ayang makabut ungu lagi botram nul di mana? Enggak, makabut ungu lagi main aja di sini.

Waduh, come on, goyang lagi deh wargi Dahlia. Asik, sana kamari comel ngabejakun ta. Ngabejakun backsound teh Andri dipake aku. Sana comel kamari, mana acungkan tangannya. Aku dor

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka, Wargi. Tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis, Wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya Wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat Wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup, Wargi. Sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
1: Hey, lagi ngapain?
0: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
1: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
0: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
1: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
0: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
1: Fresh Care Smash, fresh kayanya,

0: Pernah menerima pesan seperti ini?
1: Ya, halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
3: Stop. Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
4: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
5: Aduh.
4: Kamu kenapa?
5: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
4: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
0: Poldan nih, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
5: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
4: Ayo semangat. Poldan Mi.
0: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Pagi, Bu.
4: Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Ade juga udah siap. Makan masakan Ibu.
5: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
0: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

chi sta vergogna, entra, entra, an. Au!

0: kabut ungu dari Hong Kong Tea ngegoyang warga Dahlia di sore ini. Au, di sore ini. Au, au, au, au. Jeng jibrut dayhannya, kala jeng jibrut dayan warga Dahlia, kala. Orang balikin helana ini mak kabut ungu warga Dahlia, selamat datang di Indonesia mak, sehat ya mak ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mak hari apa mak ke Bandung mak, ke Indonesia mak? Waktu itu hari apa mak? Masih ingat nggak?
1: Ke Indonesia ya. Hah? Ke Indonesia itu tanggal 11 Juni.
0: Hari 11 Juni.
1: Jumat nyampe hari Jumat. Ke Bogor subuh. Karena terus sempat ketinggalan pesawat.
0: Tapi tapi kenapa mak bisa keningan kalau mau ketinggalan pesawat?
1: Ya, jadi apa sih kan biasanya di boarding, tiket boarding pasti itu kan harus ada nomor gate pesawat gitu ya. Nunggu pesawatnya di gate mana gitu. Ternyata di boardingnya itu gak ada.
0: Oh gitu.
1: Jadi nunggu di 35, taunya si pesawat terbang dari gate 43.
0: Akhirnya ketinggalan.
1: Ketinggalan terus pesawat. Nah terus mak datang ke 43, kata si itunya
0: Siu
1: ada nanti yang jam 7 terbang malam mau, ya udah nggak apa-apa daripada nggak bisa terbang ke Indonesia kan.
0: Oh, gitu.
1: Akhirnya jam 7 terus nunggu lama 2 jam di gate 43, ternyata penerbangan dari gate 63 lari lagi.
0: Tapi akhirnya bisa juga.
1: Bisa, alhamdulillah.
0: Ih, seneng banget ada Mak Kabut. Tahu nggak sih warga Dahlia, Mak Kabut tuh semalam tuh ke Bandungnya tuh jam 9:30.
1: Iya.
0: Nyampe 10. Bandung.
1: 1:30.
0: Ya Allah, keren. Dan itu pakai motor sendirian loh warga Dahlia. Wih, keren. Sahan Wani coba. Cuman Mak Kabut ungu.
1: Demi Dahlia. Cintanya Dahlia, Masya Allah.
0: So, Cing, makan suka dengerin, suka pantenginnya, Cing. Gak mau digoyang ya, yang digoyang.

0: panjang amat.
1: Aku suka yang panjang badan lama. Jadi mak kudu kuat. Ma, ini banyak wargi Dahlia menyapa ma, salam cenah ke ma kabut ungu, kangen ke ma cenah tuma. Ari ma arapal kene wargi Dahlia.
2: Apa? Indah Gopi, Teh Yati Jamu, Bah Iwan Mozzarella, terus Mahaji eh.
1: Ah benar.
2: Sahadenya.
0: Ayo. Ayo ma.
2: Oh itu Nenek Putri sama Kamius.
0: Bener.
2: Anu desah-desah teh sahat teh. Biar ada sah.
0: Terus bener.
2: Teh Inoy, Teh Inong. Terus sahadenya.
0: Ayo.
2: Teh Mila Milut.
0: Ayo.
2: Nah, sahadenya banyak. Tapi di kerkiu masuk. Hilap.
1: Sok hilap jenah wargi Dahlia dan nyarelap wargi Dahlia.
2: Semua wargi Dahlia mak lop badag.
1: Weh, cihuy.
2: Lop badag sama kebon.
1: Weh, keren banget. Mak pengen langgam apa, mak?
2: Langgamnya kan udah tadi.
1: Kan ini mau pura-puranya.
2: Oh, pura-puranya.
1: Mama, pura-puranya. Mama mau langgam apa?
2: Langgam nauna tuh.
1: Nah, aku mama, tapi dangdutnya tengkeranjang.
2: Iya, dangdut nauna tuh.
1: Ayo.
2: Itu tadi... naon itu menunggu.
1: Menunggu. Anu tadi dinyanyikan? Bukan ah yang nyanyikan mah tadi mah bulet mah.
2: Oh bulet. Ya udah tuh bulet, bulet
1: datang bisa mah datang mah bukan dangdut. Oh,
2: iya, dangdutnya.
1: Sunda.
2: Ya udah terserah teteh mah.
1: Ya udahlah kalau begitu manya-manya.
2: Ya.
1: Selamat datang mah di dunia goyang mah. Hatur nuhun pisan selalu pantengin Dahlia ya mah ya. Aku jadi terharu walaupun emak ya di Hongkong sana tapi tetap pantengin Dahlia.
2: Lupa dah, gue masih lupa dah deh kitunya. Lupa dah. Gitu dah.
1: Hai, terima kasih ya Maya. Ada lagi gak yang mau digoyangkan? Bener nih.
2: Super gocina buat semua kru Dahlia. Pokoknya lupa dah tim.
1: Itu tuh yang di situ gak digoyang tuh.
2: Eh halo ibu enjoy ya Allah, gue enjoy.
1: Tinggalkan. Sampai kengkang ngongo. Terus
2: jeng Adi.
1: Terus siapa lagi? Anak Manu dua tuh.
2: Iya, Dede Aris, Dede Op. Iya, Dede Andi.
1: Udah. Ya udah kalau begitu makasih ya Maya. Ya,
2: sami-sami.
1: Panteng radio,
2: panteng radio. Enak-enak langgamnya. Dahlia, Rung A, Gogo.
1: Asik.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wardi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Gubernur Dedi Mulyadi belum memutuskan uang 250 juta rupiah akan diberikan ke polisi penangkap atau dialihkan bagi keluarga korban. Dedi menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Polda Jabar karena cepat meringkus pelaku penjekapan sadis. Sebelum tertangkap, warga Nagrek tidak ingin ikut sayembara karena takut pelaku dendam dan diisukan membawa senjata. Persib resmi melepas Alveandra Dewangga dan Adam Frisbeck. Lepasnya kedua pemain membuat skuad Persib kini menyisakan 24 pilar. Di luar skuad aktif, Persib juga tercatat meminjamkan 9 pemainnya ke berbagai klub Liga Indonesia.

pada 15 Juni 2026. Uang tersebut disinyalir diberikan agar massa mahasiswa menggeser lokasi demo dari Istana Negara ke Gedung DPR RI. Kasus ini memicu respon keras dari berbagai pihak di lingkungan kampus UBK. Buntut dari polemik tersebut, pihak Rektorat UBK mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan Abdi Maludin dari

0: apa? Jadi kudu maha nu mana atuh namanya?
1: Mod.
0: Hah?
1: Mod.
0: Mod. Panjangna dol. Jadi odol maksudnya. Nah, emang naon hubunganana jeung nu makan? Odol ih. Naon sih? Nah, tuh mending ganti-ganti ngaran teh. Hah, kamu memang tidak pede dengan nama sendiri, Wildan?
1: Tidak pede, takut ada yang nyantol.
0: Wah, masa sih? Terus, bahas siapa lagi?
1: Mah kabut ungu ya?
0: Ah, ada mah kabut ungu.
1: Salam kenal. Buat yang dijamil, maaf, dede, maaf, bayu.
0: Jangan, lo.

0: adik tersayang, tercantik, tercinta. I love you, Jena. Sehat selalu, Jena, Nek.
1: Amin, amin.
0: Amin. Langgamnya apa, Nenek? Tor monitor.
1: Iya.
0: Nori.
1: Nori.
0: Oh, suganti Nori. Ya udah siap lah tor monitor Nori, Jena Wargi Dahlia. Ya Allah. Gocenya buat siapa?
1: Ya, buat Nenek. Nenek.
0: Iya ya Nenek ya, Nenek juga sehat selalu ya Nenek ya.
1: Amin.
0: Oke, panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langkahnya.
0: Dahlia. Go go go. Asik, makasih ya. Nenek. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, tongke resek digoyang. Rikwan, apa kabar? Kita goyang lagi deh. Prunga, go go go.

0: Pokoknya presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
1: Oke Pak, tapi
0: kenapa?
1: Aduh Pak, tiba-tiba sakit kepala sebelah Pak.
0: Tenang, jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
2: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
1: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
0: Oke, sama-sama. Poldanmic, pol.
2: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
4: Hey, lagi ngapain?
3: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
4: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
3: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
4: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
3: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
4: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Pagi Anton.
1: Pagi Bella.
0: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
1: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
0: Kamu flu ya?
1: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
0: Walah, kalau gitu nih buruan minum sana flu, bantu meredakan gejala flu kamu.
1: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, sana flu-nya.
0: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sana Flu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
0: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sana Flu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sana Flu, produksi PT San B Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

Trisuka. Hersan juga apa kabar? Ada Cece juga, apa kabar Cece? Waalaikumsalam ya Cece, terima kasih banyak. Masih ada di Dahlia. Tongkerek juga apa kabar? Waalaikumsalam, terima kasih banyak. Sudah nonton aku di TikTok Dahlia. Danu, Danu, Danu. Mas Wid juga cedera hadir bergoyang sore.

0: nang yang digoyang
1: Ayah,
0: digoyang
1: prung ah goyang
0: nih sok kararese nih sok cantik di dinya teh
1: kompor ayam
0: tahu mau masuk kenapa atuh make jeung ngahurungkeun kompor segala. Makanya ingat kata Menteri SDM juga, kalau sudah mateng matiin kompornya.
1: Komandan,
0: komandan,
1: komandan,
0: komandan. Yang digoyang, digoyang, yang wahuci, digoyang. La la la la la la la. Dangdut wa, dangdut wa,
1: dangdut.
0: Aw,
1: dangdut.
0: Aw. Si wa mana jika nu cacingan wa mana ih lama.
1: Eh, panas tu kumaha ayang we.
0: Eh, naon makanya mama wa ayang, ayang mah hantu semangat, ayang mah anggar, sok. Sok, rek nyalakan ayang day, sok, sok,
1: wa, sok, sok. Siapa sih yang nyalain ayang?
0: Sok, sok, sok, sok, sok, sok.
1: Ayang yang begitu, baik
0: hati. Tidak sombong tapi susah untuk menabung.
1: Tidak sombong rajin menabung dan.
0: Poro-poro, aku tidak bisa menabung. Nah, itu pastilah ya. Sok, wa, goyangkan buat siapa? Masih di sini.
1: Ya buat Makabut ya. Makabut ungu selamat datang di Kota Bandung.
0: Yow yow.

0: Tumiliola, Nini Putri,
1: Bacin Basya,
0: Maria Tijamu, Maji Eha, Mama Farida, Santi Kopo.
1: Kalau Uwa disurungkan sama Langgam, apakah Uwa mampu sok tak? Gocin buat siapa?
0: Gocin Dewi Pascon, Esi,
1: Gocin Uwa, udah Langgam Uwa. Gocin Uwa, Uwa, Uwa, Gocin Uwa, Astagfirullahaladzim. Uwa siang mau adiyodai, gerak Uwa yang mah tinggalikan. Sok Gocin yang saha?
0: Agak cina mah tujuh kayang ya.
1: Orang panteng radio.
0: Panteng dah dia dah lain. Kena kelanggar nyetur. Ada yang.
1: Asik. Waalaikumsalam.

0: mau request, langsung aja via WhatsApp di 0811-222-1015.
1: Jangan kemana-mana, setelah yang digoyang-yang, akan ada Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam dengan langgam pop asik terbaru.
2: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di bea cukai, Bu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
2: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi bea cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas bea cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.
5: Stop, check proper. Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
6: Subhanallah, alhamdulillah, banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
5: Dari sisi fasilitas dan lain-lain, Gina

0: Alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah Gebiar Umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Madinah, free wisata Taif, free tasreh Raudah, free al-bike, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Resident 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

Jiwasra, berarti tadi aku melihatmu ya. Santi Kopo juga terima kasih banyak. Halo juga, ada siapa ini? Kang Dedi. Oh, Kang Dedi. Ada Cincin juga, apa kabar? Oh, Adi lagi. Adi.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dari jam 8 malam.
1: Sampai jam 8 malam.
2: Dari 101,5 Radio Dahlia FM Bandung, goyang sik asik. Dahlia Indonesia asik barengan sama Erlan Wagatro. Edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Yang lagi beraktivitas semuanya sok atuh ya, sama Erlan Wagatro ditemenin sampai jam 8 malam nanti. Atau juga sekarang yang lagi buka puasa, selamat berbuka aja. Di sini aja dong di Dahlia Indonesia asik. Prung ah, go go go, goyang.

Lagi dilihat jangan lupa WhatsApp dong di sini ya, request langgam pop Indonesianya biar malam Jumatnya ditemenin sama Erlan Magatru di Dahlia Indonesia Asik. Langsung aja kirim di 0811-222-1015. Sekali lagi channel Erlan di mana di 0811-222-1015. Pengen teleponan juga lewat WhatsApp boleh banget dong. Telepon aja di nomor yang sama ya. Atau juga pengen lewat seluler bisa juga ya di 73028 atau di 73.11.710. Hari ini kita bergoyang lagi barengan sama langgam-langgam pop Indonesia di sini dong ya. Persembahan buat warga Dahlia semuanya. Apalagi yang lagi beraktivitas, masih kerja atau mungkin lagi capek katanya baru pulang ke rumah karena habis kerja seharian. Dar-der-dor katanya gitu ya. Atau yang lagi jualan juga semuanya selamat berjualan aja ya. Pokoknya hari ini aktivitas malamnya ditemenin sama Erlan Magatru sampai jam 8 malam nanti. Eits, jangan lupa nanti di interval kedua kita ada kuis bagi-bagi hadiah uang tunai Rp100.000. Jadi stay tune terus di sini. Prung, ah, go, go, go, go, ya.

di Dahlia jadinya apa? Juara. Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Stay tune terus di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Zik asik. Yang sudah hadir terima kasih, tentunya yang sudah WhatsApp juga terima kasih di 0811-222-1015. Sambil nontonin live TikTok juga, hai. Selamat malam, sayang. Iya dong, sayang sekarang ada di Dahlia Indonesia Asik ya. Sampai jam 8 malam aja, oke? Neng Diana, selamat malam. Ada Alen juga, hai Alen. Ini CEO ini ya, CEO Somtam ya. Lagi pantengin Erlan juga katanya, asik. Dari Tasik, Ciwarak juga hadir UGEN. Ya, dan juga ada sama siapa nih, Aisyah. Waalaikumsalam, terima kasih udah pantengin Erlan juga. Chandra juga, hai. Ada Teh Ella, Cedah Ngesa, dan juga Teh Yati. Selamat malam aja. Pokoknya di sini malam Jumatan barengan sama Erlan Magatru, oke? Okay? Ada sama siapa nih yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015? Mr. Ius. Mr. Ius, tiga huruf yang mudah diingat. Tayang. Digoyang katanya buat Teh Imas Elsa yang selalu Ius rindu. Au. Dan juga buat semuanya warga Dahlia. Gocilnya juga buat semuanya aja deh. Ada lagi Erlan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Cibaruga hadir. Ada Ica Cimahi juga hadir. Dari Cibaruga tadi sama siapa, Rizky ya. Terima kasih Rizky sudah pantengin Erlan ya di Dahlia Indonesia Asik. Ada juga Muhammad Tasrullah juga selamat malam. Ada Gilang Ramadan juga halo. Selamat malam mingguan sambil pantengin Radio Dahlia. Ditemenin juga sama langgam-langgam pop Indonesianya ya. Parongpong hadir Erlan katanya Bun Kay. Siap Parongpong. Selalu terus stay tune di Radio Dahlia ya. Jangan kemana-mana, oke? Dari kawasan Nanjung ada Rosidin juga hadir. Udah gitu juga sama Kang Suhana di kawasan Permata Biru. Digoyang buat warga Dahlia semuanya. Gocinnya buat seseorang aja yang dekat di hati. Au. Dekat di hati jauh di gabruk. Salah. Jauh di mata dekat di gabruk gitu. Cenah Zayeng. Ada lagi sama Reza Al-Fakir, ada Mang siapa tuh? Dari Belitung, wow jauh nih lagi streaming juga, hatur nuhun, terima kasih sudah pantengin Radio Dahlia 101,5 FM. Dari Kopo juga Teh Dia, selamat malam ya. Malam Jumatannya lagi pada ngapain ini sayang? Tadi Teh Chan ada yang lagi buka puasa karena abis puasa sunah katanya gitu ya. Ya udah, sok atuh ya, selamat berbuka. Berbukalah sama yang manis, sambil ditemenin juga sama yang manis di sini. Au. Ada Ibu Condani Cimahi juga hadir, selamat malam. Ada Dadang Belgia juga di kawasan Cikajang Garut hadir. Esa Jalan Kaca Piring juga terima kasih sudah pantengin ya. Kang Heri Pasko lagi apa Kang Heri? Udah pulang beren kayaknya ya sekarang mah. Di kawasan Pasir Koja di Goyang katanya buat semua warga Dahlia sama gocinya buat si sayang aja. Tayang. Ada lagi Erlan dari mana nih? Ada Meriung Bandung hadir Erlan, siap. Ada Leo juga nih hadir. Dan juga ada sama Chandra. Dari Nagrek Irsan, Karawang ada siapa tuh? Ada Cos Leos. Namanya bagus Cos Leos. Ah. Mami Noneng Jati Handap, selamat malam. Dan juga ada Teh Leli. Selamat bergabung ya di kawasan Majalaya Balikambang katanya. Mau ikut nimbrung dong? Boleh dong. Digoyang katanya buat suami aku yang baru pulang kerja. Makasih Erlan, sama-sama. Soalnya tuh suaminya baru pulang kerja langsung dipencetan. Ya biar ini cenah biar suaminya makin bogoh sama kamu. Sumedang hadir di salon. Selamat malam malam Jumat ya. Selamat malam Teh Ica juga di Garut. Dari Cibiru juga hadir Irfan. Sukabumi Tiara juga hai. Ini banyak banget yang lagi streaming juga di Radio Dahlia FM.com. Terima kasih. Teh Ati Sunarti Batu Lamang Cibide sama Deden Cipteng juga terima kasih sudah patengin Radio Dahlia ya. Yang pengen teleponan nanti abis ini jangan kemana-mana dong. Apalagi yang pengen hadiah uang tunai Rp100.000. Nanti kita akan bagi-bagi di jam kedua. Makanya stay tune terus dong di sini ya. Ada Erlan Magatru siap jadi ubar sebel kamu ya hari ini. Malam ini sampai jam 8 malam nanti di sini di Dahlia Indonesia Asik. Prung ah, go go go. Go ya.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.

0: Klinik, produksi PT San Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldami. Poldami, pol.
2: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
3: Hey, lagi ngapain?
2: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
3: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, Sakura.
2: Leh, fresh care smash Sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bara ringung kieu.
3: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat nggak 4-in-1 itu apa aja?
2: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
3: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

0: Bener banget, mumpung masih ada jangan sampai disia-siain dong ya. Jadi kamu gak ngerasa sakit hati ketika sudah gak ada orangnya gitu kan ya. Sekarang mumpung masih ada, disayang, dikasih surprise, ya dikasih hadiah atau apalah gitu pokoknya mah ya. Harus disayang yang punya pacar. Yang gak punya pacar gimana? Sayang sama siapa aja boleh ya. Berbagi kebahagiaan, berbagi kasih sayang boleh. Bukan cuma sama buat pacar aja, tapi kan buat saudara, buat keluarga, khususnya buat orang tua juga bisa banget. Apalagi buat bestie katanya ya. Kamu mau gak jadi bestie aku? Sayangin aku dong. Coba tuh typing sayang gitu. Erlan, iya. Ada di Dahlia Indonesia. Asik nih, iya dong ada ya. Ada Samuel Rozan juga di kawasan Kompleks Simpang Mas. Ya, di Balai Endah lagi pantengin Erlan. Ada Kang Aman Abadi juga di kawasan Jatinangor hadir. Rini Otik yang lagi kaget katanya ada si Seyeng. Ubar Sebel ada di sini. Iya, besti ya. Ubar Sebel, Tambi Sebel. Sarang Ubar Amandel dan juga Ubar Koropok Seyeng. Udah gitu juga sama Kang Nanang Tanzar. Ya, dan berikutnya sama Teh Jenong Sukawangi juga hadir. Udah gitu sama Roni Pangalengan juga selamat malam Jumat ya. Ada Bang Benny Gaok, ada Jaja Wijaya hadir. Ada Azkia dari kawasan Batu Lawang Ciwidey juga hadir. Erlan Magatru, kumaha daramang? Alhamdulillah saya atuh ya. Ada Bapak Amas Wijaya juga hadir. Ada Awe, selamat malam Jumat Awe. Di Gogo katanya buat Jamtara, Cep Ruli, ya, dan juga buat semua keluarganya Awe, ya, alias Muhammad Ramdan, cenanya anu aya di Cihanyuang, di Katumiri, iya, iya di Katumiri, AWT, iya. Salah tuh Jamtara, Cep Ruli, ya, jangan lupa ngopi, ya, biar tidak boloho, jam segini teh kudu ngopi, cenah sayang. Ada lagi sama Alfi Hidayat hadir Erlan. Ya lagi pada panen bako di Cijapati. Cuna, waduh mantap ya buat teman-teman semuanya yang lagi pada panen juga. Semangat dan juga selamat mendengarkan Radio Dahlia ya. Ada Kang Jajat Pasko hadir. Kang Tatang Salon Kastanyo juga halo. Sama Mama Fiandi. Selamat malam Mama. Terima kasih sudah selalu terus pantengin Radio Dahlia. Yaudah deh kalau gitu sekarang yang pengen teleponan boleh. Erlan undang coba ada sama siapa. Halo Dahlia Indonesia asik.
1: Tunggah. Go.
0: Goyang balik sama siapa di mana ini teh?
1: Ini sama Kang Edit Suherman Erlan.
0: Kang Edit Suherman di Lagadar. Ya. Kenapa ini ya. Tuh, kok kayak lagi tunduh gitu?
1: Ya baru beres makan Erlan.
0: Oh baru beres makan langsung ya, kacentang. Ya. Langsung nyentang itu sangunya iya.
1: Warak teing.
0: Warak teing. Awas kalau habis beres makan jangan gogoleran ya.
1: Ya panteng Dahlia.
0: Oh iya benar panteng Dahlia sambil mijitan telepon ternyata masuk juga.
1: Ya, milik.
0: Bener. Pengen langgam apa nih Kang Edit?
1: Tiada arti bagimu.
0: Boleh digocin langsung buat siapa?
1: Digocin buat Aylan, mudah-mudahan panjang umur sehat.
0: Amin. Amin. Terima kasih Kang Edit. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak legamnya. Dahlia tuh ngah go
0: goyang balik. Berikutnya sama siapa lagi di belakangnya? Halo, Dahlia Indonesia asik. Asik atuh. Bawa bagus dengan siapa di mana ieu teh?
1: Gede
0: Bagi. Orang Gede Bagi Kang Ponti.
1: Iya.
0: Gimana Kang Ponti hari ini malam Jumatan ke mana?
1: Di rumah
0: loh. Di rumah aja malam tidak beredar.
1: Jadi kafe keluar.
0: Oh loh, atau biasanya juga kan kalau malam Jumat macenanya Kang Ponti teh suka bebelenyengan.
1: Iya.
0: Ya udah pengen langgam apa nih Kang Ponti?
1: Iya nang. Sana yang aneh sekarang penyiar pada rolling hari ini.
0: Apa iya? Oh, lagi nggak ada yang belo dulu ya. Ya, iya. Kato, langgamnya apa sih, Yeng?
1: Langgamnya wanita paling bahagia dari armada.
0: Boleh, atau digocin langsung buat siapa?
1: Buat Kak Adi ya, semoga sukses selalu.
0: Saya Erlan, yo ma, yo Erlan, yo Erlan.
1: Sorry.
0: Ya udah deh.
1: Buat Erlan dulu,
0: siap.
1: Terus dengan bisnisnya ya.
0: Oke, siap atuh ya. Terima kasih Kang Ponti.
1: Bagi yeah. Tercinta
0: benar. Oke. Pokoknya dari kawasan Gede Bage, Panteng Radio.
1: Panteng Radio. Enak-enak Panteng. Dahlia. Bunga. Bunga. Toyang.

0: Kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
1: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
0: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
1: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
0: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
1: Canda bro.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
1: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
0: Sama-sama bro.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.

0: jam 7 malam.
1: Goyang-goyang,
2: asik-asik,
3: Radio Asik, Radio Dahlia.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Isya berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah setengah malam. Dan barang siapa sholat subuh secara berjamaah, maka ia bagaikan sholat sunnah semalam penuh. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh saatnya kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Wadidahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerjasama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat 26 Juni 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Anggota Komisi 2 DPR RI Abdullah mengutuk keras kasus penyekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang terjadi di Bandung.

0: pun tidak dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan biasa. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Baru-baru ini polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan ayah tiri berusia 42 tahun berinisial AB terhadap anak gadisnya sampai puluhan kali di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ironisnya, aksi bejat pelaku disetujui ibu kandung korban berinisial A yang tidak ingin diceraikan suaminya. Pelaku memberikan syarat tidak akan bercerai asalkan dirinya diizinkan menyetubuhi anak tirinya. Kasus pencabulan anak ini terbongkar setelah kakak kandung korban melaporkan kejadian yang dialami adiknya ke polisi. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan

0: Masih dari kawasan Jalan Burangrang nomor 28 Bandung dan juga masih di sini Vargi Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung. Goyang, asik asik. Kita masuk sekarang untuk Dahlia Indonesia Asik ya. Kita masuk di interval kedua. Spesial hari Kamis 25 Juni 2026 barengan sama Erlan Magatru. Yang lagi nungguin kuis. Nah, ini kita ada kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia dan siap-siap untuk jawab pertanyaan berikut ini. Akan ada hadiah dari Hydro Koko ya. Hydro Koko ini bakal ngasih hadiah Rp100.000. Caranya gampang, tinggal jawab pertanyaan seputaran gelaran Piala Dunia 2026 ya. Tapi diingatin nih, untuk kuis ini hanya berlaku untuk yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now sebelumnya. Jadi yang udah pernah menang tahan dulu ya. Kita pengen kasih yang lain, boleh lah ya, biar nanti dapetin kebahagiaan dari Hydro Koko juga ya. Oke, mulai dari sekarang boleh langsung aja ketik nama sama alamat ya. Siapin WhatsApp di 0811-222-1015. Dan untuk pertanyaan dari kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia untuk hari Kamis 25 Juni 2026 pertanyaannya adalah deng-deng-deng-deng apa coba. Nah, pertanyaannya adalah berapa kota tuan rumah yang digunakan sebagai venue pertandingan di Piala Dunia 2026. Sekali lagi, berapa kota tuan rumah yang digunakan sebagai venue pertandingan di Piala Dunia 2026. Langsung ketik nama dan alamat dan jawaban ya. Dan udah gitu langsung kirim WhatsApp ke 0811-222-1015. Nanti Erlan pilih siapa yang akan beruntung untuk mendapatkan hadiah Rp100.000 tentunya. Nanti sama Erlan di telepon ya. Sekaligus untuk menanyakan kembali pertanyaannya. Sekali lagi boleh. Cina sok atuh ya. Berapa kota tuan rumah yang digunakan sebagai venue pertandingan di Piala Dunia 2026? Di sini dong untuk semuanya warga Dahlia di kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia. Jangan kemana-mana.
1: Galaksi. Titik galanggang

0: Galaxy. Galaxy. Titi Galangga. Dan Asyik.
1: Dahlia Indonesia Asik.
2: Dahlia Indonesia Asik.
3: Dahlia Indonesia Asik.

0: ini Dahlia J-nya apa? Juara dunia lagi pesta bola Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Stay tune terus di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Asik-asik. Kita masih di sini tentunya di Dahlia Indonesia Asik dan juga masih barengan sama Erlan Magatru ya. Ya lagi masih pantengin, terima kasih Kang Lukman Pasar Baros. Ada juga Bunda Uis Cibai dari Cibaduyut hadir ya. Ada juga Teh Wiwin dari Cimaung hadir. Teh Dia, selamat malam Teh Dia. Iya masih pantengin Erlan katanya ya. Malam Jumatan lagi apa sih? Lagi nyang saya aja gitu sekarang teh. Ada juga berikutnya sama siapa nih? Salam kenal Erlan katanya dari Nurmaza Cisaat. Halo Nurmaza, salam kenal juga dari Erlan ya. Makasih udah pantengin Radio Dahlia. Ada Teh Yuli juga di kawasan Cileunyi Al Jawami katanya ya. Terima kasih Teh Yuli. Sama Ardian Pasir Kemir dan juga Mbak Yati Kopo, selamat malam. Ada juga Kakek Agus Cibo dari Cibangkong hadir ya. Mang Nanargia Gunung Asupan selalu pantengin Erlan juga. Asik, terima kasih banyak dong. Zenri, ada Suryadi juga, Teh Santi Kopo hadir. Mama Aji juga selamat malam dari Taman Cileunyi juga selalu pantengin Erlan katanya. Oke, Teh Isar lupa absen cenah aduh kenapa tuh ya. Menis sampai kelupaan segala Teh Isar dari Ibun, terima kasih udah pantengin Erlan ya. Sama Oboy Balebat juga hadir terus. Wa Uci, selamat malam. Malam Jumatannya ngapain aja nih Wa Uci? Pengawasan udah belum? Udah siap belum? Ya udah deh kalau gitu ya udah siap nih kayaknya. Udah gak sabar pengen hadiah ada Rp100.000 tentunya uang tunai dari Kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
1: Saatnya Kuis Don't Stop Now.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Oke, dan kuis ini adalah tentunya pastinya buat warga Dahlia yang sampai lupa ya. Kuis ini khusus untuk yang belum pernah menang kuis Don't Stop Now di edisi sebelumnya. Siap-siap ya warga Dahlia ya. Dan juga ini tadi Erlan udah kasih tahu nih untuk pertanyaannya. Pertanyaannya Erlan ulang lagi boleh? Boleh. Ya coba berapa kota tuan rumah yang digunakan sebagai venue pertandingan di Piala Dunia 2026. Harus lengkap ya. Berapa kota tuan rumah yang digunakan sebagai venue pertandingan di Piala Dunia 2026? Langsung ketik nama sama alamat, kirimnya ke 0811-222-1015. Bersama OPP Tommy tentunya, dan juga Erlan, dan juga tim dari Hydrofoco. Langsung akan telpon siapa yang jawabannya paling benar. Ya, dan nanti kita langsung telpon sekarang juga ya. Oke, coba deh ada sama siapa. Sudah siap belum? Mudah-mudahan ini diangkat ya. Coba ini yang pertanyaan yang paling benar ya. Tapi ada passwordnya nih. Kalau Erlan bilang quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia, ya warga Dahlia jawabnya Hydrofoco segar pisan. Hey, Don't Stop Now. Coba kita telepon sekarang. Mudah-mudahan bisa ya. Coba ada sama siapa. Quiz Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
2: Hydrofoco segar pisan. Hey.
1: Dan bagus. Dengan siapa di mana?
2: Sama Mami Noneng.
1: Mami Noneng Jati Handap. Sebelumnya ya. Ini Mami Noneng udah pernah dapetin hadiah Don't Stop Now belum?
2: Belum.
1: Belum ya. Berarti sekarang baru pertama kali dapat hadiah. Apa namanya ikutan kuisnya?
2: Iya.
1: Oke. Siap atuh ya. Kalau gitu mah coba sekarang Erlan mau kasih lagi pertanyaannya dijawab dengan benar ya. Coba Mami Noneng dari Jati Handap. Berapa kota tuan rumah yang digunakan sebagai venue pertandingan di Piala Dunia 2026?
2: Ada 16 kota tuan rumah di 3 negara.
1: Wih! Bagaimana pemirsa? Bagaimana dewan juri? Dan Mami Noneng Jati Handap berhak mendapatkan 100.000 rupiah dari Hydrofoco. Congratulations ya Mami Noneng ya. Hadiahnya ada ini nih. Hadiahnya belum sampai situ aja. Coba pengen dengar suaranya, golnya yang paling semangat Mami Noneng, teriak gol yang paling kenceng kata versi Mami Noneng sendiri dari Jati Handap, boleh coba. 1, 2, 3.
2: Gol.
1: Hey, mantap. Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah.
2: Go ya.
1: Goyang balik. Congratulations Mami Noneng. Selamat untuk hadiahnya 100.000 rupiah. Diambilnya 3 hari dari sekarang ya. Gak boleh lebih dari 3 hari. Dan juga bisa langsung ambil di studio Radio Dahlia FM di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Tentunya dengan menyertakan KTP asli. Ya, jadi silakan langsung datang ke sini ya Mami Noneng ya. Selamat hadiahnya sekali lagi 100.000 rupiah. Tapi kalau misalnya warga Dahlia di sini belum beruntung, nanti coba lagi besok ya di kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia berikutnya. Setiap hari pasti kita akan bagi-bagi kuis, bagi-bagi hadiah uang tunai persembahan dari Hydrofoco. Don't Stop Now spesial Piala Dunia.
3: Selamat buat para pemenang kuis Don't Stop Now, dan kita rasakan kemeriahan Piala Dunia bersama Hydrofoco.
0: Minum Hydrofoco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: malam katanya kita ya lagi gunda gulana, kenapa tuh ya? Dengerin Samson katanya langgam dari Samson di ujung jalan, kayak bikin kita tuh jadi flashback ya ke masa-masa waktu zaman awal pertama beger katanya. Au, kemana tuh beger? Ya pertama puber gitu ya. Jadi kayak pertama di terbuka hati ini udah gitu lanjut disakiti, akhirnya ya udah ada langgam itu ya. Ya udah ya, kalau kata orang bilang mah udah wes singkona ah ya, ada Allahumma maha uninga katanya gitu kan. Ada sama Jay dari Arjasari, selamat malam Jay, terima kasih sudah pantengin Dahlia Indonesia asik ya. Dan juga Jang Uli bojong sayang Rancamanyar hadir. Udah gitu berikutnya ada sama Yuli dari Soreang juga, selamat malam, terima kasih sudah pantengin Erlan. Yang lagi streaming di Malaysia juga hadir, ada sama Teh Siti Ajijah. Udah gitu sama Ilham Marga Hayuraya juga hadir ya, terima kasih. Teh Sofi muncul ya, dan juga Asep Mamen katanya yang lagi ini nih, lagi nungguin mie ayam, apa tuh? Mie ayam adem ayam ya? Ya atuh sok atuh ya gerak emam ya sayangnya, wayah gini mah cocok lah ya, sambil ngopi, sambil nyemil, sambil makan, sambil pantengin Radio Dahlia Azik. Ada akan Agan Kopo Bibul, terima kasih, dan juga nih yang sudah bergabung juga bersama kuis dari Hydro Koko, nanti kan besok lagi ya. Pokoknya mah seru-seruan di sini di Radio Dahlia ya, dan diingatkan jangan sampai ada yang dua kali menang, apalagi yang sudah ikutan kuis Don't Stop Now edisi sebelumnya, itu tahan dulu ya, karena kita pengen ngajakin yang baru-baru bergabung untuk bisa dapetin hadiahnya ya. Ada Teh Devi di CBD, selamat malam Teh Devi. Malam-malam sambil pantengin Dahlia Indonesia asik iya. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ada Chandra dan Warta, terima kasih di kawasan Ranca Ekek. Ada Irawan Kopo juga hai. Dari kawasan mana lagi nih, ada Samuel Rozan Pradana, tadi sudah dibacain ya. Ibu Lia Katapang, hai Ibu Lia. Ada Teh Iyah Marlia juga hadir dari Perbas Muhammad Toha, Sofian Padalarang, ada sama Kang Endang Cahya, dan juga Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey. Ada Kurniawan Sadikin dari Kiara Condong juga, terima kasih udah pantengin Dahlia Indonesia asik ya. Yaudah nih, pengen teleponan boleh dong sama Erlan dibuka lagi, coba ya di 73028 atau juga di 73111710. Ada sama siapa ya? Halo, Dahlia Indonesia asik.
1: Goyang.
0: Goyang balik. Udah sembuh besti itu ininya tenggorokannya. Besti. Iya. Kalau kata orang Cicalengka itu bukan tenggorokan namanya.
1: Apa itu?
0: Genggerong ya.
1: Ah, genggerong. Itu bukan genggerong,
0: ya, tuh itu lagi ngapain malam-malam ini, Kang Danu?
1: Ini baru mau sholat, udah mau
0: sholat. Oh, Masya Allah, tabarakallah. Sok atuh ya, sebelum sholat boleh gocin dulu buat siapa, Zayeng?
1: Boleh, digocin sama Kang Wargi Dahlia Tadayana. Sehat sehat-sehatnya.
0: Amin, terima kasih. Siap dong, kamu juga semangat dong, Seng.
1: Iya dong.
0: Iya dong.
1: Ini kata suaranya udah mulai cerah.
0: Oh iya. Oh katanya bukan genggorong, Zayeng, kalau di Cicalengka. Tikoro.
1: Tikoro.
0: Iya, Tikoro. Kamu kemarin berak, sekarang udah ngemplong ya.
1: Tikoro, yuk.
0: Panteng radio Kang Danu.
1: Panteng Dahlia enak-enak langsung jadi Dahlia bro kagok goyang.
0: Aduh bener, udah sehat lagi ya. Kemarin mah menit terbata-bata ngomong tetapi tetap on air ya. Iya dong, kalau enggak on air katanya kayak ini ya, kayak sayur tanpa garam gitu. Balik gua aja ada sama siapa lagi? Halo, Dahlia Indonesia asik.
2: Asik atuh, enggak. Go go go go go.
0: Goyang balik. Dari mana ini?
2: Cibaduyut.
0: Dari Cibaduyut sama Kang Arno.
2: Betul.
0: Kang Arno lagi ngapain sekarang?
2: Lagi mangkal.
0: Lagi mangkal. Lagi mau nungguin siapa? Nungguin muatan.
2: Nunggu, ya betul.
0: Aduh, muatannya udah ada belum?
2: Belum.
0: Belum atau muatannya
2: lagi
0: dijemput?
2: Di rumah mungkin.
0: Oh, gitu. Ya tuh kalau di rumah mah atau gimana? Atau mau bertamunya samperin dong ke rumahnya.
2: Aduh, antar apa yuk?
0: Mau diantar? Nanti waktu nanti sama aku diantar sama doa ya. Kang Anul pengen gocin buat siapa sih, Yeng?
2: Gocinnya buat Airat, saya selalu banyak rezeki, banyak jobnya, dan amin. Buat cewek 6 huruf aja.
0: Oke, cewek 6 huruf siapa tuh?
2: Ada deh,
0: jadi kepo deh. Yaudah, terima kasih Kang Arnold, Cibaduyut, Panteng Radio.
2: Panteng Radio enak-enak loh, gak kalian tunggu-tunggu. Goyang!
0: Goyang balik! Satu langgam spesial ini buat yang lagi nemenin Erlan juga ya. Ada sama Emak Kabut Ungu dari Hongkong datang ke Indonesia, masih ada di studio. Hai Emak Kabut. Ada juga sama Adi Cibiru, terima kasih sudah pantengin Erlan ya. Ini satu langgam spesial buat kamu, apalagi yang lagi di jalan sambil nyetir gitu ya. Sambil melihat jalan, hati-hati ya. Jangan sampai Anda malaweng. Oh, what is the meaning of malaweng? Ya, jangan sampai kosong pandangan ya. Takutnya nenggar ya, Zayeng. Prung ah.

0: setelah Dahlia Indonesia Asik, akan ada Kontak Indonesia Pop. Selama 2 jam dengan langgam pop yang pernah ngehit.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
2: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
2: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atuh teh. Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
2: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhalerna, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamijit.
2: Fresh Care Smash, fresh kayanya, fresh aromanya.

Luar Kidalia, terima kasih banyak sudah pantengin Erlan Magatru edisi hari Kamis 25 Juni 2026, tentunya malam Jumatan ya di Dahlia Indonesia Asik. Yang sudah WhatsApp terima kasih, dan juga yang sudah teleponan terima kasih. Habis ini lanjut lagi ya request langgam pop Indonesianya barengan sama Eneriri tentunya di KIP Kontak Indonesia Pop. Erlan Magatrunya sekarang harus pamit dulu. Luar Kidalia, semuanya yang lagi mau beraktivitas malam, selamat beraktivitas aja ya. Apalagi yang lagi mau liburan katanya. Waduh, iya lagi musim liburan panjang ya. Dede Cekulah sana sudah summon, sekarang saatnya liburan. Boleh lah ya, selamat liburan, semoga happy dan juga semoga bahagia ya Zeyeng. Yaudah kalau gitu sudah lagi ada Eneriri di KIP Kontak Indonesia Pop. Erlan Magatrunya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go go go, goyang.

0: Dahlia FM.
1: Pantang terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang.
3: Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara dong, dunia lagi pesta bola. Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Udah hari keberapa nih? Hari ke-25 di bulan Juni. Udah pada gajian belum wargi? Udah pada gajian tanggal 25? Seneng banget. Yang masih belum gajian, gak usah bete, gak usah merana ya. Masih ada diri yang bakal traktir wargi semua. Traktir langgam pastinya ya. Sampai jam 10 di KIP Dahlia.

lagi ya. WhatsApp on air juga boleh banget, atau telepon ke nomor 73228 sama 7311710. Jangan lupa follow sosmed kita juga, Instagram, TikTok, Facebook di @1015.

0: seperti pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

pagi udah pasti pas buat Wagi Delia semua ya. Apalagi sekarang yang lagi musim pancaroba begini, banyak yang sakit flu, gak enak badan juga, gak enak tenggorokan. Tenang nih, solusinya Wargi harus cobain yang namanya Fresh Care Smash. Ini tuh fungsinya 4-in-1, berguna banget untuk flu ya, yang suka hidung yang mampet. Karena Fresh Care Smash ini double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Ada roll-onnya juga, bisa buat kerokan, bisa buat pijat. Dan pilihan aromanya nih, ada smash matcha, smash merah, smash fruity, dan smash sakura. Tinggal pilih aja sesuai sama karakternya Wargi Dahlia. Jadi kalau Wargi pusing, mual, masuk angin, kembung atau flu, tinggal pakaiin Fresh Care Smash badan auto seger. Fresh Care Smash juga bisa dipakai tiap hari, gak cuma pas sakit aja ya. Apalagi ada lanyardnya, tinggal kalungin di leher kalau lagi jalan, traveling, naik kendaraan, tetap keren dan stylish. Harus ingat, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Agan di Kopo Bihbul, pemain cintanya.

0: Salam kenal juga buat Hendra Saputra di Cianjur. Langgamnya digoyangin buat Riri aja sama buat si dia. Ada yang di Cicalengka, pengen langgamnya buat Riri yang lagi siaran juga sama semua wargi Dahlia aja. Sekarang kita angkat dulu ya. Request on airnya ada siapa penglaris kita? 73028 atau 73117. Halo. KIP Dahlia. WhatsApp on airnya 0811-222-1015. Halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Deddy Cicalengka.
0: Langgamnya apa Kang Deddy?
1: Langgamnya dukung aja.
0: Digocin langsung.
1: Bodinya buat grup silaturahmi sehat selalu.
0: Udah gitu aja?
1: Iya.
0: Terima kasih Paneng Radio.
1: Paneng Dahlia, anak-anak langgamnya Dahlia Bruk, aku buku ya.
0: Berikutnya, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet Sherman.
0: Langgamnya apa Kang Edet?
1: Dari Rosa Neng.
0: Yang mana?
1: Pilihin aja Neng.
0: Digocin buat siapa?
1: Digocin buat Neri sama Pak Haji Toir. Wajah di sini hilir.
0: Ucapannya?
1: Nama panjang umur di atas lebih banyak kecilnya Neng.
0: Oke, hatur nuhun Paneng Radio.
1: Kami dah lihat enak-enak bagaimana dengan penguat-penguat goyang.

0: Wargi Dahlia, panteng terus ya Dahlia FM Bandung Goyang Stik Asik. Yang paling asik ya Dahlia, yang lain kagak asik lah. Ujian ini datang dari saya Melly Guslow untuk Dahlia FM.
1: Serving here.
2: Makin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100.000 loh.
0: Wih, mau dong mau.
2: Ikutin aja kuis Don't Stop Now spesial Piala Dunia setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100.000 rupiah buat wargi Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100.000 rupiah dari Hydro Koko.
2: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Konser I Love RCTI.
5: Sampurasun warga Cimahi. I Love RCTI siap mengguncang Cimahi. Nyanyi bareng Armada, Sabrina Leonor, Bagindas, Rio Laskar, Medra, dan goyang bareng Trio Macan. Nantikan pengalaman seru lainnya yang bikin kamu makin cinta sama RCTI. Jangan lewatkan keseruan senam sehat, penampilan budaya 11 etnis, lomba mewarnai, coaching klinik dan sports challenge, parade artis, sehari menjadi Indonesian Idol Cimahi. Kumaha Cimahi? Sudah siap jadi bagian dari kemeriahan yang bikin kamu makin cinta sama RCTI? Ikuti keseruannya dari pukul 6.30 pagi. Saksikan I Love RCTI Sabtu 27 Juni pukul 21.30 live di lapangan tembak terpadu Gunung Bohong Cimahi, didukung oleh.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
7: Dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for
10: all. Eh, Bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
11: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
10: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
11: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya.
10: Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
11: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
12: Toko Sentral Bandung Raya. Toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
13: Hai wargi Dahlia, kita dari Joker.
14: Jangan kemana-mana, pantengin Dahlia.

0: Risiko kena flu, batuk, influenza, diare, sampai demam berdarah juga bisa meningkat, wargi. Makanya penting buat kita jaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi ya. Jangan lupa penuhin kebutuhan vitamin C juga, jaga kebersihan, sama ingat rutin olahraga. Tipsnya gampang pokoknya ya, konsumsi vitamin C, konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang. Yang ketiga, cuci tangan. Ingat kalau mau makan ya, pakai sabun juga. Atau kalau mau praktis, pakai hand sanitizer aja sebelum atau sesudah makan. Yang keempat, jaga kebersihan tubuh dengan rutin mandi 2 kali sehari ya. Dan yang terakhir nih, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari aja. Bisa jalan santai wargi semua. Tambahan yang nomor 6, ingat dompet harus selalu tebal dan saldo e-wallet harus selalu ada biar gampang scan sana scan sini ya. Baru deh bisa sehat. Sekarang kita cek order lagi ya, 73028 atau 73111710. Ada siapa malam hari ini? Halo, KIP Dahlia ya. Sama siapa ini?
1: Arnold Junior teh.
0: Pengen langsung apa Arnold?
1: Pengen dari Charlie teh.
0: Charlie yang mana?
1: Kamu memang benar.
0: Kamu memang benar, boleh digocin buat siapa?
1: Digocin buat hari ini, siap selalu banyak kegiatan di mana dan buat yang menang lupa aja.
0: Udah gitu aja?
1: Udah gitu aja.
0: Terima kasih Pak Neng Radio.
1: Pakai Dahlia ya.

0: Rocky Dahlia, saya Charlie, kami dari Setia FM, Banteng Radio, Banteng Dahlia.
1: Bagaikan datang.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wisworo, Runes 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Itu kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus
3: pakai kacamata.
4: Uh-huh.
3: Terus saya kemarin coba suruh pakai tesma.
4: Tesma ya, tetes mata alami. Terus
3: kita mau tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang alhamdulillah kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas ngeliat.
4: Udah jelas ya, iya. Baca Quran,
3: baca malam juga udah nggak pakai kacamata.
4: Oh, tadinya kalau malam juga nggak pakai kacamata. Pakai
3: kalau ngaji habis maghrib tuh yasinan ya.
4: Iya, sekarang udah lepas kacamata, udah lepas. Ya, pakai tesma. Itu pake. Baru habis berapa botol?
3: Baru sebotolnya belum habis.
4: Sebotol juga belum habis ya.
3: Baru berapa kali netes.
4: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus yang tesma.
3: Alhamdulillah.
2: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
5: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
6: Halo pemirsa GTV, ada yang baru di Family Game Show, New Family 100. Bareng saya Irfan Hakim, datang si keluarga. Kalau Alda sama Rafa, berapa bersaudara?
7: 3.
6: Dikit amat?
7: Yaudah kita campur deh biar banyak.
6: Tebak surveinya, kenapa orang yang sudah rebahan di kasur tiba-tiba nggak jadi tidur?
8: Dipanggil
6: sama yang kuasa.

0: standby di GTV Channel 30.
1: Didukung oleh
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Duh, ternyata sudah jam 9 malam, Wargi Dahlia.
5: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
6: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
7: Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio

0: enggan menyetubuhi anak tirinya. Kasus pencabulan anak ini terbongkar setelah kakak kandung korban melaporkan kejadian yang dialami adiknya ke polisi. Saya Andri Oki, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: SAIC katanya. Udah jadi mama berarti sekarang ya. Ada siapa lagi ownernya? KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Chef Abdul.
0: Chef Abdul, pelanggannya apa?
1: Pengen Biru Band.
0: Apa?
1: Biru Band.
0: Selain itu apa?
1: Kela aja.
0: Kela yang mana?
1: Sadari Hati.
0: Sadari Hati digocin buat siapa?
1: Buat Kariri aja yang cantik.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Buat Dahlia, ini kita lengkapnya Dahlia tuh ngasuk bro, goyang.

0: Dan berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu? Kalau matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayeuhkolot, Ating Bale Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, pas lampu merah Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
5: Siap Ratu.
4: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
5: Siap Ratu.
4: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
5: Ya jelas dong Ratu, saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit Ratu, di toko Sentral Bandung Raya.
6: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
7: Ku ingin kau tahu tentang perasaanku. Ku ingin kau tahu besar cinta padamu.
8: Warga Dahlia, saya Irwansya. Pengen dengar yang asik-asik? Pantengnya Dahlia yang makin juara. Yang lain gak asik ah.

Asep Asgar yang selalu hadir. Gue ingin buat semua wargi Dahlia, Alfarizi Bordir di Cimahi juga hadir malam hari ini. Oboy Balebat, terus juga Tes Santi di Kopo. Ada

amin. Buat wargi juga nih, didukung deh kalau buat sehat ya. Biar wargi bisa ngerasain juga nih keseruan ulang tahun Trans Studio Bandung wargi semua ya. Karena di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa dengan menghadirkan special show super megah Thumbelina dan Tinkerbell A Magical Story for Everyone. Menceritakan tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan peri ajaibnya yang akan berlangsung selama liburan sekolah. Dan selain pertunjukan super megah, ada juga hadiah nih buat wargi mulai

0: 14 Juli nanti, murah banget kan? Jadi tunggu apa lagi? Saatnya ciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur di Trans Studio Bandung. Pesan tiketnya di www.transentertainment.com. Rayakan petualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan juga ya kalau mau jalan-jalan. Fresh Care Smash-nya tinggal kalungin di leher, kan udah ada lanyard-nya nih. Ini tuh berguna banget loh, karena 4-in-1 double inhaler pertama di Indonesia yang langsung nonjok segernya. Roll on bisa buat kerokan, bisa buat pijat juga. Pilihan aroma aja, ada matcha, ada smash merah, smash fruity, dan smash sakura. Tinggal pilih aja sesuai sama karakternya wargi. Bisa dipakai pas wargi lagi pusing, mual, masuk angin, kembung, atau flu. Atau cuman pengen buat seger aja, bisa pokoknya ya. Harus ingat, yang fresh ya Fresh Care Smash. Fresh Care Smash, minyak angin aromaterapi 4-in-1. Fresh aromanya, fresh gayanya. Kita angkat lagi yuk. On airnya ada siapa malam hari ini? Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Halo, coba lagi Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini? Halo, sama siapa ini?
1: Sama Askia.
0: Askia di mana?
1: Di Batu Lawang.
0: Ada mamanya enggak biar cepat aja?

0: anggisnya digocin langsung buat siapa?
1: Buat Tahiri aja.
0: Udah gitu aja? Ya. Terima kasih Askia, Panteng Radio.

0: Dahlia, saya Raisa. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
1: Semakin seru lagi sambil nonton Piala Dunia, sambil nikmatin euforianya bersama Hydro Koko. Ada hadiah 100 ribu loh.
0: Wih, mau dong mau.
1: Ikutin aja kuis Don't Stop Now, spesial Piala Dunia. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 8 malam, cuma di Radio Dahlia.
0: Selama Piala Dunia berlangsung, Hydro Koko bakal kasih hadiah 100 ribu rupiah buat warga Dahlia yang bisa jawab pertanyaan seputar Piala Dunia. Dan langsung deh dapat hadiah 100 ribu rupiah dari Hydro Koko.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Pilihan bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi. Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now, dan Radio Dahlia FM.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
3: Serius, emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
3: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
4: Dan akan terus ada.
6: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
7: Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
8: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, juga nama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
9: Ya.
8: Ada kabar dari adik.
9: Ya.
8: Sakit lambung, udah parah pak.
9: Oh adik, adik kandung ya?
8: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
9: Jadi lambungnya udah parah?
8: Tiba-tiba parah itu ngedrop. Sampai ngedrop. Badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun gak ada itu ya pak ya?
9: Reaksi apa-apa.
8: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis pak. Adik saya sehat.
9: Sehat sembuh
8: itu obat itu satu bom.
9: Tidak lebih sehat.
8: Sehat sampai sekarang.
9: Alhamdulillah.
7: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
1: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
10: Halo warga Dahlia, kami
11: Yohi and Nuno.
10: Pantang terus 101,5.

0: terdekat. Wujudkan NB ke Tanah Suci bersama Gina Septi. Satu orang terakhir ya, onernya ada siapa yuk? 0811-222-1015 atau ke 73028 sama 73.11.710 ya. Deden Cipteng, makasih banyak WhatsAppnya. Ibu Cendani di Cimahi, Mbak Yati di Kopo yang lagi mangkal. Dadang juga terima kasih banyak. Ada lagi Yuli di Sindanglaya. Terus Kang Suryadi, Ranca Ekek, Mang Nanar, makasih banyak. Halo, KIP Dahlia. 73.11.710 KIP Dahlia. Sama siapa ini? Deden Cipteng, pengen langgam apa?
1: Dari Dadali.
0: Dadali yang mana?
1: Aku mencintai.
0: Boleh digocin buat siapa?
1: Bacin buat Teri Sora. Mugia sehat selalu.
0: Amin. Oke, Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia asik atuprung ah, go-go-go, goyang.
0: Mister Ius, makasih banyak juga WhatsAppnya. Temala Ayam Bejek, Ayam Bejek Bua, Ayam Bejek Bubat, Jendi Holis, Amalia Mamafiandi, Yuli di Soreang, Jang Uli Rancamanya, Jajat Pasko, Kang Suwana juga makasih ya. Prungah.

0: Tuhan dan membawa berkah.
1: 15.000 sehari. Makan apa, Bu?
2: Ya, seadanya aja.
0: Kami hadir di Bogor, Tangerang, Bekasi, Karawang, Depok, Jakarta. Rekomendasikan tetanggamu dan warga sekitarmu yang layak dibantu. Mention ke Instagram dan TikTok @uangkagetlagi.mnctv dan @officialmnctv atau melalui WhatsApp ke nomor 0857-7267-3525. Peran kecil kita bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan mereka.
3: Cita-citanya mau jadi guru.
4: Mau jadi guru.
5: Wih, kamu pengen belajar ya?
0: Target baru, cerita baru, harapan baru. Uang Kaget Bedah Rumah Berbagi Rezeki di MNC TV Channel 29.
6: Didukung oleh
7: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
8: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
9: 101,5 Radio
10: Dahlia
9: FM.
10: Banteng terus,
11: kontak
10: Indonesia
11: Pop. Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
12: Gak kerasa udah hampir jam 10 aja, maafin. Gak semua langgam sempat kegoyangin yang wargi. Jadi harus pamit, patang radio, patang Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung, go go go, goyang.

101,5 Dahlia FM Badung, gak asik-asik. Juni di Dahlia, J-nya apa? Juara! Dunia lagi pesta bola, Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Dahlia gitu loh, warga Dahlia ya, seneng banget. Malam hari ini kembali mandi madu Dahlia.

Kabar semuanya sayangnya aku. Mudah-mudahan kalian semua sehat ya. Ditunggu dong goyangan wargi semua. Nanti ditungguin ya buat on airnya di 73028 atau di 73110 juga bisa digoyang di WhatsAppnya Dahlia di 08112221015. Perumah. Go go go go.

terima kasih yang ada di Luyu Panjang, apa kabar? Aduh langgamnya, bentar ya. Asep Nyoman Gatsu juga terima kasih banget sudah hadir malam hari ini. Terima kasih, ini bener kan namanya Asep?

Abadi, terima kasih di Jatinangor selendang biru. Terus digentos saya nama selendang ungu, saprak ayam kabut ungu, jadi udah diganti. Apa-apa ya itu aja ya Kang Aman ya. Wildan Asmara juga langgamnya ya. Ius pengen pelan-pelan.

yang ini bukan? Eh kok bulat? Eh mas bulat. Di 101,5 Dahlia FM Bandung, kayaknya si asik masih Andri yang temanin wargi semua. Sampai jam 12 malam nanti. Yang mana-mana kita goyang lagi WhatsApp-nya Dahlia, wargi Dahlia. Hanya di 0811-222-1615. Digoyang sayang.

0: Gender. Masih bersama Andri V.
1: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik pengobatan alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
3: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
2: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
3: Siap, Ambu.
2: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
3: Ini Ambu.
2: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
3: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium.

0: Penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
1: Saya Ipa, saya tinggal di Pondok Bunda Jatirasa Jatiasih.
2: Ibu sebelumnya ada yang punya keluhan siapa, Bu?
1: Awalnya saya penasaran coba-coba sama air bambu buat bapaknya sendiri. Terus penasaran, anak saya kebetulan punya pipinya itu kok kayak luka. Lukanya itu kebetulan ternyata katanya jamur. Saya coba karena emang baru belinya satu botol, saya iseng-iseng.
2: Tesma ya, Bu ya?
1: Pakainya Tesma.
2: Iya.
1: Terus saya tetesin, saya oles-olesin.
2: Ke mukanya.
1: Terus sehari sekali. Karena biar iri dulu nyoba penasaran. Ya udah itu kok lama-lama mengering.
2: Oh, mengering ya, Bu?
1: Mengering.
2: Alhamdulillah ya. Sebelumnya udah pakai obat yang lain? Ya,
1: salap-salap udah dipakai.
2: Hasilnya?
1: Hasilnya kok sama aja, malah beber, malah banyak.
2: Oh, tambah parah justru ya. Nah, justru pakai herbal Tesma justru
1: malah kering.

0: Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Inilah testimoni pengguna Alpa Propolis.
4: Bapak Mbing, Tasikmalaya.
5: Keluhan penyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telpret.
5: Tos sabaraha lami, Pak?
4: Ah, tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah. Tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabaraha kali dirawat lah, anu gitu teh ieu. Alhamdulillah kitu ku ngaleut Alpa Propolis kitu nya teu acan saya pijige tos karaos lah kitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng terus karaos saya puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh sakatun sakedik deui lah kitu nya. Terus teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pangitan karaos kitu ka masyarakat anu ngagaduhan panyawat saperti abdi gitu. Mangga lah nyobian meser Alpa Propolis gitu. Soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
5: Alhamdulillah.
3: Untuk informasi call center Alpa Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Wide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

banyak. Wow. Dan Margi Dahlia, di ulang tahun yang ke-15 ini, Trans Studio Bandung mempersembahkan TSB istimewa. Dan tentunya dengan menghadirkan spesial show. Show super megah. Ya, super megah. Ada Tambelina dan Tinkerbell. A magical story for everyone. Wow, ini menceritakan tentunya tentang kisah legendaris seorang putri kecil dengan

0: Ini berlaku mulai 20 Juni sampai 12 Juli 2006. Murah banget kan Wargi Dahlia? Nah, saatnya Wargi Dahlia menciptakan momen bersama keluarga dengan berlibur tentunya hanya di Trans Studio Bandung ya. Untuk pembelian tiket Wargi bisa langsung via online di www.transentertainment.com. Rayakan Wargi Dahlia, pertualangan baru yang penuh memori indah hanya di TSB Istimewa. Terima kasih Lukman yang ada di Pasar Baros, Ardian di Pasir Kemir juga makasih banget. Ibu Memes, selamat malam Ibu Memes. Kopi pahit ya, boleh tungguin nanti digoyang ya. Kang Agus Catbon juga terima kasih banget, bahtera cintanya di bagian yang kedua ya. Kang Doni Rizal Caringin, makasih. Suryadi Ranca Ekek, Bunda Lisna Ratu Onde juga waalaikumsalam. Terima kasih Zakaria. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Halo Madu Dahlia, mantap di hati, mesti ada di tengah.
0: Digoyang sayang.
1: Goyang saya. Basah.
0: Eta saha si Taufik eta teh? Naon.
1: Kira malam Jumatan.
0: Enggak ke encan atuh. Oh, encan. Kayak aku mah ereka subuh nakeun. Nya. Tah eta, kumaha we ari ereka subuh namakeun nya? Bener teu ngarah seger teu hareudang gitu loh ya, olahraga dulu. Kan biar sehat kata Pak Ustadz juga kalau mandi subuh mah bener teu?
1: Nah, benar. Kasihan
0: deh lu ya enggak bisa pulang. Aduh. Naon Asep? Saha, Kang Optik di mana? Oh, nyasok salam antunya ngawe betul tabnya. Abdul.
2: Pulang.
0: Ka mana wae kamu?
2: Duh, ieu teh geus kerjaan.
0: Aduh, atuh alhamdulillah lain aduh nanaon teh. Aduh, alhamdulillah teh Andi lagi banyak kerjaan. Kitu atuh disyukuri batur mah lieur nangan gawe kamu mah aya gawean masih kene ngeluh.
2: Tah eta kudu disyukuri.
0: Nya. Iya kudu disyukuri. Allah itu tidak tah jadi kudu bersyukur karena Allah itu tidak suka terhadap orang yang tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita terima. Asik.
2: Yang sabar disayang Tuhan.
0: Bener pisan eta teh. Bener eta teh bener. Sok Abdul digoyang jangan sa Abdul. Gandeng opik gandeng. Dan
2: Danu, Dan Arno. Epul Nyere.
0: Iya.
2: Padayana we lah anu di grup Wargi Dahlia.
0: Boleh, gocin buat siapa?
2: Buat Teh Adi anu paling cantik.
0: Asik.
2: Anu paling baheno.
0: Asik. Yang sayang. Res ah. Abdul. Panteng radio duh.
2: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia perumah gonggo yang hartu nuhu.
0: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih buat Abdul ya. Iya, terima kasih ya buat Abdul ya. Teh Eli di Padalarang juga terima kasih, selamat malam Teh Eli, sehat ya Teh Eli ya. Kang Agus lebih panjang, makasih banget Kang Agus lebih panjang. Kalau apa kabar juga buat Mama Arul yang ada di Pusdai ya. Kita terima telepon lagi Wargi Dahlia 7311107 3008 di 0811-222-1615 ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam Epul.
3: Mantap di hati musik kadang nutruk go goyang.
0: Digoyang sayang.
3: Digoyang sayang.
0: Aduh, alah.
3: Mati madu, mantap hati musik dan burung. Goyang.
0: Jam malam Jumahan. Aduh, alah. Deh, Epul mah meresahkan banget kamu mah. Pengen pulang. Si Epul teh nyepul. Epul. Bener pengen ngam apa, Pul? Aduh.
3: Seng. Pelan-pelan.
0: Ah, pelan-pelan. Kamu pengen yang pelan-pelan ya?
3: Iya.
0: Ih, meni asa para laur ah. Meni para laur kade didinya. Ih,
3: matang-matang teh.
0: Aduh. Aduh, digoyang buat siapa pelan-pelannya Epul.
3: Kanggo Teteh Andi di Payun ya. Sehat selalu.
0: Makasih. Seger
3: jobnya teh.
0: Amin ya Allah. Amin.
3: Kanggo nu nembe Cip Abdul.
0: Iya, leres. Sareng
3: ngareng-rengana, sareng didinya. Kanggo Kang Genta, Kang Nano, Mbah Iwan, Umi Lila.
0: Siap.
3: Jendri.
0: Oke.
3: Decau.
0: Acil.
3: Dikumpulkan kanggo sadayana Wargi Dahlia se-Indonesia pokoknya.
0: Siap, gocin.
3: Baca ini mah kanggo seseorang yang ada di rumah aja.
0: Asik. Tungguin ya malam Jumaah depan ya, akan pulang. Au. Aduh, Epul.
3: Kanggo sarena pada malam konveksi The Four.
0: Yuk, semangat The Four. Konveksi The Four, semangat Digo semuanya. Siap, panteng radio Pul.
3: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia, bro. Ah, go, go, go, go, ya.

0: Gendut. Masih bersama Andri Fing.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sepasang lengan si konsling disodorkan ke harap. Seduh! Seduh! Sekelat si konsling lucat kalukur, syukur ngan cicek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras, si konsling alalana. Dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin, tepi ka Sabtu, jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: jawaban berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Ya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: mau
1: tidur tetes lagi,
2: jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.

0: Astana Anyar
1: dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran
2: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Air bambu Habibur Rahman, air mineral asli dari bambu, terbukti khasiatnya dapat membantu menjaga stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Juga membantu penyembuhan berbagai penyakit seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, stroke, lambung, asam urat, dan lain-lain.
4: Nama saya Pak Ahyar, usia 57, Kampung Cikeus, Cikunama Hilir, RT 7, RW 8, Bandung.
5: Ya.
4: Ada kabar dari adik.
5: Ya.
4: Sakit lambung udah parah, Pak.
5: Oh, adik kandung ya.
4: Adik kandung namanya Sahidin. Sahidin.
5: Kejar. Jadi lambungnya udah parah.
4: Tiba-tiba parah itu, ngedrop. Sampai badannya kurus gitu. Kebetulan itu majikannya saudara dibawa ke dokter biasa obat. Namun enggak ada itu ya, Pak.
5: Reaksi apa-apa.
4: Ada ikan itu Habibur Rahman. Pas habis dengan pertolongan Allah, saya pengen nangis, Pak. Adik saya sehat.
5: Sehat sembuh
4: itu obat itu satu bom.
5: Tidak lebih sehat.
4: Sehat sampai sekarang.
5: Alhamdulillah.
3: Dapatkan air bambu Habibur Rahman di seluruh apotek Almasum, semua apotek Ating, semua apotek K24, apotek Banjaran, apotek Kopo Pas Lampu Merah Pasir Koja Astana Anyar,
2: dan di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833, follow Instagram dan TikTok @airbambu.id.
6: Program dangdut paling asyik, paling seru cuma ada di DMD Panggung Rezeki di MNC TV Channel 29.
7: Jaya Neng yang ikhlas, semoga kamu bisa menampilkan yang terbaik.
8: Amin.
6: Pilih kotak DMD atau Panggung Rezeki, semuanya bisa kamu bawa pulang langsung. Total hadiah belasan juta rupiah.
9: 12.500.000 rupiah. Wow.
6: Yang di rumah juga bisa dapat uang. Telepon, jawab pertanyaan, langsung dapat 500.000 rupiah. Ada challenge foto berhadiah uang yang gak kalah seru. Banyak rezeki untuk semua yang mau berjuang.
10: Pemenang yang kirim foto 500.000 rupiah.
6: DMD Panggung Rezeki, Sabtu sampai Kamis jam 20 waktu Indonesia Barat, hanya di MNC TV Channel 29. Rumahnya dangdut, didukung oleh

0: di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang PCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Changciang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
2: Bonus.
3: Keluhan penyebab nama ibu.
2: Darah tinggi, asam urat, sereng lambung.
3: Tapa jawa terus berhalami bu.
2: Lami terus ulasan tahun.
3: Ibu, ayana nuju dihtiarkan nganggu naun bu.
2: Alpha Propolis.
3: Ya ibu kumaha karawasna.
2: Aya, lambung terus te aya, ena terus say. Sing siremen terus nyerangan. Kantun dina birit, ayana terus sereng natuur.
3: Ibu nas te atau seep seberapa botol bu?
2: Nama hiji.
3: Lebih hiji
2: kedua
3: alhamdulillah.
2: Kedua serang badai ayana.
3: Nambah hiji alhamdulillah terus kakau sasiatnya punya.
2: Sadinten genep tetes sakali ngaleut gitu tiluk kali teh janten 18 tetes. Kasadaya nu gaduh panyawa sepertus abdi manganyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu aya perbentenan.
1: Untuk informasi call center Alpha Propolis hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farmasi Widey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.
4: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang, aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi, sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk, tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa, terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
1: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: sudah jam 11 malam.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
2: Wardi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Jumat 26 Juni 2026 berada di MACD Jalan Soekarno-Hatta nomor 610 dan BPRKS Jalan Lewi Panjang. Anggota Komisi 2 DPR RI Abdullah mengutuk keras kasus pencekapan dan penyiksaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR yang terjadi di Bandung. Abdullah menilai perbuatan pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan biasa. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Baru-baru ini polisi mengungkap kasus pencabulan yang dilakukan ayah tiri berusia 42 tahun berinisial AB terhadap

Jadi kalau pakai anting lagi sok nyeri, sakit gitu. Ya, jangan pikir jorok dulu Kang Agus ya. Jol we lalinu Kang Agus mah emang teteh sok lalinu cen ali malu junte. Tekenging lalinu. Ah, ya, aduh terima kasih Om Heri. Ya benar teteh ya, Om Heri ya. Om Heri kantos ngelebetkeun anting.

terima kasih. Dan juga terima kasih. Aduh, ada siapa ini? Ada inisial S, Ciparai Ciheulang, Ngaronda Yana, leres pisan. Naon jol leres Yana? Kang Anton Pordes juga terima kasih. Mas Wit, Cijera, selamat malam Mas Wit. Sudah hadir.

Istirahat ya, capek ya Anda ya, tapi gak sia-sia dong, gak sia-sia. Yang legend selalu aja ya menang, betul, selalu menang di hati wargi Dahlia ya. Seeteh ngelebetkan anting pongpet mah, ada tak ya hubungannya sarang seayanya Kang Agus. Kakak Riki udah nyampe rumah. Ya mandi dulu atuh kakak biar tidurnya enak, biar nyenyak ya. Cianjur Selatan terima kasih ya sudah hadir ya. Nah Apple atau Ijol Seri. Dah pasti kalian mah mikir nanti kemana-mana. Tuh nutai isar oge pongpet cina. Terus lami ce isarnya. Kedah rada di lalanyaan heula geus sok nyeri mau langsung dilebetkeun ku anting mah. Lawakan nu ageung ce isar nu

cinta rahasia, ini gak boleh main rahasiaan. Berarti Kang Agus lagi suka sama siapa? Cintanya main rahasiaan ya. Kenapa? Menantang? Iya, gak boleh tuh. Ah, gak suka Allah mah ya. Buat Mas Tanto, Lukman Baros, Umi Lila, Gita Garut, buat Teh Ayu, buat Teh Isar, Abah Iwan, Adia Nomor Gidalia. Terima kasih. Hai lagi. Hai lagi. Mama Arul, terima kasih ya. Keloasnya buat Nenek Putri, Kang Yus, Teh Isar, Sade Nomor Gidalia, Gocin buat Teh Andri aja. Put 28. Putri Berbi siarannya jam 8 pagi besok ya. Put 28 ya. Delia yang amnesia, salam buat grup AHD. Semoga semakin maju dari abang yang ada di Lampung. Yuk, terima kasih. Balai Endah juga terima kasih. Om Heri Bansel, Bandung Selatan ya, Bansel teh Om Heri ya. Om Heri belum bobo ya. Nunggu malam Jumatan ya. Delia Amelia, salam buat. Ya udah tadi kan sayang. Sudah jangan spam-spam dong. Jangan ya. Ardian di Pasir Kamir, makasih banget. Langgamnya digoyang buat Teh Isar, Ati Sunati, Neng Jebret, Tena Permana, Juri, Danu Genta, Pepep Gopeng, Yati Manuk, Gocinnya buat yang bacain aja. Pung Ago, go, goyang. Bu Memes, malam. Untung I pakai S. Coba diganti pakai K jadi apa coba? Kekes, Wargi Dahlia ya. Untung Bu Memesnya alhamdulillah ya. Jadinya Ibu Memes. Buat Bu Haji Warpan, Ibu Endang, Nenek Putri, Pardiansa, dan buat Pak Agus Cube aja. Pak Agus Cibo Cobe. Kita lanjut sama langgam yang satu ini, Wargi Dahlia. Yang manis, yang legit, tapi berduri, buah apa itu? Betul, pisang cenanya sadar. Belah durian mau?

0: Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi, dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern, yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemajurannya, seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
2: Pengawal, segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
3: Siap, Ratu.
2: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
3: Siap, Ratu.
2: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
3: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
4: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Abdi teh, Ibu Siti Darlia.
7: Keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Panyawat nate lambung, kebas-kebas, nyeuk tangan, kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
7: Ibu ieu panyawat tos lami?
6: 10 tahunan.
7: Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis. Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas. Alhamdulillah kitu damang. Atos ieu we ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
7: Ibu ayeuna tos sae sabaraha botol?
6: 2 majeng kadua ayeuna teh. Botol kahiji oge alhamdulillah tos sae. Ya, ada asin CFOG, sadinten tetilu kali, genep tetes. Ka wargi-wargi sadaya, bilih ngalami anu panyawat seperti sim kuring, gitu. Cuma nggak konsumsi Alpha Propolis.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940. Atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwide, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Faja Farma Cicalengka.

Sutra Cintanya tungguin ya kejauhan mic-nya. Ari Boci, makasih ya. Buat Kang Agus, Kepbon langgamnya. Buat Abah Iwan Mozzarella, Bos Aris. Buat Epo, Rambo, buat Bunda Ratu Onde, Ayu Sugi, Bunda Imut. Buat Mbak Yati Jamu. Terus buat Lukman Baros, Imas Cimohai.

buat Teh Isar, Teh Yati Jamu, buat Agus Cibo dan semuanya lagi dengerin ya. Kita goyang malam hari ini Bunda Lisa Alis Ratu Ondek di goyangnya tinggal goyang Teh Isar, Jendri, Ibu Enje, Nenek Ica, Kanggan, Kang Agus, Catbon, salam kenal buat Mbak Eri Susan, ah, buat Teh Yati Jamu juga. Terima kasih Teh Wiwin, makasih di Cimahi.

0: Niko yang ada di Bogor. Wow, Niko yang sayang. Terima kasih buat Bogor sudah hadir malam hari ini. Warga dari Bogor juga ya. Makabut Ungu, Ari sama Andi Ovo. Selamat malam ya. Hendra Ciate juga hadir malam hari ini. Terima kasih Hendra ya. Halo Mani Madu Dahlia, selamat malam.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

0: goyangnya buat si Andi Dewa, sehat selalu banyak rezeki menak jobnya.
1: Amin.
0: Buat Mas Blatek, Mas Ortega, Suka Menak, Ini Jamil, Mas Kedere, Maafi, Bayu, Aldo Nana, Ibu Nayansi, Tenado, Teisha Ribu, Nandu Ima, Teratna, Kita Garu, Terin, Teli, Tereni, Teririn, Maji, Mek Nandu Iman, Meko Roki, Teratna, Telis, Bunda Ale, Bunda Imu, Tomayika, Tais Ika Air, Kacung Unu, Pak Uci, Bukun Boncel, Kang Dede Cipte, Kang Suwana, Kang Sherman, Kang Etena, Kang Sherman, Rina Oti, Kang Tanah Tanyo, Rinconi Rijal, Nendi Cimahi, Dewi Pasko, 2 tahunan, terus buat semua warga Dali aja.
1: Gocil.

sudah hadir ya. Ciao malam ya di Karapitan Ciao ya. Buat Mas Tanto juga, buat Wargi Dahlia semua aja yang lagi dengerin ya. Asep Nyoman, makasih banget. Buat semua Wargi Dahlia, selamat malam Jumatan. Wilujeng Dadasar ceritanya. Kang Deden Cipteng juga terima kasih banget. Kang Deden, langgamnya buat semua aja yang lagi dengerin ya. Iso di Gua Batu, terima kasih. Digoyang buat semuanya aja. Buat Mama Fiandi juga. Buat Rahmat di Cijambe tadi, digoyangnya buat orang Majenang. Ya, terima kasih. Sapwati-wati, waalaikumsalam. Aduh, susah ini. Jajang jalan, langgamnya tinggal goyang buat semua aja. Spesial buat Nani Memori. Kang Nanang juga makasih di Tanzar ya. Langgamnya buat aku aja yang lagi bobo ucap. Ah, kok lagi bobo? Oh, buat pacar aku yang lagi bobo. Nah, dikiriman dah mau ngadangukan. Atuh, Mama Ika, makasih saat malam ya. Tadi udah kan asmaranya ya, Mama Ika ya. Salam sehat selalu buat Mama Ika ya. Makasih ya buat yang ada di

0: Kang Sandy, Kang Epul, Kang DJ, Nana Hadna, Kang Danu, Pak Dirmansyah, Andi Cimahi, Mang Irin Susu Murni, Kang Gusno, Kang Rocky, Kang Koswara.
1: Bocin.
0: Bocinnya buat semua warga Dahlia yang lagi panteng.
1: Oke, panteng radio.
0: Panteng Dahlia, anak-anak agamnya Dahlia, berunah kuku-kuku, kuya.

0: Gendut. Masih bersama Andri V.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sepduh. Syukur akan cecek karena dada si jelek.
2: Tamu kenteras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi kata bu opat sore wungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Hadir dan menetap di sekitar Anda. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM insya Allah mampu mengobati segala jenis penyakit luar dan dalam tanpa operasi dan injeksi dengan cara alami dan bebas efek samping. Dengan metode alat terapi canggih yang berkhasiat untuk memperbaiki jaringan anatomi tubuh langsung pada titik meridian dan akar keluhan yang Anda derita, serta dibantu dengan perpaduan dan racikan ramuan herbal Chinese Medicine yang diolah secara higienis dan modern yang telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Seperti mata, tumor, kanker, diabetes, lambung, ambeien, stroke, sinusitis, polip, amandel, hipertensi, impoten, ejakulasi dini, ingin punya keturunan, sipilis, keputihan, hernia, kista, batu ginjal, batu empedu, epilepsi, liver, paru-paru, eksim, asam urat, telinga bernanah, rematik, syaraf kejepit, dan berbagai keluhan penyakit kronis lainnya. Ditangani langsung oleh ahli pengobatan yang sudah berpengalaman dan profesional sesuai dengan program pemerintah dan Menkes RI guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Insya Allah, reaksi dan perubahan langsung bisa dirasakan di tempat. Praktik setiap hari, jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Segera hubungi nama dan alamat kami di Jalan Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya, seberang Bank BJB KCP Wanayasa atau di samping Bank Mandiri KCP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7989-5999. Klinik Pengobatan Alternatif Chang Chiang TCM. Solusi tepat, tumpas penyakit sampai tuntas.
1: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloascandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
2: Nama saya Nick, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluhannya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
3: Kemarin nyoba tes mah ya?
2: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
3: Oh.
2: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
3: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah. Gimana? Gimana?
2: Terang nih sekarang alhamdulillah.
3: Jadi terang?
2: Terang.
3: Jadi mulai jelas?
2: Iya, alhamdulillah matur nggak jelas, makanya pengen beli lagi nih.
3: Alhamdulillah. Jadi ya, kemarin nyoba satu botol tesma,
2: ya,
3: banyak perubahannya.
2: Alhamdulillah.
3: Yang tadinya tidak terang tanya sekarang
2: lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
3: Hmm.
2: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
3: Bisa kelihatannya?
2: Kelihatan.
3: Alhamdulillah.
1: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
4: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok at tesmaherbal.id.
5: Inilah testimoni pengguna Alpha Propolis.
6: Ibu Nasriyah.
7: Gaduh keluhan penyawat naon wae, Bu?
6: Lambung darah tinggi, mah. Setahun mah. Karosna teh ieu mepeg, kulo angen teh sirah, ari wengi teras tiasa sare.
7: Ibu ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis. Alhamdulillah ieu mah. Sarampang.
7: Ibu teh tos sep sabaraha botol?
6: Tos tilu. Ka para ibu-ibu, para bapak-bapak, upami gaduh panyawat, insyaallah. Abdi ge ye harampang.
5: Untuk informasi call center Alpha Propolis, hubungi 0812-5000-5940 atau bisa didapatkan di Radio Dahlia, Apotek Nurani Majalaya, Apotek Pamengpek Banjaran, Apotek Riki Farma TKI 1, Apotek Esa Farma Siwidey, Apotek Berkah Waluya Gunung Halu, seluruh Apotek Ating, seluruh Apotek Biomedika, Apotek Amal Medika Katapang, Apotek Sela Farma Ngamprah, Apotek Fajar Farma Cicalengka.

Orgidalia. Pokoknya orang Indonesia emang semua manis-manis, ceweknya Orgidalia yang menggemaskan katanya. Asik. Aduh Yana, terima kasih ya sudah hadir di TikToknya Delia. Terima kasih buat Kang Rahman, Kang Rahmat di Gunung Puntang juga ya, buat Ali Duluan, buat semua warga Delia aja yang lagi dengerin malam hari ini. Halo Andri juga buat Mama Ibu, waalaikumsalam. Terima kasih di sore yang Pak RT malam ya. Buat Mama Irma juga, makasih di Sumedang. Abi ya, belum tidur nungguan teteh siaran meni resep. Masa Mama Irma. Teteh sok linu te. Ah kok linu? Kenapa Mama Irma? Ngadangukeun meni teu kuat ketawa sendiri. Teteh gara malam Jumatan. Kan aku masih di Dahlia. Adi, Adi udah pada nyampe nih, udah pada, ih kirain teh pada kesini. Makanya aku tunggu-tunggu kok belum pada pulang. Hadirmu bagai mimpi.

Radio FM Bandung yang si asik. Hai buat Bay Chan, salam buat Bangkit Malam, salam kenal dari Banjar Patroman. Terima kasih Dimas 89. Terima kasih buat Aima Van Zava, buat M Asin, waalaikumsalam Cibaduyut. Hai Tehyanti Nur, terima kasih udah follow ya. Yana Tasik juga terima kasih masih standby. ABP Ngapak terima kasih banget. Bang Apun ntar pagi siarannya. Om Heri terima kasih sudah posting ulang malam hari ini. Makasih banget buat Om Heri ya. Terima kasih Hadi dari Cingunyai itu di mana sih? Dai Hardat WSP Jabar terima kasih sudah hadir ya. Ada satu langgam di suka sama Kak Agus Ketbon, Bahtera Cinta. Mama Ibu terima kasih saat malam. Mama Irma juga ya. Buat Ari sama Andi Matabak Ovo, gimana Parawan Ujung Berung sudah sampai rumah kah? Enjoy, maka buat selamat istirahat, mat bobo, mimpi indah ya Mak ya. Tani Rasgor di Buah Batu saat malam. Bang Jamil di Pasar Andir saat malam Bang Jamil. Selamat malam buat sebelah Teh Nur di Cigondewa juga ya.

0: Jangan kemana-mana. Setelah mandi madu Dahlia, akan ada begadang. Siap begadang malam ini? Prungan.
1: Boleh, boleh lanjutnya sama JP. Ada 128 penonton. Sisanya ini udah pada turun. Makasih semuanya ya, Andri. Pamit pergi Dahlia. Dilanjutkan lagi sama Jaya Pucung yang bakal temenin warga semua di acaranya Begadang ya. Si ganteng, si kasep dari Orok Berem, channel warga Dahlia. Sampai ari-arinya juga, gue bikin gemes warga Dahlia ya. Makasih semuanya, mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata dari Andri, yang langgamnya gak sempat diputerin di Mandi Madu sama JP ya di Begadang ya. Karena waktunya panjang warga Dahlia, sampai jam 3 sore, sore pagi nanti ya. Aduh, iya parawan Hong Kong masih kena kekurilingan. Ah udah deh, Andri pamit ya. Makasih semuanya, panteng radio, panteng Dahlia. Enak langgam ya? Go, go, go, go, go ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih.
1: Kenapa tuh AA nggak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia atuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok gera setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
3: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Selamat pagi wargi Dahlia bareng AJP Nuka Septorok Berem. Hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 bareng AJP-nya sampai jam 3 pagi di Begadang Dahlia. Prung ah gugugu. Goyang.

Ada stay tune, stay tune. Barusan udah digoyang. Spesial buat warga Dali yang lagi stay tune juga nih. Di TikToknya Radio Dahlia dan juga jayapucung.mc. Yang belum follow, yang belum absen, boleh langsung aja follow. Yang belum typing-typingnya boleh juga nih ya. Mau disapa juga yang udah pada masuk di 0811-222-1015. Hadir katanya ada Mas Tanto. Mas Tanto di lebih panjang hadir ya. Buat Arnold Black Coffee, buat Rocky, Nenek Ica, terus juga buat Nenek Putri, Justian, buat Enopa, Teila, semuanya wargi Dalai pada pantang. Ada Mama Anjani, hey. Di Jalakan Rupa tadi, RJP. Dejat Paskonya juga hadir, langgannya pengen liku-liku. Buat Umi Lila, Zendri, Ismet, Goce.

7.3.7.11.10 nya Teh Ane. Teh Ane Cikalong Hilir hadir AJP Wargidalia gocinnya buat JP ya. Sehat selalu, sukses terus, seueur jobna amin. Ada Ica hadir, Ica di Sepan Cimahi. Digoyang juga jangan lupa di tap-tap dulu Wargidalia ya. Tap-tap dulu, yang belum absen boleh di-share-share juga Wargidalia. Ada cinta pertama buat Wargidalia. Aduh, yang sekarang lagi merasakan cintanya. Cinta monyetnya buat siapa itu Teh ya? Ada Mang Dadang, Kicau Mania di Belgia, Cikajang Garut. Waalaikumsalam. Adius. Adius, pelan-pelan aja. Digoyangnya pokoknya buat Pak Kabut Ungu. Ayam meren, celakang Ius, Madam. Terus juga buat Benjo yang tadi pada kumpul, iya sekarang udah pada pulang. Udah pada gak ada sekarang mah ya. Buat Teh Eli, buat Mimi, Pak Hasan, dan juga buat Kang Genta Suryadi gocinnya buat Caya Pucung Acah yang ngangenin cenanya. Prung ah, go go, go ya. Yeah.

0: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif, pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada jalan sehat, ada talk show, ada medical check up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
1: Happily, semua jadi easy.
2: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sampai terdeli, sakilat sapasang lengan si konseling disodorkan ke arah. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Syukur akan cecek karena dada si jelek.
3: Ramukan teras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore mungukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Azik. Ala gena. Mimpi digigit ularnya barusan udah digoyang nih sama JP dari Aden yang ada di kawasan Cicalengka. Langgamnya udah digoyang spesial. Dan juga gocinya buat AJP aja dan juga wargi Dahlia semuanya. Siap. Digoyang kembali wargi Dahlia 0811-222-1015. Hadir Bu Lia Katapang, selalu setia katanya ya. Terima kasih Bu Lia, lagi apa nih Bu Lia? Hadir juga ada Nanang. Nanang di Tanzar, langgamnya pengen kelewas aja. Gocinya buat anak-anak geng jengkol. Yang lagi pada kerja sambil ngopi cena JP-nya. Di kopian ya. 73.000, 28.000, 73.000, 11.000, 10.000 ada siapa lagi? Halo. Begadang Dahlia.
1: Asik aduh rumah go.
2: Goyar.
0: Kemana wae abah?
2: Alhamdulillah ya.
0: Sehat bah.
2: Alhamdulillah.
0: Nuju naon itu bah? Nuju damal.
2: Nuju damal wae biasa.
0: Sama bos Aris.
2: Mohon. Yo Catbon yang ngajak sama korne nggak?
0: Saha.
2: Agus Catbon.
0: Agus Catbon. Iraha isukan.
2: Ya anjing.
0: Anjing aja na.
2: Ya yuna berarti termasuk anjing. Ya yuna.
0: Mal bisa ya nama.
2: Syukur atuh.
0: Syukur wae cenah. Syukur atuh
2: bukan begitu. Alhamdulillah.
0: Awe mah moal eta Bosan. Bosan. Kadieu atuh abah moal hari pas adung batur kadieu aya aku tara teh kadieu.
2: Kayak orang ajak sih yeuna. Bos Arisna. Eta nah, bima kumaha dunungan
0: lah. Kumaha iya atuh kue balok ke naon ke gitu.
2: Bos kue balok bos.
0: Cenanya. Mun aya bubur, kue balok.
2: Tapi rasa kue balok kan. Anu rumer teh.
0: Nya, dan nasi kuning mah atuh anu kayak beki-beki we meureun bureuteu aja PT. Oh,
2: sami ya.
0: Apa nih kok dulu siapa?
2: Ya.
0: Oke, siap. Abah Iwan Cibaduyut di Gogo. Asik.
2: Goyang asik.

0: Abah itu abah tadi tonton ku seluruh Indonesia abah.
1: Aduh alhamdulillah.
0: Tidak ngukun abah.
1: Mohon.
0: Iya.
1: Kumaha
0: cenah? Iya cenah. Iya itu aki-aki seorang nelfon teh.
1: Eh, sanes gitu ya mah remako gitu.
0: Oh remako. Remaja kolot ya.
1: Nah itu remaja.
0: Sok ya itu ayah A Bandung tuh.
1: A Bandung.
0: Kayak Catbon. Nah, oh, apa ngarana iya. Buat Catbon?
1: Nya Catbon lah si Urcai gak cengen nami Agusnya tuh.
0: Nah alamun cat itu ucing.
1: Ya.
0: Bon, eh, itu, bon, bon itu kakebon. Jadi ucing ker kakebon ya teh.
1: Kece ucing. Heeh.
0: Bonalo bakasbon. Oh, bonalo bakasbon. Jadi ucing garong atuh, Bah. Oh, si Catbon mah nya. Afollow dah ka JP ge ngafollow.
1: Iya,
0: po. Nan ngancan di fallback udah can aya ieuna.
1: Hah?
0: Acan aya kue balok, Bah.
1: Oh, gampang celah.
0: Ku bubur we atuh ah.
1: Nih, kue balok kan. Hah?
0: Main kue balok. Ah mahal tuh ing bah.
1: 3.000 hijinya.
0: Hoyong langgam naon cenah bah.
1: Hoyong langgam lama. Hoyong jangan pura-pura.
0: Di anu istri pamegat.
1: Pamegat teh. Ya.
0: Mansur ya, berarti.
1: Ka ieuna teh ka abuy anu langgam eta teh.
0: Jangan pura-pura Mansur esnya.
1: Nah eta.
0: Dibayang buat siapa?
1: Goyang nama Kang Wati payunya mau kecil sehat, kami rezekina.
0: Tuh, ayo orang Cina, orang Korea, bat.
1: Halo, orang Cina, orang Korea, halo. Mm-hmm. Teras Bos Aris, ya, teras Abu, Ilamo, Epol, Ateng, Mang Cece.
0: Mang Cece. Ablah
1: Kumpun, Catbon, Ratu Glowing. Bisaribun, Mang Uci, Mang Meski, Mama Anjani. Teras Benot, Teh Indah, Mang Koping, Kang Genta, Dicau, Mula Imo, Teh Eri, Mama Ika, Isugi, Boy Joy. Kumililah, Mas Santo, Kang Wawan.

0: Prodolken cenabah sour side, tapi Apple nyare gitu.
1: Oh Apple, Prodolken.
0: Gocin bah.
2: Gocin sama kang JP-nya, mungkin si sehat Amir rezeki
0: lah. Iya.
2: Kang bos Aris.
0: Tinggal
2: meledak, bukan nama.
0: Ah, itu bonus nanya.
2: Iya, saya
0: tahu. Bonus nanya tinggal meledak teh.
2: Cinggah
0: beledak
2: gue gitu,
0: kue balok. Tapi musik headphone tuh mah mau lari fall back gitu.
3: Kayak diserang kadinya sih.
0: Atau, oh Nandi. Nandi sih, Nandi Cimindi abah.
2: Ya, Nandi.
0: Panteng radio.
2: Panteng Dahlia, enak-enak rekamnya Dahlia Prung. Go.
0: Goyang. Goyang, di belakangnya Abah Iwan, Wargi Dahlia, dan siapa lagi? Halo, Begadang Dahlia. Halo Begadang Dahlia. Tahu suaraan?
4: Halo.
0: Halo Begadang Dahlia.
4: Nanti kata pula. Go ya.
0: Aduh meni 11.12. Ah, meni resep. Masih iya bareng kangen barengnya rindu barengnya. Rindu sama AJP. Di Gogo AC.

0: Hoyong langgam naon?
1: Hoyong eta bersama Bintang.
0: Sugante jangan pura-pura. Dan medek nurutan hari didinya ya.
1: Moal tuh.
0: Langgam naon cenah?
1: Bersama Bintang gitu.
0: Mana bersama Bintang teh?
1: Atau teman itu asmara itu an?
0: Bersama Bintang eueuh ya.
1: Oh, saya kata cara judulnya berenya.
0: Naon?
1: Asmara ya.
0: Emang nu kumaha?
1: Gilap deui jadi aya laguna teh.
0: Hah?
1: Eta itu asmara we nu gampil.
0: Anu kumaha nu kumaha cik cik cik cik cik kumaha cik. Emang ada apa kah sih
1: aja? Anu 12 ya.
0: Anu kumaha nya sok kumaha langgam
1: aku. Lah deui laguna kumaha.
0: Kumaha ya teh nu menta langgam teh.
1: Nu eta we teh asmara we nu gampil.
0: Asmara gitu.
1: Ah eta we.
0: Ini kanana la la la la.
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini maya ge asmara cucu Cahyati, ya.
1: Can-can ayeuna nuju viral.
0: Usaha.
1: Suka penyihir hilang anu, bila anu, cewek.
0: Oh, di Jeremy kieu mah. Sok, juga yang. Coba abis kan.
1: Saya anaknya aja PT Paisa, selalu banyak kerja ke banyak jobnya. Saya Mas Batok, Nasi Ortega Sukamena, Kang Oni Nasko, Rindu Jamil, Mangsi, Om Mape, Om Bayu, Aldo Dana, Ibn Ayasi, Tenaro, Teh Syaribu, Nanu Yuka, Terapun, Tadalu, Tari, Tari, saya ikut menawar Mama Yuka, Teratna, Teris, Teris, Teris, Teris, Tinunu, Pauci, Bun Boncel, Kang Cipeng, Kang Sherman, Kang Rena, Kang Suana, Kang Sherman, Kang Tanah Spanyol, Kang Nopi.
0: Salam cena buat Adit sama Ade cena tuh dari Reza cena tuh. Iya di TikTok tuh rame.
1: Salam. Dewi Pasco.
0: Dewi Pasco.
1: Nyerai.
0: Atas. Atau nun panteng radio.
1: Panteng dahulu ya anak-anak langgam dahulu tunggu buku. Kuya.
0: Oke, wargi Dahlia, jangan kemana-mana sampai jam 3. Yang mau nonton boleh banget. Boleh banget yang mau nonton di TikTok dan juga typing-typing ya. Yang mau request juga boleh. Boleh langsung aja di follow dulu jayapucung.mc dan juga Radio Dahlia FM-nya. Dan juga jangan lupa juga di Love Orange-nya wargi Dahlia ya. Hadir Oni Nasgor di Buah Batu, hadir AJP. Teli Pelarang juga hadir, selalu pantengin langgamnya memandangmu AJP ya. Bawa cintanya buat AJP dan juga wargi Dahlia semuanya. Prungah.

0: berikut ini.
1: Nama saya Nik, usia 63, alamat Kalijambe. Saya mah tadinya keluarnya banyak, sekarang alhamdulillah udah enak.
2: Kemarin nyoba tes mah ya?
1: Tes mah, alhamdulillah nah. Terang nih mata saya.
2: Oh.
1: Tadinya kelihatan orang jalan tapi mukanya nggak kelihatan.
2: Oh gitu. Iya. Kemarin nyoba satu botol tes mah.
1: Satu botol tes mah.
2: Gimana? Gimana?
1: Terang nih sekarang alhamdulillah.
2: Jadi terang?
1: Terang.
2: Jadi mulai jelas?
1: Iya, alhamdulillah matur nggak jelas, makanya pengen beli lagi ini.
2: Alhamdulillah. Jadi ya. Kemarin nyoba satu botol Tesma,
1: ya.
2: Banyak perubahannya.
1: Alhamdulillah.
2: Yang tadinya tidak terang, tadi sekarang...
1: Lemak-lemak kalau di masjid ya, kalau pagi kuliah subuh.
2: Hmm.
1: Tuh, orang kelihatan pada duduk, tapi mukanya nggak kelihatan. Tapi sekarang alhamdulillah.
2: Bisa kelihatan ya?
1: Kelihatan.
2: Alhamdulillah.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating, di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar, dan di toko seragam Resco samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kena batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Syukur ajejek karena dada si jelek
5: yuk. Kamu kontras si konsleng alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu 4 sore mungkur di radio.

0: Anggam langsung putar. Begadang lapar, langgam langsung putar. Wargi Dahlia di 7 3 7 3 11 7 10 nya ada siapa yang beruntung? Halo, begadang lapar.
1: Begadang langsung putar.
0: Bang Wawan di Ngamprah, betul?
1: Iya, Kak Pep.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Mungun. Ada enggak?
1: Hoyong tidak hati banget bagimu.
0: Aduh, kunaon atuh Mang Wawan teh jol curhat.
1: Iya, ini curhatan tapi asu.
0: Aku tak berarti bagimu.
1: Iya.
0: Masya Allah, kunaon Mang Wawan.
1: Gak tahu, atuh mungkin keadaan aku begini.
0: Titip salam cenah kanggo Neng Leor, Septi, Osan, cenah yang lagi pada ngejahit, semangat terus cenah JP.
1: Iya,
0: Gocinnya buat siapa Mang Wawan? Gocin.
1: Gocinnya kanggo Kang JP sadayana sakeluarga.
0: Atun
1: kanu kumeh sadayana lagi Dahlia cing sarehat walafiat.
0: Amin. Atun nuhun Mang Wawan.
1: Iya, siap.
0: Mang Wawan ge cing sehat.
1: Amin.
0: Cing benghar.
1: Amin.
0: Cing gerah boga pamajikan anyar.
1: Alim ah. Putri.
0: Begadang lapar, Rangga.
1: Langsung putar. Assalamualaikum.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang, langgam langsung putar.

101,5 dari LP Mandengoyang si kasik. Udah digoyang sama AJP gelas retakna wargi Dalia. Sudah masuk interval kedua masih bareng AJP no kasep torok bareng wargi Dalia ya. Digoyang kembali wargi Dalia, ada siapa aja ini? Ada siapa yang udah pada masuk di WhatsApp-nya juga boleh ya, di 0811-222-1015. Dan juga yang lewat TikTok-nya di sini ada bos senanya, bos naon itu kalanya. Ada Mas Ronggo Warsito hadir, RZ Busana hadir, Cidaun Umen hadir, AJP. Ada Bos Sukari, waalaikumsalam abang, gimana sehat? Alhamdulillah, dari Citando, daerah Malingping, Lebak, Banten hadir. Abang pengen request langgamnya Janur Kuning katanya. Yang mana Janur Kuningnya, ada dua ya? Yang kayak gimana nih? Buat Neng Siska yang ada di

Jul, mau titip salam juga digoyang buat Bapak Bos Agus Darmawan, Ketua Ahmad dan juga Komandan Tisna. Buat semuanya sehat selalu, katanya diberikan umur yang panjang. Panjang.

namanya Ranjang Pengantin, cenah dari Along ya. Selamat bertugas AJP, atunun. AJP Danu Chandra Sub Acan. Citanu nyimak terus

0: Along, terima kasih Along. Muhammad Arka alias Alfariji Tea merenya. Ada Hindun juga, hadir Hindun. Jangan lupa di tap-tap dulu warga dari baru gabung ya. 73.28.7.11.7.10-nya. Halo, Begadang Dahlia ya.
1: Asik aku panteng.
0: Rung A, go-go-go. Aduh, disang peringan asur. Iya, si Catbon.
1: Cuma ada Mang JP.
0: Ya, Mang Tukang Agus.
1: Alhamdulillah, atur di damang mah.
0: Meniwanteran, meniwanian, nelfon ke JP.
1: So, diajar.
0: Bade naon?
1: Jukeun pagamna.
0: Heeh.
1: Sekujur bangkai.
0: Alas ya. Rada awis eta mah kudu di DP-an heula soalna.
1: Kubalok itu.
0: Heeh. Aduh. Sekujur bangkai. Bang Haji.
1: Halo?
0: Bang Haji, Bang Haji.
1: Iya, Bang Haji atuh.
0: Nah, digoyang buat siapa nih? Gogo dulu.

headphone ini ker di mana jika nuker ngahujen di mana nyanyi teh jika nuker ngahujen hah Gusti nu agung hah ini atake ker di ajar matakna di papagahan abah nu jadi tungtun ya ge jalang cenah sok digogocik sekali deh lepaskan lepaskan Ketbon sok dilepaskan ya ulah ya. Ulah loba bebankan kasbon mah isuk dipake to deui hiji dua tilu

0: Tuh disengserikan ke batur ke Gus. Eta HP ulah dihem-hem. Gusti dibahe meren HP nanya.
1: Ente ya apa digelom.
0: Ay, meni hayang digelom. Eta geninga. Ya, Agus ya tong ngomong gitu tuh ya. 2 juta memandang di TikTok yang ulah Lajo Jaya Pucung. Ya. Tuh ayah polisi, ayah TNI, ayah security. Aduh. Tuh.
1: Dia mah
0: ya hangsip, ah. Hang, lain hangsip, atau ya hensip. Yang langsung nam tadi itu sebujur bangkai.
1: Sok
0: kuat siapa sebujur bangkai, nak?
1: Anggo Abang Tuan. Anggo Bos Aris. Oman Lukman Baros. Hai Sugi.
0: Hai Sugi. Ini Arapa,
1: ternyata. Yani. Yati jamu.
0: Yati jamu, heeh.
1: Rasadenya. Oh iya. Rate tadi tepenak teh tapi Ratu Onde pendak tapi ngawi di KFC tadi.
0: Ya, yeah. Dangukeun aya nama lain Ratu Onde tadi ngaranana. Ratu Bala-bala aya nama eta teh.
1: Di gentos.
0: Heeh, datara jualan onde aya nama. Mahal cenah mah bala-bala we nama. Ini resep gitu ya. Papangi jeng artis beren tadi di ditu. Lohong mau dipang mawakun. Ah.
1: Aduh.
0: Ini resep.
1: Aduh senes adinya rios tuh kabir canakun.
0: Hmm.
1: Malah abis digoyang sarang dari susan.

0: pada dituntun ke si Abah cenah. Di si aliran sesat ke kadi itu bahaya cenah. Di belakangnya Kang Agus warga Dalia kela. Kela warga Dalia nya ada Opik Mulyana. Sok atuh Opik kamu ge nelpon ulah ele nya. Warga Dalia informasi kriminal hari Kamis 25 kemarin ya. Baru-baru ini polisi menangkap kasus pencabulan yang dilakukan oleh ayah tiri berusia 42 tahun berinisial AB terhadap anak gadisnya yang sampai puluhan kali di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ironisnya, aksi bejat ini pelaku disetujui oleh ibu kandung korban berinisial A yang tidak lain adalah istri pelaku. Jadi awalnya si pelaku ini mengancam istrinya mau cerai karena pengen nikah sama anak gadis. Karena istrinya gak mau cerai, akhirnya si suami ini minta syarat yang cukup gila. Gila banget. Jika rumah tangganya masih ingin bertahan, suaminya ini izin untuk menyetubuhi anak tirinya yang masih di bawah umur. Dan si ibunya mengiyakan anak kandungnya ini diperlakukan seperti itu. Karena dia kecintaannya sama suaminya yang gak mau cerai, ayah tiri yang kejam ini bukan ibu kandung juga lebih kejam ini Maya. Akibat pencabulan yang sudah berlangsung 3 tahun, korban kini mengalami trauma fisik mendalam hingga harus dievakuasi ke rumah aman. Kasus pencabulan anak ini terbongkar setelah kakak kandung korban melaporkan kejadian yang dialami adiknya ke polisi. Ayah tiri sama ibu kandung yang harusnya sama-sama dikasih hukuman yang berat. Bertahun-tahun anak yang harus menanggung derita seperti itu. Aduh, karunya pisan. Semoga siski anaknya juga lekas sembuh kembali ya. Ah, ya tamak kudu dipencit weh jika nate. Mbak Iwan gitu tanya Mbak Iwan. 73.287.11.710. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh burung agogogo goyang.
0: Goyang. Mas Danto, Mas Danto. Hehehe. Hahaha. Hehehe. Kunaon. Cager.
1: Cager lah.
0: Lagi apa?
1: Biasalah.
0: Naon. Mas Adus.
1: Bikin onde.
0: Bikin onde-onde. Enggak, ini namanya jadi raja onde-onde berenya dirinya teh. Ayah si Abah, ayah.
1: Abahnya Can Hudang.
0: Masih tidur. Gawe gitu, Bah.
1: Oke, dah. Bagian pagi.
0: Oh, bagian pagi. Beda berartinya.
1: Beda, beda jurusan.
0: Beda jurusan. Mau di gogo dulu enggak? Ini gogo dulu.
1: Bolehlah sih.

0: Tanggalnya bagian apa ini?
1: Perawan dan bujang.
0: Dari?
1: Antilarici.
0: Goyang buat?
1: Goyangnya buat aja berduluannya bertugas sampai tuntas juga yang pada udah pada masuk semuanya tadi.
0: Agus Ketbon.
1: Milila Umi Yuna Teisar Tiara Desa Bu Arvan Bayati Jamu Kang Deti Kang Genta Danu Danu Mang Nanas Tio Budi Lukman Pasar Baros Irin Cucumuni Padir Manca Pawaman Ngampara Nenek Ica Nenek Putri dan Justian Iwan Mosa Anul Brekovi Kang Oni Nasker Taili Pada Larang Rokip Kacep Balon Epul Nyeret Tenova Taila Deden Cipteng Agus Lui Panjang
0: Deden Cipteng
1: Cipret Satu Onde-Onde Nagovin Ada Dolar Ismet Kang Kipar Mama Soda Ciwan kita
0: garut
1: Mama Anjani Kokomulis Aba Ilman Mas Ion dan semua yang lagi pantang Dahlia.
0: Rocin.
1: Kocinya buat aja metugas sampai tuntas.
0: Siapa tuh nun panteng radio?
1: Panteng Dahlia anak-anak langannya tunggu go goyang.
0: Goyang. Warga Dahlia yang lagi pada nonton juga di TikToknya jangan lupa ya follow dulu nih warga Dahlia ya. Terima kasih yang udah kirimkan WhatsApp-nya warga Dahlia yang udah murudul juga Kakek Agus Cibopujangga. Apa kabar Kakek? Sehat selalu buat penyiar kami. Cenanya langgamnya pengen Prima Dina Desa dari Roma Irama juga ya buat Mama Haji, Mama Ika, Mama Ape, Mama Lilis, Mama pokoknya semua warga Dahlia ya. Dan juga Abah Iwan, Deden Cipteng, Hasan, Engkos, Aki Kanha, Rambo, Arnold, Aki-Aki, pokoknya semuanya. Batu Yang Peca, Yani Bonita, dan kocinnya buat Kakek Agus Cibawa Pujangga. Alfariji Bordir, Cimahi juga hadir, rangkanya gadis Bali. Buat si Mr. Ala Genah, kocinnya buat Danu, asik. Ah, Hengasan Burayot, Cina Jepeta. Si Alfariji ya teh, saya Alfariji Tegarana, Alfariji Bordir, si Au Karapitan juga hadir siap, kocinya buat AJP dan juga warga Dahlia, perungah, goya.

0: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
1: Hapli, semua jadi easy.
2: Anda punya masalah penglihatan? Gunakan herbal tetes mata alami yang dihasilkan dari tetesan saripati bambu Dinocloa scandens dari hutan pedalaman seperti pengalaman berikut ini.
3: Nama saya Papa Wisworo, Tunas 3, Jalan Nusantara Raya.
4: Yang punya keluhan siapa?
3: Istri. Tuh kalau setiap minggu ngikut pengajian ibu-ibu.
4: Terus
3: pakai kacamata. Terus saya kemarin coba suruh pakai Tesma.
4: Tesma ya?
3: Iya.
4: Tetes mata alami. Terus?
3: Ketemu tidur suruh tetesin dua kali tuh. Sekarang Alhamdulillah. Kemarin ngaji udah lepas tuh, katanya udah enak, jelas ngeliat.
4: Udah jelas ya, iya. Baca Quran.
3: Baca malam juga udah gak pakai kacamata.
4: Oh, tadinya kalau malam juga gak pakai kacamata?
3: Pakai kalau ngaji habis marib, oh. Yasinan ya.
4: Iya, sekarang ya. Udah lepas kacamata udah lepas. Ya, pakai Tesma. Itu baru habis berapa botol?
3: Baru sebotolnya belum habis.
4: Sebotol juga belum habis ya?
3: Baru berapa kali netes.
4: Alhamdulillah, berarti manfaatnya alhamdulillah ya, bagus alhamdulillah, yang Tesma.
3: Alhamdulillah.

0: Pasir Koja, Astana Anyar.
1: Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
2: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
3: Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
4: Begadang.
3: Begadang.

Wargi Dahlia siap-siap nanti juga bakal ada begadang lapar season kedua nih Wargi Dahlia ya. Nanti digoyang kembali sama AJP. Mama Haji, apa kabar Mama Haji yang ada di kawasan Cileunyi?

Kang Tatang ya, dan juga wargi dari semuanya Kang JP nu kasep torok beureum atuh nuhun. Hadir jeung JP Mama Rina dari Suci. Sampurasun rampes pengen benang biru JP, gocinnya buat JP selamat bertugas ya. Siap-siap wargi dari di Begadang lapar. Begadang

0: Wah wargi Dalianya tuh. Hayu geus hudang wayakil cenah wargi Dalia saha eta? Si Danu ada anu munu cenah Naon ieu teh? Iya, aku tidak mematikan kamera. Aku kan hidup. Iya pak kumaha, kudu dihidupkeun mun kamerana. Ah, udah dihidupkeun. Siap, di Begadang Lapar Langgam langsung putar 7 3 2 8 7 3 11 7 10.
1: Saatnya Begadang Lapar. Begadang, Langgam langsung putar.
0: Begadang Lapar Langgam langsung putar. Sesan kedua nih warga Dalia. Halo Begadang Lapar.
2: Halo Begadang Lapar Langgam langsung putar.
0: Alah. Alah ayah saya. Ayah Bu Enjoy.
2: Ah, kemana tuh Bu Enjoy?
0: Nuju naon atuh Danu?
2: Bangun AJP itu koko sehat.
0: Barase henteu.
2: Bukan lagi itu barase kemana meni?
0: Tayang.
2: Ayah aku udah elan.
0: Nuju ngada rangukin ya.
2: Oh,
0: ayah Bu Enjoy.
2: Ayah Bu Enjoy.
0: Makabut Ungu.
2: Ayah
0: Aris Andi Opo. Terus ayah Dei.
2: Ayah Dei saha Dei.
0: Erlan Magatru. Pokoknya mah wani diriungkeun mah pituduhun tong pipundungeun Danu.
2: Buk nang nginang sana.
0: Benarnya terus taunnya sana itu obat naon obat sebe. Obat koropok sana.
2: Obat koropok, obat kono teh. Obat sebel.
0: Heeh.
2: Jeung obat
0: koropok.
2: Pok. Tayang ala gena.
0: Batur mah wayakieu teh nya jojorowokan we si Danu.
2: Oh, wayakieu ieu.
0: Heeh, kunaon ai Danu?
2: Batuk Pak Haji.
0: Alah geningan Pak Haji. Si Danu teh hayang geradi ieu.
2: Hayang disunatan deui.
0: Lain dikurebkeun. Aku dijauhin.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Aku dimusuhin.
2: Ya enggak apa-apa.
0: Aku diomongin, aku dijahatin. Aku dibully pun ya enggak apa-apa. Nah, tadi lo mau nanya si Danu mana, si Danu mana? Can hudang.
2: Can hudang, si Danu biasa nanti cleaningan anak setengah kilo. Hari ini berang kere jadi setengah dua.
0: Tah, eta.
2: Mana masih Danu lah, mau nanya berang kere sare hees na. Berarti
0: itu namanya
2: nasok
0: berangkene. Namun sare na panghelana sugan senen hudang na. Sugan senen atuh sena AJP. Bang Ibe, waalaikumsalam Bang Ibe. Tuh, ya di TikTok nggak laju menipikat 3 juta. 3,1. Alhamdulillahnya. Hayang ningali sina si Danu teh juga kumaha?
2: Eh, tapi tinggali tina Danu.
0: Pokona malah mau ningali sesatuan juga landak gitu.
2: Nah, pokona malah ningali lamun sesatuan lauk sapu.
0: Lauk sapu. Lamun lamun juga tang. Lamun ningali nari tangkalnya. Jiga londok da buuk da kitu. Lamun di jero cai jiga lauk sapu.
2: Lamun di na ieu mah lamun di na
0: udara.
2: Hah? Lamun di na lalangit mah.
0: Heeh. Jiga naon? Jiga naon cenah?
2: Jiga cak-cak.
0: Jiga burung bueuk ieu di dinya teh ka mana tuh bueuk? AJP cenah kirim burayot gitu cenah Kacimahi.
2: Atau eta mah atuh burayot mah di Garut ieu ayana
0: oge. Heeh, lain di Cicalengka nya.
2: Lain
0: di Cicalengka mah keur usum randa lada.
2: Ka mana atuh usum randa lada?
0: Danu di Gogodo.

0: Ano, tsana, ya ino naros, tsana ta.
1: Saha.
0: Di TikTok. Kaya tsana, ari, ari AJP, tsana sarang danu, kapi naon ya.
1: Kapincuk.
0: Kapincuk, tsananya.
1: Alain kapi daat, ya, alain kapi rai. Alain kapi lanke. Alain kapi bibi. Alain kapi emang. Alain kapincuk,
0: weh. Ayo nama kaping dua genep.
1: Kamu.
0: Dinten, nah dinten Jumat danu Jumat barokah. Dupina cenah lamun JP cenanya dina sarung siga naon si danu. Ciga menuu, eh danu juga. Danu menuu, ayo nama. Pergi dalia, ayah naon ngarana teh. Lanian anyar danu munuu ah eta bener
1: surabi kali ah munuu
0: saur abah Iwan Pak Iwan Astana Anyar iraha cenah bade ka warkop Astana Anyar teh
1: ayu atuh sok isana mah aya undangan mah siap AJP
0: ayu top teh obrol ka Braga Sabtu Minggu teh ka Braga abi anjing ente anjing ngetang pageto merenanya
1: pageto hari Sabtu
0: Minggu meren, ayo nanti dangis Jumat.
1: Pagi,
0: Minggu. Iya, ke Jumat kali itu abi ah. Tapi mal mawasi Danu, punten Pak Iwan, punten abi mah. Sok ngisin kan si Danu mah, mung kata abi nu kudu. Abi nu kudu mayar, ah meni.
1: Kata kudu di suguhan, mana kudu di bekelan, pokoknya apa itu si Danu mah. Mata kerungsing,
0: iya. Iya, lain cek Muhammad Sutanto, apa tuh Muhammad Sutanto?
1: Anu
0: eta geringan, anu eta geringan.
1: Oh,
0: begadang, begadang, ayo begadang. Request langgam boleh atuh. Mang abi bade nyakolakeun motor cenah mending ka TK heula atau langsung ka SD?
1: Mending kena langsung ka iya we ka perguruan tinggi.
0: Langsung ka perguruan tinggi, jadi we mahasiswa.
1: Jadi mahasiswa.
0: Nya, jadi bayaranna gede ye. Naon ka SD ka TK menyakolakeun motor?
1: Oh, rasa eutik.
0: Payunangan 12.500.
1: Bae jadi pulang ka deui.
0: Danu yang langgam naon Danu?
1: Langgamna.
0: Heeh.
1: Yang eta tadi Asep Irama.
0: Nu mana?
1: Anu aku dilahirkan untuk siapa?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Untuk IRB. Kemana tuh IRB?
1: Kemana tuh IRB?
0: Menitos bosen seraka JP merenanya.
1: Selado.
0: Lado. Sarewai, tetenya kumala mun bulukan socana.
1: Eta mah sare berang kene.
0: Dang itu namanya apa? Anggar, berang ya.
1: Berang. Tapi aneh tekenut-kenut.
0: Kenut ayah nama iya.
1: Cara teka tinggali ya tanana.
0: Kenut itu di nyawai panona pecak.
1: Sama anak pecak.
0: Pengen langgamnya hitam, cenada nunek nurutan, hideng.
1: Hitam.
0: Alah. Orangnya hitam, tetapi... Naon. Gustino Agung waltamat-tamat ieu batur si Serian tah kabeh tah. Komo tinu TikTok tinggalin semere kopi Mang Ega nuhun.
1: Mang Ega nuhun sok enak. Iya atuh kali-kali paus.
0: Jangan lupa sudah langgamna cek Mas Tanto. Naon langgamna Mas Tanto? Naon
1: atuh Mas Tanto?
0: Ini.
1: Sarebuan.
0: Sok, mung sarebu ieu didinya tepayu ieu. Mak sarebu.
1: Sarebu leutik.
0: Aya geuning langgam mah teh. Nya nana nana sarebu. Naon kumaha?
1: Ieu sana. Ukur sarebu.
0: Kacida, kacida, cida, cida, kacida. Cida. Eta langgam zaman iraha danu.
1: Dikotok di labuan.
0: Naon eta teh judulna?
1: Kacida.
0: Oh kacida cik urang teh ngannya. Kacida, kacida. Kacida piraku resiko ker dapur sapoe. Ukur sarebu. Kacida ane. Apple nyere hadir, hadir si Apple mah tingali. Nino Arga nuhun, Nino Arga, oh Nino Arga. Ya nges atuh ya. Anu gocin.
1: Gocin sama warga Dahlia sadayananya.
0: Nah, terus gitu.
1: Pasaran
0: kota tadi. Heeh. Ya tadi teh
1: goyang-goyang nang mangke kudu lainnya.
0: Nah, gitu nges. Ya pom bensin Ciampelas nah hadir. Anu lain beta cek Dana Putri teh kisah. Alah sia untung cen abin teh jadi. Jadi tutupan langsung Dana Putri mah.
1: Pantona.
0: Lain, kita kan nelfon. Saya cek aja PT. Begadang lapar. Ah, terjadi begadang lapar mah tutupan deui cenah. Yus. Yus, pareman Yus. Cenah
1: mah lagu
0: cin hukum. Ayah tarang juga lain jalan tol. Iya, di dinya teh. Jalan naon? Kereta api, ya di dinya.
1: Kereta api.
0: Danu. Begadang lapar.
1: Langam langsung puter.
2: Begadang lapar.
3: Begadang lapar.
2: Begadang langgam langsung puter.

0: Begadang. Begadang. Hanya di 101.5 Radio Dahlia FM.
1: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kada batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sakilat jeuleuh. Konsling lucat ka luhur syukur ka jejeg kana dada si jeuleuh. Yuk.
2: Tamu kenteras si konsling alalana dina jejer carios ajian ajak bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka 4 sore. Wungkur di Radio Dahlia FM Bandung.

Anda. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

Kerana Nenek Putri dek nalapon cenah wargi Dahlia kelanya. Ibu Cendani Cimahi hadir. Nining, Nining Cikajang juga hadir AJP. Batu Milila buat Imas Elsa, buat Eli Palarang, dikumin aja wargi Dahlia semuanya. Hoyong langgamnya JP naon ite. Nye-nye Asep Balau nadir cenahnya. Kang Jepen konsep dorok berem digoyang. WA cenah belum dibaca. Sadar ya, sabarnya.

0: Gratis gocennya buat warga Italia, super gocennya buat seseorang aja. Langgamnya hadirmu bagaikan mimpi, cananya. Nek, halo Pegadang Dali ya.
1: Asik atuh hatur nuhun. Nu kasep cerok
0: beureuh. Rong a go go go go ya.
1: Go go ya.
0: Sok hilap wae si nenek mah kadinyana. Rong a go go go goyang gitu, Nek. Go go go ya. Siap nenek di go.

0: Jadi langgamnya ya hitam, hadirmu bagaikan mimpi, Nek. Terlalu mencintaimu, Nek.
1: Kumaha aja teh harus
0: tahu. Ya, digoyang buat siapa, Nek?
1: Kanggo AJP yang tetap urim, yang rezina, yang jubnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Hidupnya makin tambah. Kanggo pemilih lah Nenek Ica, Bu Haji Eha, makabut umurat, makoko, alis peta, gunayan itu Teh Andin, Teh Nado, Teh Isar.
0: Nek, Nek, tadi ah. Tadi kianya, ah, yus, yus, pareman, iya senandek begadang lapar, senanya. Jol-jol, we si Danu.
1: Aku terdukun meterangnya, aku terdukun.
0: Bener ya? Bener gitu nenek, bener? Nenek tuh gak semangat, senang aku
1: tadi. Ya, bohong, pamali gitu kolot
0: mah. Ayo nak nelfon, senang ke AJP, senangnya ayo namanya asup, senang gitu. Sugan diangkat, yusnya, senang gitu. Diangkat efeknya, pas JP asup. Siap-siap begadang lapar, warga dulu, yus paruman, yus paruman. Langsung heboh aja. Alah si nenek ini resep. Hayang enggak gogo.
1: Isa ibu no uci nang gede teh cucu gede.
0: Tuh nya cani.
1: Kenapa tengahnya teh ila? Ma Yoda, Ma Haji.
0: Ma Haji. Yang
1: cuma pesan Pak Haji Dirman sah. Ada no Aiwan. Cicalengka, Agenta, Ayon, Yon Pacitan, Roki, Pawan Ngamprah, Anasya Budi, Adin Cipteng, Alukman Baros, ngalirin sumur nih, Black Coffee, Mangoni Maskur,
0: Black Coffee, Black Coffee.
1: Abah Iwan Mujarela, Mas Tanto,
0: Jajan Jala, Mas Tanto,
1: Black Coffee, Ya Katapang, Teh Erni Katapang, Teh Ati, Cibide, Epul Mere, Isi Ratu Duduku, Kema, Teh Andin Uber, Teh Tukom Holis, IRB,
0: Uber, Tukangga, Uber,
1: Ucap Abu Burudul,
0: Burudul,
1: Bandera, Kelas Gusno,
0: Burudul,
1: Pak
0: Setia, Ibar Bendera,
1: Aspan, Bu Ani, Teh Gita, Teh Gina, Jendri, Teh Sri Majalaya, Ruslan, Dendi, Rusmana, itu, Tatang Kastanyo, Kanggo, buat sini Kang AJP, Nusore, Nubagel, Pak Setia, Rok Burim,
0: Gocin.
1: Ya,
0: cuma AJP. AJP Hongkong. Ya aya makabut ungu di Hongkong, Nenek. Cenah.
1: Nuju makabut ungu teh abis tadi ngagugu.
0: Nuju panteng di mobil na Kang Adi Cibiru. Ayeuna teh bade ka ieu, bade ka India ayeuna teh.
1: Oh, kitu.
0: Muhun naik mobil ka India na oge. Rek neangan ieu cenah naon teh laleur hejo di ditu teh duka naon. Ah, ente dah kersiaran, hayang nama ngilu kad itu. Tukumaha ada siaran aku mahnya. No nenek panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lah dagangnya Dahlia, prung ah gogo.

0: Reka marana iya makabut ungu boy enjoy Gusti meni dararang dan meni galulis meni resep iya adi cibiru nganturken iya Roni rombongan ini nini si Erlan gitu kena tuh Erlan Andi Aris Gusti nu agung luar biasa iya nya can parerem cenak iya teh ah ya abis teh ngantosan naon eta teh martabak anu ipis teh geningan teu aya Gusti ah. Semangat, semangat, semangat. Ada Nova, waalaikumsalam Nova di Gatsu. Ada Danu, IRB, Nene Putri, Kang Ius. Mas Tanto, Mang Nana, Mang Irin, Arno, Mang Maji. Eho. Kocirnya. Buat warga dari semuanya. Ati Sunarti yang ada di Batu Lawang, Ciwidey. Tanggapnya pengen nyanyian rindu aja digoyang. Pengen buat CP duluan, buat Isa, Tenopa, Nene Putri. Kang Wildan, terus Abah Iwan, Umi Lila, super gocinnya. Buat anu kasep teorok berem aja. Halo, halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia.
0: Asik atuh.
1: Asik atuh, burung.
0: Aduh, mani rame sawayo, halo. Ay, mani resep, ah. Kamana wae Aris, Andi, Adi Cibiru, terus Bu Enjoy dan juga anu orang Hong Kong.
1: Kita mau berendam ke hot spring.
0: Hai. Marawa ieu teh. Kade Bu Enjoy palit, kade. Hah? Kade bere palampung Bu Enjoy teh. Ma. Tos tuang tacan, Mak.
2: Oh, tadi di Braga.
0: Iya, di budak iya nu tere can di bere, Mak.
1: Sarua jempe.
0: Naon, sarua, Aris.
2: Sarua, tadi bawa.
0: Oh, benernya. Kan, Mak, ada orang mah biasa lagi sok di TF-nya, Aris.
1: Oh, sarua, tadi bawa.
0: Iya, benar, benar. Iya, martabak ipis, awap, iya, ge.
2: Tos.
0: Asa can seubeh Riz euy. Nyao kitu dibawa balik tadi sesana Riz.
1: Ya
0: atuh. Warna nyokotnya ah meni resep.
1: Sok sih dibertalilateung di Bragana.
0: Nah bener urang gogoh lah biar semangatnya. Siap digogoh.

0: alas ya. Alungkeun bu enjoy ai beurat teuing maka ditu geura ah meni. Bu enjoy deui, bu enjoy deui. Tuh kan sinyal sudah memasuki eta da zona daerah Puncrut. Meni para rawek kitu aku ningali statusnya mah kabut ah. Teu sieun gitu. Mun aya begal alungkeun we eta bu enjoy cenah di hareup. Tak buarpan ayang ilo buarpan cenah JP terpesona. Beringka bojong kacor Kang Dedi makabut ungu Andi Aris Patrabak Opo Adi Cibiru bu enjoy. Oni Nasgor Lukman Pasar Baros bu enjoy. Ibu Eli Padalarang Bulia Katapang bu aju eho. Ibu Memes dan juga wargi Dalia semuanya bu enjoy. Adi Sunartio yang ditelepon aja pe ewe we ana oge ker error ah 73.087.11.710 nya wargi Dahlia ada siapa lagi halo Begadang Dahlia
1: Begadang Dahlia asik atuh goyang
0: goyang
1: aduh
0: Hadir Mansa di Gogo.

0: Hadir Mansal senang yang digocin, bu enjoy.
1: Bu enjoy, salam ya. Kenal. Nah, sehat?
0: Sehat, atuh.
1: Ada rahmat dan ridha Allah.
0: Amin.
1: Lang- ya, inilah bukti kesabarannya. Bisa masuk juga akhirnya. Karena
0: iya, itu udah hese.
1: Pinuh.
0: Hese, pinuh. Penyiar kamu mat, mah hese di kamar ikannya.
1: Terasa saya gak mau, cuma senen doang.
0: Iya. Terlalu mencintaimu itu lah, gak mana?
1: Ikut aja. Selalu mencintaimu dari Repo boleh.
0: Boleh.
1: Ya. Semuanya lagamnya enak-enak.
0: Boleh. Kan? Ingatnya itu Bu Enjoy yang digocin cenah Pak Dirmansa.
1: Bu Enjoy salam kenal. Ujung ya Bu Enjoy itu ya?
0: Hah?
1: Di, Bu Enjoy di ujung berung.
0: Baru meninggal suaminya Pak Dirmansa.
1: Semoga ini yang dilapangkan kuburnya sehat. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ya semua kita bakal ngantri lah ke sana ya.
0: Ya digoyang dulu dong buat siapa?
1: Buat Kang Jaya Pucung, ada rahmat dari Allah, rezekinya berkah. Buat Bu Enjoy, buat nada dolar, nada Umi Lila yang baru santai nenek Putri, nenek Putri Nuhun. Buat Mak Haji Eha, Eha Lembang, Mia di Pastur, Bu Memes, Bu Pipi, Bu Iko,
0: Cihargem,
1: Cici Jalengka, siapa lagi? Mang Oni Nasgor, Buah Batu, Kokom di Holis, Pak Wawan di Ngamprang, Lukman, Pasar Baros, Mas Tanto di Lewi Panjang, Aceh Balon, Aceh Mamen, sadinya,
0: Atos,
1: Aceh Mamen. Buat semua wargi dari aja lah ya.
0: Atur nun Panteng Radio.
1: Atur nun AJP Panteng Radio, Panteng AJP Panteng Radio, Panteng Dahlia, Dahlia enak-enak ragamnya. Dahlia asik atuh. Prunga go go goyang.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah. Goya.
2: Wargi Dahlia, siapa nih yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia memang hanyalah angka, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari, pakai aja Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman dipakai untuk beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih wargi, Happily juga dilengkapi dengan ekstra green tea loh. Dan wargi Dahlia, ikuti juga nih Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua itu pasti, bahagia itu pilihan. Living life to the fullest with Happily. Hari Minggu, 28 Juni 2026, mulai jam 5 sampai jam 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, ada talk show, ada medical check-up, dan hadiah door prize. Pendaftaran sudah ditutup. Sampai ketemu di sana, wargi. Bersama Happily, semua jadi easy.
3: Happily, semua jadi easy.
4: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Sugala cileuk. Konseling lucap ka luhur, syukur ajejeg kana dada si cileuk.
5: Tamu kenteras si konseling alalana dina jejer carios ajian ajag bayangan. Unggal dinten Senin tepi ka Sabtu jam 3 dugi ka tabu opat sore. Mungukur di Radio Dahlia FM Bandung

0: Tanggalnya pengen apa?
1: WA.
0: Nyanyian rindu. Digocinnya buat siapa? Hatur nungun begadang lapar.
2: Begadang lapar. Begadang langgam langsung putar.

0: acara begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, sejam non-stop sunan.
1: Kerja lembur, jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perunggah.

0: Genas, satu penelpon lagi warga Dahlia ya, sebelum AJP pamit undur warga Dahlia. Mama Ibu, waalaikumsalam, sehat selalu. Selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu, senang AJP dari sore yang hadir ya. Tadi ada yang mau telepon satu orang lagi, Mangga. Gak tahu Umi Lila ataupun siapa tadi ya, atau siapa. Halo. Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh. Go.
0: Kang Oni ini teh.
1: Campurasuh.
0: Rampes.
1: Anu ganteng teh orok beureuh.
0: Ka mana wae atuh Mang Oni?
1: Aya wae siap malam juga manteng terus.
0: Di Gogo asik.

0: Tanggalmu terakhir pengen apa nih?
1: Kumaha?
0: Tanggam terakhir oyong naon? Atau ngikut wae?
1: Ngikut lah, ala gancang.
0: Mangga, digoyang buat siapa?
1: Kang Onu terserah lebet, ngagak rogo ka Kang Oni sadayana nyawa. Teri hiji-hiji kum sadayana lah nungun. Sadayana masih ada inget ka Kang Oni.
0: Kayak
1: para Rimon ya tepun.
0: Iya, satu cing sehat Kang Oni, cing lah, iya nyala.

0: Kang
1: Oni ya. Siapa tuh nun Kang Oni?
0: Sami-sami aja pe.
1: Anteng radio.
0: Anteng radio. Enak-enak lengkap ya. Tunggah buku-buku.
1: Goyang, terima kasih Kang Oni. Nasi goreng ada di kawasan Buah Batu nih warga Dahlia. Jadi kalau warga Dahlia lagi ngelewat ke daerah Buah Batu, tah ya Kang Oni nasi goreng ya. Hatur nuhun pokoknya buat semua warga Dahlia. Insyaallah ketemu lagi besok di waktu dan juga jam yang sama warga Dahlia ya. Jaya Pucung harus pamit undur. Kang Soleh di Naringgul juga hatur nuhun. Pokoknya buat semuanya warga Dahlia sudah kirimkan WhatsApp, sudah telepon, sudah on air, sudah pantengin dari SPBU seluruh Indonesia, pasar-pasar seluruh dunia. Cing sarehat semuanya, cing lancar yang mau ke pasar, hati-hati di jalan ya. Jaya Pucung pamit undur, Batang Radio, Batang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung Agogo Goyang. Assalamualaikum.

Margi Dahlia tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara Goyang Parahyangan di Dahlia.

tong ka mamananya, saatos acara goyang parayangan di Dahlia, bakal aya tausiah sareng Pak Ustad dina acara obsesi pagi. Pokona mah, hayu urang mendekatkan diri kanu kawasa, nyaeta Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 4 subuh.
1: Radio Dahlia FM.
0: Pantang terus Obsesi Pagi
1: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua warga Dahlia. Alhamdulillah warga Dahlia yang dirahmati Allah, senang sekali Tommy di sini dapat kembali menyapa warga Dahlia di programnya Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islami. Dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Tommy bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman dari jam 4 sampai dengan jam 6 pagi nanti, warga Dahlia. Ini adalah sebuah program yang menghadirkan pembahasan ilmu-ilmu Islam yang menyejukkan hati dan juga menambah keimanan kita. Nah, warga Dahlia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tafsir Al-Quran Surat At-Taubah ayat 23 sampai 24. Ini yang mengajarkan tentang kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya yang harus berada di atas kecintaan terhadap keluarga, harta benda maupun kepentingan duniawi. Nah, warga Dahlia, untuk membahas tema ini sudah hadir di Jalan Burangrang nomor 28 Bandung di studio Radio Dahlia FM, Bapak Ustadz Taufik Rahman yang siap memberikan pencerahan kepada kita semua. Ustadz sehat Pak Ustadz ya?
1: Insya Allah sehat. Insya Allah.
0: Kalau gitu warga Dahlia, langsung aja kita simak tausiahnya dari Bapak Ustadz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullaha rabbar rahim wa nusolli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamun nabiyyin, amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warga Dahlia, kami masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hadir di ruangan wargi, kesempatan yang Allah berikan untuk talabul ilmi, kemudian juga kesempatan untuk menambah-nambah amal soleh. Yuk wargi, kita lihat surat At-Taubah atau surat Al-Baqarah ayat yang kedua tiga. Mudah-mudahan kami bisa membacanya, bisa menjelaskan maqasidil ayatnya. Silakan wargi ambil Al-Qurannya. Kita bacakan bersama, dibuka surat At-Taubah ayat 23, ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a inistakhabul kubra 'alal iman wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa ajwajukum wa ashiratukum wa amwalukum iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawunaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Ya

0: dipakai orang-orang yang beriman. La tatakhidu aba'akum, jangan kalian mengangkat bapak-bapakmu. Wa ikhwanakum, jangan mengangkat saudara-saudaramu. Awliya'a, sebagai pemimpin. Ini istakhabul kupro adal iman, di mana bapak-bapakmu, saudara-saudaramu adalah lebih mementingkan kekupuran daripada keimanan. Wa may yatawallahum minkum, barang siapa di antara mereka yang berpaling pada kamu, faulaika humuz zalimun, mereka adalah termasuk orang-orang yang zalim, orang yang aniaya. Qul, katakan olehmu Muhammad, ingkana aba'ukum, jika keadaan bapak-bapakmu, wa abana'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudara-saudaramu, wa azwajukum, pasangan-pasanganmu atau istri-istrimu, wa ashiratukum, keluarga-keluargamu, wa amwalun dan harta kekayaan, iktarabtumuha, yang sangat diriskankan, wa tijaratun tahsyauna kasadaha, dan perdagangan harta kekayaan yang dikhawatirkan takut ruginya, wa masakinu tardawunaha, dan kemiskinan yang ditakuti, tardawunaha, yang sangat diridoinya. Apa ilaikum minallahi wa rasul, lebih dicintai olehmu daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fisabilihi, dan jihad di jalan Allah. Patarobasu, maka tunggulah oleh kamu semuanya. Hatta ya'tiallahu bi amri, hingga Allah akan memberikan siksaannya. Wallahu la yahdil qaumaz fasiqin, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum orang-orang yang fasik. Wargi dahriya, subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim. Tuntunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kita masih dipanggil oleh Allah, panggilan yang sangat terhormat, menggunakan ya ayuha. Berarti yang dipanggil adalah orang yang punya prestise, orang yang punya harga diri, ya. Hei orang-orang yang beriman. Jadi oleh Allah mendapatkan nilai, mendapatkan ya prestise, harga diri orang tersebut. Jadi orang yang beriman di sini, la tatakhidu aba'akum, haram bagi kamu sekalian mengangkat bapak-bapakmu. Wa ikhwanukum, dan mengangkat saudara-saudaramu, awliya, sebagai pemimpin. Ini istahabul kubra adal iman, di mana bapakmu dan saudaramu adalah mementingkan kekupuran daripada iman. Nah, wargi dahriya, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita supaya segala-galanya menjadi pahala, semuanya menjadi nilai di hadapan Allah. Jadi kita punya prestise, punya harga diri. Jangan sampai orang-orang yang beriman mengangkat pemimpin. Itu siapa? Bapak-bapakmu diangkat jadi pemimpin, saudaramu diangkat jadi pemimpin, tetapi dia adalah cenderung bukan mendukung umat Islam, tetapi adalah kecenderungan globalnya adalah mendukung kekafiran. Jadi mendukung kekafiran. Nah, jika terjadi seperti itu, maka Allah menjelaskan termasuk kelompok orang yang zalim, kelompok orang yang aniaya. La tatakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a, itu tansurunahum fil qitali wa tadhkiruna li ajrihim. Nah, jadi wargi, Allah mengharamkan mengangkat pemimpin sekalipun calon pemimpin itu bapak, calon pemimpin itu saudara. Nah, justru inilah yang akan menjadikan rusak, hancurnya, binasa agama yang dimiliki, dianut oleh seseorang. Mengapa? Karena sistem mengangkat kepemimpinannya bukan pemimpin ilmu, tetapi adalah pemimpin karena D3. Itu D3 teh deket dulur duit. Itu D3. Jadi D3 teh deket dulur duit. Nah, bisa jadi pemimpin. Nah, Allah mengharamkan mengangkat pemimpin, yaitu bapak-bapak kamu. Sekalipun nampaknya leadership and management-nya itu bagus, tetapi karena cenderung kekafiran, mendukung kekafiran, maka hati-hati, hukumnya haram. Kenapa? Kalau sudah satu sistem kepemimpinan termasuki dengan sistem-sistem kekafiran, maka itu tidak akan ada firman-firman Allah, tidak akan ada sunnah-sunnah Rasul, tidak akan ada yang dikatakan aturan Allah, aturan Rasul. Kenapa? Karena dia menggunakan aturannya emosi dan hawa nafsu. Hati-hati ya. Dulu sebelum jadi pemimpin, bapak orang teh waduh ya. Kamari mah aya nyebut lain bapak aing, sia bapak sia sana. Itu. Nah, kekuatan-kekuatan kemusyrikan, kekuatan-kekuatan kekafiran yang akan mendominan, yang akan mendominir di dalam hati manusia, sehingga ya kekuatan Islam itu tidak ada. Nah, kalau sudah kekuatan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kepasikan ada dalam jiwa manusia, maka disinilah jangan diharapkan akan adanya Al-Quran bisa dipakai. Ya, orang musyrik Makkah itu seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau sekarang umpamanya ditarik, diangkat sebagai pemimpin, ingat. Nah, pemimpin yang bukan Islam itu tidak akan bisa sukses dalam memanage manusia muslim itu. Orang muslim pasrahnya itu kepada Allah, kepada Rasulnya. Tidak akan pasrah kepada manusia. Nah, jadi kalau sekarang ada pemimpin yang musyrik, itu tidak akan pasrah orang muslim itu. Tetap saja akan ada ya kesenjangan sosial, ada ganjelan-ganjelan. Dan di dalam lepas apa? Lepas kepemimpinannya, di dalam lepas memimpin, memanage-nya itu. Jadi ada halangan-halangan, ada ganjelan-ganjelan. Nah, kalau seperti itu, jangan diharapkan akan berhasil, ya, akan berhasil. Nah, Jadi kalau ada ganjelan-ganjelan di dalam kepemimpinan, yang akan berhasil itu adalah masalah keduniaan saja. Jadi bukan dijadikan sebagai pemimpin yang kondusif, pemimpin yang dunia dan akhirat. Jadi pemimpinnya itu adalah pemimpin keduniaan saja. Nah, jadi kalau pemimpin keduniaan itu adalah tidak bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Ya, tapi akan memberikan ya kesenangan semu. Gitu. Ya senang tenang bagi itu tatkala ada duit saja. Sedangkan kepemimpinan dalam Islam itu bukan begitu. Ya. Kita bisa bayangkan pemimpin dalam Islam itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya tercurahkan untuk Allah. Ya, sekalian alam. Allah yang menguasai sekalian alam. Semuanya hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Jadi karena semuanya adalah untuk Allah, nah maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu, nah makanya kekompakan, nah kolektif kologial sistem di dalam kepemimpinannya itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena jelas dibarengi dengan ayat-ayat Allah, dibarengi dengan sunnah-sunnah Rasul, tuntunan-tuntunan Allah dalam Quran itu dipakai. Kenapa? Karena yahdu nabi amrina. Ya, seorang pemimpin itu adalah memimpin dengan petunjuk Allah. Ya, jadi bukan memimpin karena kekuasaannya. Sebab kalau pemimpin itu adalah ilmu. Jadi tunduk patuh itu karena ilmunya. Kalau tunduk patuh karena kekuasaan, waduh, itu akan sering terjadi kudeta-kudeta. Ayo silakan sekarang lihat kepemimpinan yang tidak langsung, ya, kepemimpinan ilmu. Rasulullah adalah sebagai pemimpin ilmu, pemimpin segala-galanya, ya, selalu mendatangkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan terhadap semua pengikutnya itu. Bahagia orang dipimpin oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagia orang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pemimpin yang betul-betul memimpin. Ya, tidak ada pamrih apa-apa. Jadi pemimpin itu adalah yahdu nabi amrina, mengarahkan supaya manusia itu tunduk patuh kepada Allah, tunduk patuh kepada Rasul. Ya, pemimpinnya tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, yang dipimpin juga sama, semuanya sama. Jadi tidak ada perbedaan. Semuanya itu adalah akan mendapatkan apa? Mendapatkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hati-hati ya dalam memilih pemimpin, jangan sampai memilih pemimpin yang mengarah cenderung globalnya itu kepada kemusyrikan, cenderung globalnya kepada kekufuran, apalagi cenderung globalnya kepada kefasikan, kemunafikan, nah, kezaliman. Itu akan hancur binasa semuanya itu. Jadi tidak akan bisa maju. Majunya adalah maju di bidang akhlaknya akan hilang. Ya. Jadi agama akan hilang kalau seperti itu. Nah, kalau maju tapi agama hilang, maka itu tidak akan bisa mencapai apa yang dituju. Nah, wargi dahlia, ya. Karena di sini jelaskan wa may yatawallahu minkum fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang merekedeweng kekuwe milih eta, silakan rasakan kehancurannya itu. Ya. Ayeuna we ayeuna tong eta depan Islami ya sataweuna teh pemilihan umum teh sok tinggal rasakan. Rasakan merekedeweng milih eta, apa yang kita rasakan hari ini? Ya. Terumbang-ambing kita itu, tidak bisa maju padahal negara paling kaya di dunia. Di Indonesia itu kurang apa? Minyak ada, ya, minyak bensin ada, minyak keletik ada, ya minyak sawit. Kebunnya ratusan ribuan hektar. Kemudian apalagi batu bara ada, jangan batu bara ya. Itu pokoknya serba ada semuanya, biji emas, perak, nikel dan segala macam ada. Apa kurangnya? Yang aneh saja kita lihat sekarang ya, yang aneh saya. Kalau di Arab listrik itu kan dari solar, PLTD. Jadi dinyalakan diesel oleh solar baru disalurkan listriknya. Nah, temayar. Di Indonesia PLTA menggunakan air. So, kasaha mayar cina eta, ya ngahirupkan mesin teh pan ku air teh. Nah nyala gitu listrik kunaon ku cai. Mayar teh cina ka Allah, malah daroraka jelema teh. Lain syukur. Nah tapi anehna gitu, anehna. Aneh sekali, rugi dan rugi PLN itu. Kok melamukong melamun cahina mayar? Cacak-cacak cahina itu mayar, rugi sekian triliun. Dikamanakan duit, nah itu dah. Aing memayar listrik tada telat, melamun terlambat dua hari, we kan didenda. Nah, ya kritik untuk pengelola listriknya. Nah, sok aina ditaekeun deui harga listrik, harga bahan bakar ditaekeun deui. Hebat. Nah, naon dinaek-naek aina. Nah, irung ditaek-taekeun sina mah rancung sok. Nah, hebat imah. Taekeun deui, taekeun deui. Supaya naon ditaekeun deui teh? Supaya tertutup hutang. Nah, tinggal aina mah supaya katutup hutang teh kunaon? Ku kajujuran, ya. Amanah, ya. Jadi kepemimpinan, lima kepemimpinan Rasulullah itu ditanamkan di setiap anggota-anggota atau pegawai DPR. Tanamkan itu, ya. Tabligh, amanah, patonah, sajaah itu. Sajaah itu artinya apa? Berani menegakkan kebenaran sekalipun untuk diri sendiri. Itu yang tidak pernah dijelaskan. Nah, kalau yang namanya apa patonah itu, ya artinya cerdas. Cerdas sekarang tuh bikin undang-undang untuk siapa? Untuk rakyat, untuk diri mah yang enggak ada. Jadi tumpul untuk para pejabat tumpul hukum itu. Jadi tajamnya adalah untuk rakyat saja. Nah kalau sudah seperti itu, Rasul menyampaikan tunggu tanggal mainnya kehancuran. Nah gitu ya. Nah, mudah-mudahan nah ini semuanya bisa dipahami oleh kita semuanya. Al-Quran ini menyampaikan kepada kita apa namanya ya informasi yang begitu akurat. Nah kemudian wargi ya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan. Nah bagaimana la yanhakumullahu adil ladina lam yuqatilukum bidin walam yuharijukum min diyarikum. Di sini ada lagi dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an bahwa la yanhakumullahu, Allah tidak melarang kepada kamu sekalian untuk berperang di jalan Allah. Kamu semua untuk berperang di jalan Allah, yaitu kamu untuk membela agama Allah. Silakan ya. Dan tidak diusir siapapun sehingga bisa melaksanakan keadilan-keadilan yaitu untuk semua pihak. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah sangat menyenangi orang-orang yang melakukan jujur adil itu. Jadi jurdil begitu. Nah, Allah melarang itu untuk apa? Supaya umat Islam itu bisa memahami diri. Ya, kadek-kadek-kadek. Lebar orang teh umur teh sabar tahun. Gitu kan. Model kamari ada yang bertanya mengenai masalah saum Asyura. Boleh enggak dibatalkan? Ya silakan saja membatalkan saum Asyura, memang hukumnya sunat, tapi apakah kita akan bisa sampai tahun depan umur kita? Kan setahun diampuni dosa itu. Nah, tapi kalau melihat ke sana enggak ada yang mau untuk membatalkannya itu. Subhanallah wa bihamdi. Jadi wargi Dahlia, subhanallah wa bihamdi. Dengan demikian maka wargi hati-hati ya. Sebab apa? Ya, keimanan masing-masing itu adalah sangat berbeda. Sesuai Allah firmankan syuhriyah atau inna sayakum lasyatta. Jadi karakternya itu berbeda-beda setiap orang itu. Nah, pokoknya haram mutlak memilih calon pemimpin yang mengarah kepada kemusyrikan. Haram mutlak memilih pemimpin, calon pemimpin yang mengarah kepada kekufuran. Nah, apalagi ayat yang ini, ya, hey, umat Islam atau orang yang beriman, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, termasuk istrimu, keluargamu, nah itu, harta-hartamu ditakutkan untuk rugi, perdagangan yang ditakutkan untuk datangnya kerugian, dan juga kemiskinan akan datang, ditakutkan kemiskinan akan datang, nah lebih takut daripada harta kekayaan, ya daripada takut kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ini tidak takut dengan aturan Allah, aturan Rasul, takutnya adalah takut rugi, takutnya adalah takut tidak mendapatkan bagian. Nah, sahur Allah, tunggu kehancuran dirinya itu. Ya, jadi ini ancaman dari Allah. Tungguan, antosan, ku Allah bakal diruksakin, bakal diriksakin. Sok tinggal kuwargi ayeuna. Anu mentingkeun ka kupuran, ka kafiran, ya. Sok ayeuna di dunia, kapan anu namina Yahudi mementingkeun ka kupuran. Nah, rugi betul. Pae ka mana? Neraka. Umat Islam maut, surga. Ah, itu keuntungan yang sangat tinggi bagi orang Muslim. Jadi ya di sini jelas diharamkan untuk memilih siapapun orangnya yang cenderung global untuk mengarah kepada kepasikan, kemunafikan, kekupuran, ya. Nah, itu diharamkan. Kenapa? Karena kalau kita pilih maka akan hancur binasa orang teh. Orang akan lebur, akan tidak bisa apa-apa. Nah, kalau sudah tidak bisa apa-apa, datang siksaan dari Allah mau apa kita? Ya. Para nabi juga begitu, tempo dulu itu. Nabi Lut ya mengawanti-wanti kepada umatnya itu, hati-hati, jangan anu, jangan anu, jangan anu. Kenapa? Karena kalau sudah rusak, hancur binasa, datang siksaan Allah mau apa? Kerma binasa, kerma hancur, tidak punya iman dan takwa, hancur semuanya. Udah, binarah kain. Nah, jadi wargi Dahlia, ya bergegaslah, siap-siaplah. Ya untuk menyambut datangnya sholat subuh, karena Allah menyampaikan kana masyhuda. Salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat Allah, ya. Malaikat jaga malam, jaga siang. Dan kemudian juga Rasul menyampaikan asbihu bisubhi painahu min a'zami ujurikum. Pagi sekalilah kalian melaksanakan salat subuh tersebut karena pahalanya sangat besar. Wargi, selamat melaksanakan ibadat salat subuh, semoga Allah mengucurkan barokahnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, nanti selepas melaksanakan ibadah salat subuh kita lanjut kembali tausiahnya. Dan yang mau bertanya boleh dikirimkan pertanyaannya melalui WhatsApp di 0811-222-1015 dan juga telepon WhatsApp nomornya sama, ataupun telepon on airnya di 0227-3028 dan juga 0227-3011-710. Wargi Dahlia, jangan kemana-mana, pantengin terus 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651.
1: Dipersembahkan oleh

0: nikmati pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Komsatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena kok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herba tesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarain motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ating. Ating Dayakolot, Ating Balai Endah, Ating Banjaran, Ating Cileunyi, Ating Ciparai, Ating Ujung Berung, Ating Batu Karut, Ating Kamasan. Di Apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran. Apotek Kopo, Pas Lampu Merah, Pasir Koja, Astana Anyar. Dan di toko seragam Resko, samping Aditya Sel Terminal Banjaran.
3: Serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung. Harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp, hubungi 0823-1762-3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.
4: Bagaimana pengalaman telah umroh keberangkatan 26 Desember ini?
5: Subhanallah, alhamdulillah banyak sekali pengalaman spiritual yang kami sekeluarga dapatkan. Alhamdulillah kemarin bisa berkesempatan sholat di Hijr Ismail. Semoga Gina Septi semakin baik menghantarkan jemaah untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi.
4: Dari sisi fasilitas dan lain-lain.

0: konsumsi alhamdulillah luar biasa. Pengen kesana lagi.
1: Kabar gembira warga Jawa Barat, ikutilah gebiar umroh Gina Safety Travel. Gina Safety Travel menggelar umroh promo, umroh spesial, umroh milad akbar. Kuota 400 jemaah, satu pesawat dengan diskon 4 juta rupiah, sudah free kereta cepat Mekah Medina. Free wisata Taif, free tes rai raudah, free al-baik, berangkat bersama seluruh pembimbing Gina Safety. Umroh yang penuh makna, berkah dan mabrur hanya bersama Gina Safety. Fasilitas pesawat Garuda dan Saudi, hotel bintang 4, manasik 5 sesi, bus eksekutif, kuota terbatas untuk diskon 4 juta. Pembimbing khusus yang sudah tersertifikasi dari Kementerian Agama, Ustadz Muslihudin, Ustadz Ambia Abu Patin, Ustadz Agung Wibowo, Ustadz Ade Bunyamin, Ustadz Kadar Ramdhani, Ustadz Fahrul Jamal, dan Bunda Devi Sophia. Hubungi segera Gina Safety Travel, Jalan Muhammad Toha 317 Bandung, Kantor Cabang Jalan Raya Banjaran 622, Ruko Kornis Residen 15 Mangkubumi Tasikmalaya, dan agen-agen Gina Safety terdekat. Wujudkan mimpi ke Tanah Suci bersama Gina Safety.

0: pengalaman berikut ini.
1: Nama saya Ibu Pemusatun, usia 54 tahun, Tarajaya. Yang punya keluhan adalah suami saya. Keluhannya karena matanya pada awalnya terkena musibah, yaitu kena tok. Pernah berobat dan operasi. Kalau kena sinar tidak bisa melihat, tidak bisa baca.
2: Tidak bisa baca dan kena silau tidak bisa ngelihat ya?
1: Iya Pak.
2: Kalau kata dokter apa Bu?
1: Kalau
2: matanya?
1: Kata dokter dulu ya dikatakan glaukoma.
2: Glaukoma ya Bu ya? Nah waktu itu kan nyoba herbatesma ya Bu ya?
1: Iya.
2: Berapa banyak Bu?
1: Satu botol.
2: Satu botol tesma ya Bu ya? Apa Bu yang dirasakan?
1: Alhamdulillah sudah bisa melihat dan bisa membaca dan bisa bepergian mengendarai motor dengan nyaman.
2: Masya Allah, itu caranya gimana Bu sehari?
1: Sehari pagi tetes 3 kali, siang tetes lagi,
2: ya.
1: Tidur tetes lagi,
2: oh, jadi
1: sehari 3 kali.
2: Alhamdulillah Bu ya.
0: Dapatkan herbal tetes mata alami di seluruh apotek Ati, di apotek Banjaran depan Masjid Agung Alun-Alun Banjaran, apotek Kopo pas lampu merah Pasir Koja Astana Anyar, dan di toko seragam Resko samping Aditya Sel Terminal Banjaran,
3: serta di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung, harga Rp120.000 per botol. Untuk pemesanan via WhatsApp hubungi 0823 1762 3833. Follow TikTok @tesmaherbal.id.

0: Wargi Dahlia. Sekarang sudah jam 5 pagi.
1: Radio Dahlia FM.
0: Banteng terus. Obsesi pagi.
2: Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik.

0: Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sikasik, masih di Obsesi Pagi Dahlia. Obrolan seputar syariat islami masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik Rahman. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dari jam 4 pagi sampai jam 6, Wargi Dahlia. Selamat pagi untuk Wargi Dahlia yang sudah bergabung di 0811-222-1015. Yang mau bertanya boleh banget melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp. Pertanyaannya sesuai tema boleh, ataupun di luar tema juga boleh, Wargi Dahlia. Tapi sebelumnya kita lanjut lagi tausiahnya dari Bapak Ustaz Taufik Rahman. Silakan Pak Ustaz.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wargi Dahlia, kita lanjut setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan

0: Salat subuh yang kita laksanakan diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai penghapus dosa-dosa kita semua. Wargi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan perbandingan. Jadi dibandingkan gitu. Di antaranya yang pertama, katakan olehmu Muhammad kepada semua orang-orang yang beriman, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaanmu, ya termasuk harta kekayaan dan juga termasuk perdagangan yang dikhawatirkan untuk ruginya dan perumahan-perumahan yang dikhawatirkan untuk hancurnya, itu lebih dicintai, lebih dicintai daripada mencintai Allah dan Rasul. Kita kadang-kadang kan kaceletot ya, kaceletot bagaimana dianggapnya bahwa mencintai bapak itu ya, mencintai anak dan segala macam keluarga itu adalah kadang-kadang kita melebihi mencintai Allah dan Rasul. Nah, sehingga nampaknya Allah dan Rasul itu dianggapnya sebagai ya enteng gitu. Nah, yang kedua, kecenderungan global kita terhadap harta kekayaan ini pun juga akan mendatangkan celakanya kita semuanya. Jadi umpamanya kita lebih mencintai harta kekayaan, mencintai kehidupan dunia daripada mencintai perintah Allah dan perintah Rasul. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Kemudian ya, berikutnya adalah kita mencintai terhadap ya perniagaan. Perniagaan kita suka takut, kadang-kadang diajak ngaji kan tidak mau. Kenapa? Karena kan saya lagi dagang gitu. Nah, sehingga dibandingkan hasil dagang dengan hasil pengajian. Kalau pengajian kan tidak dapat duit. Kalau ngaji, kalau dagang dapat duit. Nah, ingat kalau sudah seperti itu, tinggal menunggu kehancuran. Ya, diundang pengajian, alasan, aduh, abdi kan nuju icalan, usah icalan diatakan, dianggapnya bahwa jualan itu adalah lebih mulia daripada pengajian, daripada undangan Allah. Kalau pengajian kan undangan Allah, anungan undangan Rasul, begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah mencintai tanah air, mencintai harta kekayaan, pergi ya. Itu kadang-kadang melebihi, ya melebihi kecintaannya itu. Nah, kadang-kadang wargi yang berikutnya adalah mencintai anak. Kadang-kadang semuanya kalah, ya, karena anak yang dicintai itu, ya, kadang-kadang mendatangkan pertengkaran, permusuhan dan segala macam itu karena kita mencintai anak. Jadi segala macam untuk anak. Nah, ternyata setelah dewasa anak itu baru-baru ingat ke hidung bapak anak gitu ya. Nah, kadang-kadang Inung punya anak sampai 8. Ya, ngurus anak 8 hebat, bisa sampai berhasil jadi sarjana, ayahnya jadi sarjono. Nah, tapi tatkala menjelang dewasa, anak yang 8 itu tidak bisa ngurus seorang ibu. Nah, disinilah yang dikatakan bahwa lebih ya, karena lebih mencintai anak daripada mencintai Allah dan Rasulnya, akibatnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mencintai saudara-saudara. Nah, hati-hati wargi ya, takut nanti lebih mencintai gitu ya saudara-saudara daripada mencintai Allah dan Rasulnya. Berikutnya adalah mukorona, perbandingan dengan istri ya. Maka kemudian di sini adalah lebih dicintai ya keluarga daripada mencintai Allah dan Rasulnya. kemudian juga harta kekayaan gitu ya, kemudian perniagaan, nah kemudian juga mencintai rumah tinggal sampai-sampai bebeakan gitu ya. Nah ini adalah urusan duniawi, semuanya ingat akan mendatangkan permasalahan yang akan berujung kepada kemusyrikan, berujung kepada kekafiran, kemunafikan, kepasikan, kezoliman, kalau tidak dibarengi dengan mencintai Allah dan Rasul. Jadi semua pun harus karena Allah dan Rasul. Kita mencintai istri karena Allah, kita mencari harta juga karena Allah, karena harta titipan Allah, maka dimanfaatkanlah untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja dulu ya, Mangga.
1: Terima kasih banyak Pak Ustaz atas tausiah di pagi hari ini. Wargi Dahlia, silakan yang mau bertanya sesuai tema ataupun di luar tema juga boleh melalui WhatsApp ataupun telepon WhatsApp di 0811-222-1015.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Selamat pagi untuk wargi Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada Api Haji Mumu, Sarang Bunda Haja Iom, Ibu Lia di Katapang, selamat pagi. Terus juga ada Ibu Empoy di Situ Patenggang, Teh Ane, Mama Lili juga sudah hadir. Ada juga Ibu Dede di Bojong Emas. Terus juga selamat pagi buat Kang Danu, Pak Ustadz Bade Naroskeun di luar tema, iya mah.
0: Ya, silakan.
1: Kumaha upami sholat isya kababelasan dugi ka jam 1 wengi kusabab keboboan gitu Pak Ustadz ta. Terus sholat jam 1 nah teu sawios gitu ta. Sholatna tahajud heula atawa nepi sholat isya heula Pak Ustadz?
0: Ya. Sholat isya dulu, tahajud itu kan setelah tidur. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan ida nu'asa ahadukum palayarkud payadastai kodoh palayusholi. Ika ngantuk tidur saja. Nanti bangun tidur langsung sholat. Nah itu apa namanya, preventif penyelamatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat isya dulu. Kalau ngantuk jangan sholat, tidur ya. Nanti bangun laksanakan sholat itu. Ya untuk wargi yang subhanallah ya, diserang kutunduh madamal bisa tuh. Keur sholat sosolontodan ya. Jadi kalau apa namanya ya, kita sedang ngantuk tidur saja ya, jangan memaksakan sholat, nanti sholatnya kita ngaco ya. Harusnya 2 rakaat jadi 16 rakaat gitu, gitu ya. Atau angus-angus sholatnya gitu ya. Oke. Ka Ibu Hajana nih di Soreang ya. Mangga nuju maranco sing yeuh jenggo pinggeun pokona mah. Sok diantos patarosanana sa ditangtang ku Sim Kuring lah. Bunane di Cikutra nya ya, gitu silahkan ya. Nah, Mpo Neng oke di namina teh Junti nah ayo Mpo Neng ya bade naroskeun mangga sok mangpang-mangpeung aya kesempatan mangga lah.
1: Lajeng aya pertarasan di salajengna. Assalamualaikum Pak Ustaz, Kang Tommy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya sareng Kang Agus Cimut, aya pertarasan dina perkawis makruh. Makruh teh anu disebat makruh teh anu kumaha Pak Ustaz, mohon penjelasannya.
0: Makruh itu kata fikih itu adalah dari kata karoha. Karoha makruh itu artinya yang dibenci. Jadi kalau bisa makruh itu ditinggalkan gitu. Sebab Imam Syafi'i menjelaskan mau isyara bil kubah ala pilihi. Perkara merasa diri akan disiksa oleh Allah jika dilaksanakan. Tapi ada juga kaidah usul fikih itu adalah ya, di mana ditinggalkan mendapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, begitu ya. Nah, itu yang makruh itu. Jadi kalau bisa mah ditinggalkan makruh itu, karena pengertian makruhnya sendiri itu adalah dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik, masih bersama Tommy dan juga Bapak Ustaz Taufik di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat Islam. Ada pertanyaan lagi dari 0896 010 sekian sekian sekian. Mau bertanya bagaimana kalau misalkan harta gono gini itu diambil semua sama istri dan suami hanya bawa baju yang dipakai saja.
0: Nah, kalau begitu bukan gono gini. Gono gini itu dibagi dua. Gono artinya dari laki-laki, gini dari perempuan, gitu ya. Itu dalilnya An-Nisa ayat 7, kemudian ayat 32. Itu gono gini itu. Jadi ada dalil yang berdasarkan dalil ya. Jadi tidak dipaparah gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ya istri mendapatkan bagian dari gono gini tersebut, juga suami mendapatkan bagian, supaya maslahat ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Kang Ujang di Cianjur. Pak Ustadz, manusia mengaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga malaikat, dan malaikat juga kitab Al-Qur'an, tapi Al-Qur'annya dibiarin, tidak mau dikaji, malah fokus ke HP mulu. Nah, Pak Ustadz, bagaimana manusia seperti itu, apakah bisa hancur juga, Pak Ustadz?
0: Ya, dia tidak diatur dengan aturan Allah dan aturan Rasul, berarti dia sudah keluar dari aturan Allah dan aturan Rasul. Dia diaturnya sama HP saja, begitu. Nanti yang baca Quran kan HP, yang masuk surga adalah HP, ya. Ya, manusia yang pegangnya tidak masuk surga. Kenapa? Karena tidak membacanya, begitu. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Ke pertanyaan berikutnya. Yang udah masuk di 0811-222-1015. Selamat pagi juga buat Teh Saidah yang sudah hadir. Terus juga nih ada Teh Andini di Uber, Ujung Berung, Mama Feby di Sadu Soreang, terima kasih banyak sudah bergabung. Ada juga Mpo Oneng, Wak Uci juga, terima kasih banyak. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sarang Mama Adit di Ranca Ekek pada Tumaros, Perkawis Torekat. Nah, di kampung abdi teh aya dua torekat, nyata torekat Tijania sareng torekat Kodaria. Seupami tengiringan kana torekat eta, teu sawios kitu Pak Ustadz?
0: Moal, insyaallah. Jadi tengiring kana torekat Kodaria, hiji dege tengiring kitunya, teu masalah. Kita kan umat Islam, ya Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Tuhannya Allah gitu ya. Nah itu saja kita pokoknya. Jadi ada rukun iman, ada rukun Islam gitu. Nah di torekat itu kan dibagi-bagi lagi gitu ya. Nah sehingga ada tata cara upacara ibadat yang khusus dari torekat-torekat itu. Namanya juga torik artinya jalan gitu. Toriko itu adalah upaya jalan gitu ya, untuk beribadah. Nah demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Kita angkat dulu telepon yang udah masuk di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah,
0: emang Mbah. Alhamdulillah, ngaji koma.
3: Yuk, banyak. Bisa beda narasun. Kami orang pas sholat wajib gitu danya. Terus tawirin dahulah, terus saya langsung kena sholat sunatnya, bah. Terus saya suami gitu, bah.
0: Di kemana tuh?
3: Apaan kabujang iya, teo. Kabujang itu gitu, teo, ya, kutit.
0: Bekok. Karena kebekok, woy.
3: Tang hiji deh, bah. Anu disebut istiqomah, teh, kumahannya, bahnya.
0: Oh, ini ayah masih nata, di jalan. Oh.
3: Mohon kasih tuanya, anggota sadayana obsesi atunya kaumbunani soreang, gunani tiputra, sadayana Abah Haji Gunung Sembung tah. Wirjeng we nyapahnya.
0: Mohon
3: pesan
0: kangen sarehat
3: tuh. Mohon. Umay sadayana nya, umi oge nuju manco panginten nya kitu. Kamari dugi jam sabaraha kamari bah?
0: Kamari ya alhamdulillah duhur dugi ka rumah.
3: Oh mohon mege sami duhur weh tos depan di masjid we.
0: Mohon.
3: Mohon bak itu nya atuh. Kang urang cewek sadang obsesi sadayana ku mah teh hiji-hiji ah bilih rame teh nya. Masarang eta de khusus nama ya kang cewek sadayana ku deui. Kang pasar tah. Dar cewek sadayana katenan Ibu Diah nesok manco wae sauna teh meh kada dipanggil cenah. Mohon. Mun sakitu wae atuh tununa bah. Antomi hatunuhun pisannya bibujang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Mi Haji di Ciwidey Bandung, mudah-mudahan Allah berikan barokah sehat walafiat sekeluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Mi Haji, kalau kemarin juga sudah di bahas al-ajalatu minas syaiton, gurung gusuh tetina setan. Nah, karena Mi Haji takut keburu datang jet mekok, ya, mau langsung aja dari sholat wajib itu sholat sunat. Boleh, tidak ada masalah, ya. Tidak mengganggu terhadap pahala yang diberikan Allah, insya Allah. Boleh, ya. Kita lakukan langsung sholat rawatib. Nah, nanti setelah rawatib ada waktu untuk zikir, untuk membacakan zikir dulu. Boleh, silahkan, ya. Nah, kemudian juga Mi Haji, ya, untuk kelanjutannya, mari kita bersama-sama watawasau bilhaq watawasau bisob, ya, saling mengingatkan. Karena kemarin setelah meninggal sesepuh yaitu Ibu Hajah Jamhur, mudah-mudahan oleh semua obsesi yang sudah kenal dengan Ibu Hajah Jamhur, doanya mudah-mudahan beliau segera ditempatkan di surga Allah Jannatul Naim. Demikian.
1: Baik, masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik asik.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Yang sudah WhatsApp juga ada siapa nih, gak ada namanya, Pak Ustad, izin naroskeun di luar tema dupi penyawat ain teh nu kumaha, Pak Ustad?
0: Penyawat ain, ya, penyakit ain itu penyakit yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu jadi tidak dijelaskan karena yang mengeluarkannya apa namanya kata-kata ain itu adalah Rasulullah SAW. Jadi itu kutukan, ya, penyakit kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik, ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Terus juga selamat pagi buat Kang Yayat di Jatinangor. Izin bertanya Kang Tommy, Pak Ustad, kumaha hukumna, Pak Ustadnya, upami sedekah ka masjid, tapi uang nate hasil tina jalan haram gitu, Pak Ustad?
0: Ya sarua we eta mah jeung naon, kita bersuci dengan barang-barang yang haram. Umpamanya begini, kita mandi itu dengan sabun babi umpamanya. Sama saja seperti itu, ya. Hati-hati, masjid itu adalah tempat suci. Masjid itu adalah rumah Allah, ya. Sekalipun kecil tajuk itu tetap saja itu namanya rumah Allah. Nah, rumah Allah itu harus dijaga oleh kita, jangan sampai ada barang-barang yang haram masuk ke dalamnya, ya. Ya, jaga rumah Allah itu, karena Allah akan menjamin orang-orang yang menjamin kesucian masjid itu. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Izin bertanya lagi, Pak Ustad, pamingantosan dinten minggon mah cina asal lami teing imah hoyong tumarosna ayeuna. Dupi bentukna talak ti suami teh mengucapan hungkul atanapi aya deui nu sanes itu margi ieu teh istri teh tos langkung 3 taun teu diwajibanna gitu Pak Ustad.
0: Ya. Talak itu adalah harus keluar dari hakim. Jadi hakim itu nakolkeun palu kana tarang suami. Hapeng. Nah gitu. Nah itu setelah kekeliruan, kesalahan dari istri diungkap, kekeliruan, kesalahan dari suami diungkap. Nah jadi mengungkap semuanya apakah bisa diperbaiki lagi enggak rumah tangganya menurut agama. Nah kalau bisa diperbaiki, dianjurkan untuk rujuk, ya artinya perbaikilah rumah tangga itu, jangan sampai dibenci oleh Allah. Abghadul halal indallah atolak, ya perbuatan yang halal tapi sangat dibenci oleh Allah adalah cerai. Nah cerai itu dijatuhkan setelah diadukan semuanya, kekeliruan, kesalahan segala macam di pengadilan. Jadi yang mengeluarkan talak itu adalah pengadilan, ya. Di zaman Rasul, ya Rasulullah ngaluarkeun talak gitu. Jadi cerai satu kali sidang, semua ungkap, diungkap semuanya kekeliruan kesalahannya dan tidak bisa diperbaiki lagi, ya rumah tangganya jalan satu-satunya yang paling baik adalah cerai. Nah itu keluarnya ucapan cerai itu, maka jatuhlah cerai satu. Nah itu adalah dari pihak hakim pengadilan. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Silakan yang mau telepon di 022-73-2008 dan juga 022-73-11-710. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pak Ustaz, Bang Tommy Damang.
0: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah, semoga cing sehat salamina.
1: Amin.
4: Pak Ustaz, da aya patarosan abdi teh mung kangen we silaturahim ka sadayana. Nuntun pidoana we Pak Ustaz, sakeluarga abdi putra putri cucu abdi sadaya nyungkeun aya dina kasalametan, kasarehan, kasehatan. Nu istalana sareng damalna mugi cing seur barokahna. Atur nuhun Pak Ustaz ka sadayana mugi cing seur barokahna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya untuk Ibu di Kosambi Bandung, mudah-mudahan Allah berikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra-putrinya, cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Selamat pagi untuk warga Dahlia yang baru saja bergabung di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Ada hamba Allah. Pak Ustaz izin bertanya, gimana kalau misalkan ada orang yang mati, tapi matinya itu tidak wajar. Kalau misalkan matinya tuh dipunten, dibunuh, atau misalkan bunuh diri, itu hukumnya gimana dan itu bakalan diterima nggak oleh bumi dan langit? Waduh.
0: Ya kalau kita yang akan menerima itu bukan bumi dan langit, kita itu kan membacakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Nah itu karena ada pernyataan begitu di dunia, ya. Jadi kita semua milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Yang bagaimanapun nanti akan kembali kepada aturan Allah, aturan Rasul. Yang baik masuk surga, gitu kan, aturan Allah. Yang tidak baik masuk neraka. Nah itu, ya. Jadi umpamanya meninggalnya dibunuh. Nah kalau dibunuh itu lihat pembunuhannya dengan atas dasar bagaimana, ya. Nah, apakah pembunuhannya itu di luar agama Islam atau bagaimana? Nah, karena ada yang meninggal bunuh diri, ada gitu ya. Nah, itu jadi yang bunuh diri mah tidak boleh disolatkan juga, tidak boleh ya. Karena itu disebutnya murtad. Yang bunuh diri itu jadi kafirun ya. Jadi tidak boleh diurus menurut aturan-aturan agama Islam ya. Tapi kalau dibunuh, nah itu silakan untuk diurus, dipelihara. Nah, karena itu adalah kalau yang dibunuh biasanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya. Silakan ada siapa lagi di 0811-222-1015. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan kamu nungkul ya.
5: Ya Pak Ustaz. Apena error Pak Ustaz.
0: Disintrek apena.
5: Satu Ustaz Bang Tommy.
0: Ya, bagaimana? Sehat insyaallah.
5: Ustaz, mau menanyakan ini Pak Ustaz.
1: Mangga.
5: Al-Qur'an.
0: Ya.
1: Kemana? Sinyalna ieu mah kirang sae.
0: Al-Qur'an firman Allah. Terus gimana?
1: Sinyalna kirang sae Pak Solihin. Tuh, sinyalna jaringanna kirang sae itu teh aya.
0: Berarti kudu pake etanya.
1: Kedah nganggo antena gitu.
0: Antenana kudu make jejer useup betul.
1: Memang. Coba. Nah, ya. Kumaha?
5: Aya. Ini Pak Ustaz.
0: Kumaha?
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gitu Pak Ustaz. Yeah. Jadi penafsiran dari ayat tersebut itu bagaimana gitu Pak Ustaz?
0: Iya.
5: Baik Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Haji Solihin ya, mudah-mudahan Allah memberikan barokah, sehat walafiat sekeluarga, putra-putri cucunya disolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat tersebut menjelaskan secara singkat mah adalah seluruh aspek kehidupan manusia itu ada di Lauhil Mahfudznya. Ya. Jadi ada dari bukunya begitu ya. Jika sarnama nepikeun ka naon kalakai murag hiji ge aya dina kitabna. Gitu. Jadi tidak akan terlewat oleh para malaikat Allah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya fi imamin mubin ya, berada di dalam buku induk yang di milik Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sudah ada pada bukunya itu ya. Jadi tidak akan ada yang terlepas, tidak akan ada yang terpisah, tidak akan ada yang terlewat. Komo kaliru memual mungkin ya. Semuanya sudah ada di dalam kitabnya, dalam bukunya itu. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Ketemu lagi sama Wargi Dahlia yang sudah WhatsApp di 0811-222-1015. Ada Teh Dewi di Banjaran. Kang Tommy, Pak Ustaz izin bertanya. Upami aya jalmi nu gaduh sametan teras teu dibayar wae, eta kapayuna bakalan ditutup teu rizkina ku Allah, Pak Ustaz hatur nuhun.
0: Ya, terus si jawabnya liranya.
1: Narus nyelira jawabnya lira.
0: Jadi upami hutang teu dibayar wae ditutup ku Allah teu rizkina. Naon sababna? Sabab dina dirina teu aya minat kang mayar. Tangkete moal dilebetkeun ka surga Allah. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Orang mukmin melebet ke surga terhalang dengan hutangnya ya. Hatta yukdo anhu, sehingga dilunaskan atau dibayarkan eta hutang ya. Cok kasabae nu gaduh sametan enggal gerah balayar supados rizkina nyeureun ya. Demikian.
1: Nah, itu Dewi atas dijelaskan ku patauhinya. termasuk Ustaz ini, Pak Ustaz, dia termasuk hutang pinjol juga tuh, termasuk hutang harus dibayar, Pak Ustaz.
0: Oh iya, betul-betul. Kamu ayah nu emok-emokan mah gitu. Nah,
1: Bang Emok gitu tanya. Rendah eta kita. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sareng hamba Allah badhe naroskeun upami kaping salapan Muharram tasuha. Muharram tasuha, tasuha teh naon hartosna Pak Ustaz?
0: Ya, ayeuna mah terus tanggal 11 11 Muharram. Jadi tasuha teh hartosna tanggal 8 Muharram. Kedah saum gitu. Ajaman Rasulullah, andaikan tahun depan tasuha ada, saya mau saum. Namun Rasul kebujang pupus, tetap saja Asyura saja, yaitu pada tanggal 10 saja gitu ya. Nah, kemarin, hari kemarin tanggal 10 itu, sekarang mah tanggal 11 ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi juga buat TLI di Padalarang yang selalu hadir, yang selalu panteng di Obsesi Pagi Dahlia. Ada pertanyaan sedikit Kang Tommy, Pak Ustaz, saya kan sering puasa Senin Kamis, tapi masih punya hutang puasa Ramadan gitu ta. Bisakah dibayar dengan saum Senin Kamis?
0: Enggak
1: yang
0: bisa.
1: Satu tujuan gitu.
0: Senin Kamis makan sunat. Tapi kalau qada pada hari Senin, qada pada hari Kamis boleh, itu bagus ya. Saya mau qada Senin, saya mau qada Kamis, boleh silahkan ya. Niatkan saja qada. Qada itu tidak boleh dibatalkan ya, karena namanya qada, mengganti saum wajib begitu ya. Demikian.
1: Baik, jadi tidak bisa diganti sama saum Senin Kamis gitu. Bentende ya sama sunah gitu tanya. Terus saya sadi Tesa Diah badan naroskeun upami netepan wudu teh sok kahilapan wae Pak Ustadnya, sok terus tetepan sunah tak kumaha pami kitu Pak Ustad, sok hilap wae tak abdi teh ta.
0: Ya, yang namanya syukur wudu itu harus dibiasakan. Sebab jaminan dari Allah itu man shola raka'ataini badal wudu'i gupiro min dzanbihi. Begitu. Siapa orang yang sholat dua rakaat setelah wudu, maka diampuni semua dosanya. Waduh, hebat ya. Jadi lebih baik kita mengadakan, melaksanakan yaitu sholat syukur wudu. Ya, untuk poneng mudah-mudahan ya diberikan barokah Allah di dalam niaganya ya. Ingat, perniagaan siapapun yang berniaga, baik yang jualan di toko, jongko, pasar, swalayan, wartel, kantin, ya, kaki lima, semuanya adalah sobar dan tawakal. Ya, modal sobar dan tawakal adalah keberuntungan, keberhasilan. Juga mudah-mudahan Ibu Haja Ida di Purut juga ditingkatkan kualitas sobar tawakalnya, sehingga insya Allah cita-citanya segera dikubul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena cita-citanya ingin memberangkatkan putranya, putunya untuk berangkat haji ya. Demikian ya.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat Api Haji Mumu badana rosken maksana tina ayat 28 surat At-Taubah, hubungan kalimat saestuna tayalian kaum musyrikin teh manusia anu najis kusabab eta maranehna teu meunang ngadeukeutan Masjidil Haram sabada taun ieu jeung maranehna teh takut miskin. Nya Allah baris maparin kabeungharan ka maranehna tina kurnia dan seterusnya. Pak Ustaz mohon diperjelas.
0: Ya. Orang-orang kafir Quraisy itu najis ya. Apanya? Akidahnya, syariahnya. Yang najis itu bukan badannya. Ya. Badannya sama saja seperti kita. Jadi orang-orang kafir Quraisy tidak boleh masuk ke dalam Masjidil Haram dari tahun itu ya, dari tahun itu. Nah, kenapa terutama najisnya itu adalah ingin kekayaan yang sangat numpuk begitu. Jadi ingin kehidupan dunia itu sangat senang tenang dengan banyak duit seperti dijelaskan Allah ala kumut takasur. Nah, kalian menjadi hancur binasa karena berlomba mencari harta. Nah, inilah orang kafir yang dikatakan najis itu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik.
2: Warga Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
1: Selamat pagi buat wargi Dahlia yang baru saja bergabung di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. 0811-222-1015. Pak Ustadz, Kang Tommy, mudah-mudahan sehat seterasna. Amin.
0: Amin.
1: Bade naroskeun di luar tema, ieu sareng Bu Ipah. Upami nuju udur, abdi teh salat sok bari deku gitu ta. Sareng pami aosan doa iftitahna teh nu pendek. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kasira wa subhanallah wa ta wa asila gitu. Tos sakitu Pak Ustadz, kengeng teu Pak Ustadz.
0: Ya, jadi kalau dalam keadaan sakit itu dibolehkan sambil duduk. Kan ari deku mah da kiatan gitu mah nya. Salat bari deku. Aduh kiatan eta mah. Ya, pokoknya salat tidak mampu salat sambil berdiri, sambil duduk. Tidak mampu salat sambil duduk, ya, berbaring. Tidak mampu salat sambil berbaring, ya di salatan gitu, ya. Nah, di salatan mending sepaehnya gitu. Nah, jadi sholat boleh silakan ya untuk sekemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa untuk melaksanakan sholat sambil berdiri, ya sekemampuan saja. Termasuk wudunya, kalau wargi pemanya wudu akan datang nirisan, ya itu ya, akan datang penyakit tiris atau yang disebut demam. Nah, boleh tayamum ya, tayamum saja. Karena Allah menjelaskan walatalku biaidikum illa tahruka. Jangan kalian melakukan sesuatu perkara yang untuk menghancurkan diri sendiri ya. Jadi peliharalah kesehatan ya. Juga kalau memang kita wudu akan datang penyakit demam ya, lebih baik tayamum saja ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat hamba Allah di Pasir Impun. Pak Ustadz mau bertanya.
0: Ya, ya.
1: Bagaimana kalau misalkan kita lagi sholat terus tiba-tiba nanti gajian mau beli anu, makan sama anu, atau nanti gajian mau beli rumah, apakah itu sholatnya sah atau tidak Pak Ustadz?
0: Iya sah sholatnya, cuma harus dikembalikan lagi konsentrasinya. Kan sholat itu sedang munajat kepada Allah. Sholat itu kan sedang dialog sareng Allah. Sholat itu kan sedang memohon, meminta kepada Allah. Manya sedang sholat siga miwai inget kapetei, ya. Nah, tekenging tekeng kitu engal emut kendi orang tenuju nyuhunkeun ka Allah, ya orang tenuju munajat ka Allah, nuju papayun payun sareng Allah. Manya orang ker papayun payun si Allah inget kana jengkol, gitu ya. Nah, wayahna konsentrasi kendi, ya konsentrasikan lagi. Supaya kita ingat lagi kepada Allah, khusyuk kepada Allah, sehingga kita meminta kepada Allah itu betul-betul akan dikabulkan. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Tiba-tiba lagi sholat, aduh, pangaos jengkol awi senaya nama gitu.
0: Ya. Eta.
1: Tapi resep cenah kumaha cenah gitu. Ya. Aduh, assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, sarang hamba Allah. Abdi gaduh murang kali di pondok ta. Amalan naon anu kedah diamalkan ku abdi ortuna orang tuana supados murang kali teh taat di pasantrena Pak Ustaz?
0: Ya berdoa saja dengan bahasa ya bahasa Sunda, bahasa Indonesia silakan. Kita bisa dengan bahasa Arab doanya, bahasa Arab silakan ya. Umpamanya dengan bahasa Arab, Allahumma faqihu fiddin, Allahumma allamahul Quran, itu kan ya Allah berikan kemampuan untuk memahami agama anakku gitu kan. Hmm. Berikan ya kemampuan untuk memahami Al-Quran gitu. Nah itu doa Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ya, kepada Ibnu Mas'ud, itu doanya. Sehingga beliau dipercaya oleh Rasul menjadi mufassir, ya, tukang nafsirkan Al-Quran, Ibnu Abbas itu. Nah ulku bahasa Sunda, ya Allah cerdaskan anak abdi, ya, ya Allah anu gitu. Nah sehingga itu adalah akan sampai kepada Allah, karena Allah ada di hadapan kita. Hmm. Ya. Nah Allah ada di hadapan kita, sedang menghidupkan jantung kita. Lantas kita ngomong kepada Allah, ya Allah cerdaskan otaknya, ya Allah kucurkan barokah kepada anakku si Anu. Nah itu ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Masih di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasi. Pak Ustad, badai tumaros punten pami. Oh abdi teh damel janten satpam. Nah, upami dinten Jumaah teh badai Jumaatan teh sok kerada was-was margi damel jagina nyalira. Kita teh sedengken di bumi, sedengken bumina tanpa pagar pengaman. Nyungken pencerahan aku mah, Pak Ustad.
0: Ya, itu nanti bisa sholat Jumat setelah mereka pulang dari Jumatan. Ya, apa artinya? Jadi kalau masih ada waktu duhur, masih bisa kita melaksanakan sholat Jumat. Ya, jadi waktu duhur itu adalah dari sejak duhur sholat Jumat itu dari sejak duhur sampai datang waktu asar. Nah itu, jadi kita bisa membagi waktu untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut. Ya, nah kemakan duaan atau nyalira, ya. Karena wajibnya adalah sholat Jumat, itu ya. Nah, karena khutbah Jumat tidak ada khutbah Jumat. Nah, kita saja sholat Jumat 2 rakaat, ya niatnya itu. Ya, demikian.
1: Baik, terima kasih banyak. Selamat pagi buat siapa nih? Ada hamba Allah. Izin naroskeun abdi teh icalan tos bade 14 tahun. Teras ayeuna teh aya tatanggi payunan pisan kehalangan ku sabumi gitu Pak Ustad. Nah, ngawarung sagala aya Pak Ustad. Anu janten sagala aya janten nu jajaran teh nu jarajan teh ka aranjeuna ayeuna teh. Kadang Pak Ustad sok nyeri hate kitu ta ka abdina Pak Ustad, aduh pelanggan teh ngaralih gitu Pak Ustad. Kumaha ta Pak Ustad?
0: Ya, memang karakternya begitu kalau dagang itu ya. Nah, suatu ketika kita ada halodo, ada hujan gitu kan. Yeah, yeah. Nah, kita tidak usah marah-marah, kita tidak usah cemburu sosial. Ya, ya kalau cemburu memang kita tidak bisa menghilangkan, pasti cemburu loh ya. Orang lain tuh laku sekali gitu ya. Pas sedek-sedek eta nu meser. Nah, insyaallah besok juga akan alih lagi kepada kita. Allah akan memberikan apa namanya ya bagian-bagian-bagiannya tilkal ayamu nunda wiruha bayinanas itu ya, nanti hari itu akan berputar ya di kalangan manusia itu. Hari ini tidak bisa punya, besok akan punya. Hari ini kita belum punya, besok akan punya. Nah itu Allah sudah memberitahukan akan ada gilirannya nanti ya. Nah dulu kita sudah sekian tahun ramai itu dah barang. Nah, sekarang warung yang baru. Nah, memang di dalam bahasa Arab pun juga kulu jadid ladid gitu. Setiap yang baru itu adalah endah ramai gitu ya. Nah, kenela kerame kene tangkege bisa seimbang lagi gitu ya. Demikian.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Ustaz atas jawabannya. Sebelum pamitan Pak Ustaz, ada yang mau disampaikan di pagi hari ini?
0: Ya, wargi Dahlia, ayat ini adalah memberikan tuntunan kepada kita. Ingat, seluruh aspek kehidupan hanya karena Allah. Jangan sampai kita lebih mencintai kehidupan dunia, lebih mencintai rumah kontrakan, ya, lebih mencintai dagangan dan segala macam. Nah, kalau sudah seperti itu, maka Allah akan memberikan siksaannya kepada dirinya sendiri, yaitu disiksa oleh sendiri. Ya, kenapa nyanya tidak disiksa ku sorangan resep karena kontrakan dina kontrakan weh hayo tisolat tenau eh ada efek tepaeh gini sugan teh mual poe nunggu boga kontrakan mah gitunya sugan teh mual pakir nunggu boga kontrakan eh ternyata. Nah jadi wargi dari ya ingat semuanya ada harus karena Allah semata-mata supaya hidup dan kehidupan kita itu adalah betul-betul mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan wargi diberikan umur panjang penuh barokah, dan juga kepada wargi Daria yang ingin menyekolahkan putra putrinya di Darul Ihsan Tasikmalaya di SMP, silakan wargi untuk segera mendaftarkan diri ke Darul Ihsan di Tasikmalaya, silakan ya. Dan juga yang mau titip infak sedekah kibas zakat dan wakaf pun juga kami tunggu. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kita semuanya. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin wa ftah lana fa innaka khairul fatihin wa ighfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur rajikin wahdina wa najina minal qaumil kafirin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bapak Ustaz Taufik Rahman atas tausiah di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Mohon maaf kalau ada banyak sekali pertanyaan yang belum terjawab di pagi hari ini, insya Allah besok kita lanjut kembali ya. Selamat pagi buat Ibu Dede di Bojong Emas, Mama Lilis juga, TNS selamat pagi. Ada Teh Siti Nur Malia juga, Ibu Hajah Entin, terima kasih banyak. Insya Allah besok dilanjut kembali ya. Poning tadi udah, Wa Uci selamat pagi. Terus juga lagi juga untuk Teh Suniarti, ada Ibu Cendani di Cimahi, Encum Ica di Majalaya, Mama Febi Haturnuhun, Teh Andini di Ujung Berung, ada juga Kang Endang, terima kasih banyak. Ibu Eha Haturnuhun terus gabung di 0811 222 1015. Ibu Warapan juga terima kasih banyak. Mama Lutfi, Kang Asep Dapota, Kang Ruswan juga terima kasih banyak. Ibu Hajah Ratna di Jalan Cihanjuang juga haturnuhun. Selamat pagi buat Ibu Nani di Soreang yang sudah hadir di 0811 222 1015. Ada Mama Aji juga terima kasih banyak. Terus ada Kang Rahman, Ibu Oneng Siti juga terima kasih banyak. Teh Ida di Cililin, insya Allah besok kita di besok kita lanjut kembali ya, karena waktunya sudah tidak cukup gitu tuh. Teh Aja Aneng Sarijadi terima kasih banyak. Ibu Imas juga terima kasih banyak sudah bergabung. Ada juga 083111 sekian sekian sekian, terima kasih hatur nuhun sudah bergabung. Maaf banget pertanyaannya tidak bisa dijawab atau tidak bisa dibacakan di hari ini karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah besok kita bertemu kembali warga Dahlia di jam yang sama, dari jam 4 pagi sampai jam 6 di Obsesi Pagi Dahlia, obrolan seputar syariat islami. Setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, Tommy bersama Bapak Ustadz Taufik Rahman. Tommy-nya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia, prung ah, go go go, goyang.
2: Jangan kemana-mana. Setelah Obsesi Pagi, akan ada Kopi Dangdut Dahlia selama 2 jam. Dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.

Wardi Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

Kopi susu wargi Dahlia ya, beda-beda selera tiap orang ya kan. Kalau Adri sukanya kopi pahit sih. Biar terbiasa menghadapi pahitnya kehidupan ini wargi Dahlia ya kan. Wargi Dahlia sukanya kopi apa? Boleh sharing-sharing lah sama Adri ya. Boleh info-info lah ya, selain ngabsen doang lewat WhatsApp kita ya. WhatsAppnya silakan dikirimkan ke 0811-222-1015. Karena seperti biasa, selain muterin langgam-langgam yang paling enak ya pagi hari ini, nyapa juga wargi Dahlia yang sudah pada kirimin WhatsAppnya. Sekali lagi di 0811-222-1015. Juga Adri hadir dengan informasi-informasi menarik yang hadir pagi hari ini.

Bais, Ponti, Danu, Nado, sama Genta juga ya. Ponti Gede Bage, goyangnya pagi ini buat Esti Dago dari Cibiru, Bungsu, Iman RB, Danu, Genta, sama Teh Ai Sugi juga digoyang. Ada Teh Nining, selamat pagi Teh Nining. Teh Nining yang ada di kawasan Cisereuh Kadri, goyangnya buat semua wargi Dahlia juga ya, termasuk Teh Isar, Danu, gocinya buat suami sama anak-anak, semoga pada sehat selalu, amin ya robbal alamin. Adri Saba buat Kang Farid dari Sadang Kopo, hadir juga nyapa Adri dan juga nyapa semua wargi Dahlia dari Kang Farid, terima kasih banyak, selamat beraktivitas ya buat Kang Farid ya. Pananang sudah hadir, Pananang pagi ini, Pananang.

Keren, iya siap. Libur, Pananang. Gojenya buat Adri sama OBB-nya, masih ada Tommy. Bentar lagi ada Mas Tomo juga ya sepertinya ya. Juga buat keluarga di rumah dan juga...

0: Jangan kemana-mana ya, masih di Kopi Dangdut Dahlia barengan Adri.
1: Wargi Dahlia, siapa nih di sini yang udah masuk usia 60 plus tapi masih tetap aktif? Kayak pergi olahraga, arisan, pengajian, ke pasar, dan lain-lain. Usia emang cuma angka wargi, tapi faktanya banyak lansia mulai mengalami inkontinensia urin atau tidak bisa nahan pipis wargi. Nah, biar opa-oma bisa tetap beraktivitas kesana kemari nih, pakai aja Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1. Biar masa golden age-nya bisa tetap aktif, sehat, nyaman, dan bahagia. Hapli Popok Celana Dewasa 3-in-1, ekstra serap, ekstra kering, dan ekstra tipis. Sangat nyaman deh pokoknya wargi dipakai beraktivitas. Dan untuk mencegah bau nih, Hapli juga dilengkapi dengan ekstrak green tea loh. Dan buat wargi nih, yuk ikutan Jalan Sehat 1000 Lansia dengan tema Tua Itu Pasti, Bahagia Itu Pilihan, Living Life to the Fullest with Hapli. Hari Minggu 28 Juni 2026 mulai jam 5 sampai 10 pagi di Sport Jabar Arca Manik Bandung. Ada Jalan Sehat, Talk Show, Medical Check Up, dan hadiah door prize-nya juga ada loh. Pendaftaran udah ditutup wargi, sampai ketemu di sana ya. Bersama Hapli, semua jadi easy.
2: Hapli, semua jadi easy.
1: Pagi Anton.
3: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
3: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
3: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
3: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan males.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
6: Pagi Bella, cerah banget ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
6: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
4: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Smash matcha, smash fruity, atau smash anu beureum ya?
7: Hey, lagi ngapain?
1: Teh Agnes, ini saya teh lagi bingung. Bade make fresh care anu mana? Soalnya aya 3 pilihan aroma kieu.
7: 3? Ada 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 fresh aroma for you. Ada 4 pilihan. Smash merah, matcha, fruity, dan ini yang terbaru, sakura.
1: Leh, fresh care smash sakura? Nyobain atau teh? Aromana bener-bener karasa fresh, siga usum sakura di Jepang. Aduh, jadi beki bararingung kieu.
7: Ngapain bingung? Apapun pilihannya, kan sama-sama praktis dan stylish dibawa kemana-mana. Sama-sama fresh aromaterapinya, sama-sama bisa redakan masuk angin, pusing, perut kembung, dan pegal-pegal. Sama-sama 4-in-1. Ingat gak 4-in-1 itu apa aja?
1: Fresh Care Smash 4-in-1. Aya double inhaler na, tiasa ngerok, tiasa ngerol, nepi kamiji.
7: Fresh Care Smash, fresh gayanya, fresh aromanya.

Dahlia masih barengan Adri pagi hari ini nemenin Wargi sampai nanti jam 8 pagi ya. Nemenin Mama Zidan Zikri yang ada di kawasan Ciwide pagi hari ini sudah menyapa Adri juga lewat WhatsApp. Pengen goyangnya buat Teh Nina sama Ibu Ketu aja. Goncengnya buat ke Adri sehat lancar rezekinya. Amin ya robbal.

juga yang hadir WhatsAppnya, terima kasih banyak ya. Adri sapa sekalian juga buat Kang Edet Suherman yang ada di kawasan Lagadar, Marga Asi Goyang Maji Halembang katanya. Wa Uci yang ada di Jalan Suci, TLI Padalarang juga, dan semua saja wargi Dahlia ya. Ibu Lia dari Katapang, selamat pagi Bu Lia. Ada Ogi, Ogi Style yang ada di Garut, selamat pagi Ogi. Ngopi Kadre, salamnya buat semua saja wargi Dahlia Prung. Ah, go goyang, mantap. Adri mau coba sapa wargi yang sudah pencet-pencet telepon ya. Iya, sedikit mengganggu pagi hari ini, kita angkat sajalah dulu.

0: mantap sekali. Bu Arfan sehat, Bu Arfan? Sembuh apa?
1: Sakit Adi 2 bulan.
0: Oh ya ampun, sakit apa Ibu Arfan?
1: Aduh, mahku kumat. Sekarang masih darah masih 100,60.
0: Oh ya ampun.
1: Timbangan turun 31.
0: Oh jadi langsing dong kayak ABG sekarang.
1: Iya, lain langsing deh, siga kongkok sia. Nata rongkong. Ya doanya.
0: Ya alhamdulillah udah membaik ya.
1: Doakan sedayana ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ustaz Adi oge hatur nuhun.
0: Baik.
1: Obsesi sedayana.
0: Sehat selalu pokoknya buat Ibu Arfan ya.
1: Amin, nuju memajeng gitu.
0: Pagi ini pengen goyangnya buat siapa, Bu?
1: Goyangnya buat Bu Memes Gatsu, Beli Padalarang, Mulia Ketapang. Dari Allah, Ma Uci, Mama Irma, Kang Deddy Cicalengka, Bu Ani Sukajadi, Bu Diana Ciputra, Oma Kaisar, Buya, sama Bu Yatinya, Mas Tanto, Pak Selamat, Isar Ibun, Genta, Mala Ayam Bejek, Nova, Mimin, Sarang Isar Ibun, Pak Rijal Tokyo, Mama Apep, Mama Apep, Bang Sandy Siliwangi, Bang Kabut Ungu, Anu Wengi atas abring-abringan, tas sejalan sarang martabak
0: opo. Mumpung lagi di Bandung
1: Bunda
0: ya, Mama Kabut ya.
1: Bunda Tiara, Kopi, Ernie Katapang, Anissa Bojongkoneng, Esti Dago, Bunda Yance, Ratu Onde, Sing Enggal Damang, Buratu Enggang Oge, Bu Haji Eha, Bu Tati Susepan, Kangge Wargi Dahlia, Wasadaya Nabring Kabojong Kacor, digoyang sama Ibu Arpan.
0: Asik, gocinnya buat siapa gocin?
1: Gocinnya buat Adri, Adi Oge Sing Sehat, seteras nanya.
0: Terima kasih Bu Arfan udah masuk ya.
1: Iya, Adi meni kangen.
0: Iya, sama. I miss you too, Bu Arfan. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya. Dahlia, brung, go, go, go.

Bagi Dahlia sepertinya hari Minggu nanti banyak banget acara seru ya. Termasuk wargi yang kemarin sudah berhasil mendaftar untuk ikutan Jalan Sehat spesial buat lansia nanti di Sport Jabar Arcamanik. Itu acaranya hari Minggu, nanti ketemu juga sama Radio Dahlia di sana ya. Dan yang satu ini nih spesial banget buat wargi-wargi yang ada di Soreang. Siap-siap pesta busa ya, yang ada di Soreang, wargi Dahlia bersama Sunlight nanti bakalan ada pesta busa Sunlight. Pokoknya buat wargi semuanya yang suka pusing nih sama cucian piring kalau udah masak besar. Duh, gak usah pusing-pusing wargi Dahlia. Kan ada Sunlight jeruk nipis baru. Ini formulanya lebih kental dan isinya lebih banyak ya. Dan Sunlight busanya tuh tumpe-tumpe wargi Dahlia ya. 10 kali lebih cepat angkat lemak membandel, bikin piring bersih kesat, kinclong, dan pastinya wangi segar. Dan ikuti juga nih pesta busa Sunlight Soreang dan sekitarnya. Pokoknya ngumpul di Pasar Sehat Soreang. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Acaranya digelar dari mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang ya. Bakalan banyak hadiah yang bisa wargi bawa pulang. Wargi tinggal beli saja Sunlight Rp10.000 di lokasi, dan ini berlaku kelipatan. Terus nanti wargi berhak ambil langsung hadiahnya sendiri yang ada di kolam busanya. Hadiahnya bagus-bagus nih wargi Dahlia, ada air fryer, ada rice cooker, ada blender juga, ada panci, piring cantik, dan produk Sunlight ya. Ditunggu kedatangannya wargi semua di Pasar Sehat Soreang. Sekali lagi hari Minggu lusa tanggal 28 Juni 2026 di acaranya Pesta Busa Sunlight. Beli Sunlightnya, sikat habis hadiahnya, bikin hati jadi happy. Oh.

0: Handmade, produksi PT Sanbe Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldanmi.
2: Poldanmi, pol.
0: Pernah menerima pesan seperti ini?
3: Ya halo, selamat siang. Paket Anda tertahan di Bea Cukai, Ibu. Segera lakukan pembayaran untuk sertifikat pengeluaran. Jika tidak, Ibu akan dikenakan pasal penadahan barang selundupan.
0: Hati-hati, bisa jadi itu penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai. Ingat 3 hal penting. Stop, tetap tenang, dan ambil jeda sebelum bertindak. Jangan terpancing ancaman. Cek, pastikan kebenaran informasi hanya melalui kanal resmi Bea Cukai. Laporkan indikasi penipuan yang kamu alami melalui beacukai.go.id /aman-bersama. Jika kamu tidak merasa membeli atau menerima kiriman dari luar negeri, jangan panik dan jangan langsung membayar. Cek di beacukai.go.id menu barang kiriman, masukkan nomor trackingmu. Ingat, petugas Bea Cukai tidak menghubungi penerima barang secara pribadi, apalagi menagih pengenaan bea masuk dan pajak untuk ditransfer ke rekening pribadi. Ingat, stop, cek, lapor sebelum transfer.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat.

Masih di Kopi Dangdut Dahlia di 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang. Sik asik. Juni di Dahlia, wargi Dahlia J-nya apa? Juara dong. Dunia lagi pesta bola tapi Dahlia yang bagi-bagi hadiah. Iya, semarak bola ya wargi Dahlia ya, sedunia ini ya wargi Dahlia ya. Tapi kemarin wargi semuanya mungkin sudah menyaksikan juga di berbagai platform sosial media ya. Berduka karena gempa bumi ini yang sedang melanda juga ini 3 kawasan wargi Dahlia. Ya, kawasan-kawasan yang padat lagi ya, termasuknya di Venezuela yang kemarin tuh parah banget sepertinya wargi Dahlia ya. Gempa bumi yang mengguncang kota Caracas yang ada di Venezuela. Jadi kalau kemarin itu wargi Dahlia kurang dari 24 jam hari Kamis kemarin waktu Indonesia bagian Barat ya, 3 gempa kuat ini mengguncang California, Venezuela, dan juga Jepang. Apakah gempa bumi ini wargi Dahlia menjadi alarm bagi Indonesia? Mudah-mudahan tidak ya. Tapi yang pastinya kejadian kemarin ini luar biasa ya. Yang pertama terjadi katanya di pantai utara California. Magnitudo 5,6 skala Richter wargi Dahlia. Terus dilanjut beberapa waktu berselang ya. Gempa yang jauh lebih kuat mengguncang pantai utara Venezuela. Magnitudonya 7,5 skala Richter. Dan ini membuat gedung-gedung itu setinggi-tinggi apa tuh pada roboh wargi Dahlia. Sudah pasti banyak korban jiwa. Dan tidak lama berselang juga Jepang ya turut diguncang gempa magnitudo 6,9 skala Richter di lepas pantai prefektur Iwate ya. Jadi kemarin itu 3 negara ini wargi Dahlia kena guncang gempa di hari yang sama hanya selang waktu beberapa jam saja. Suka deg-degan ya kalau gempa. Takutnya ini alarm juga bagi Indonesia ya wargi Dahlia ya. Tapi semoga tidak ya, kita berdoa bersama saja semoga Indonesia nggak kebagian gempanya. Amin.

Wargi Dahlia, apalagi wargi semuanya perantau-perantau yang biasanya menggunakan bis. Biasanya kan dari Cicahem ya wargi Dahlia ya. Nah, kalau per hari ini nih wargi Dahlia semuanya itu dipusatkan di Terminal Lewi Panjang katanya. Mulai dari AKAP, AKAP dan juga AKDP ya, semuanya nih di Terminal Lewi Panjang mulai hari ini. Ya, pertanggal 26 Juni 2026. Seluruh layanan bis antar kota antar provinsi atau AKAP dan juga antar kota dalam provinsi atau AKDP ini yang semula ya berpusat di Terminal Cicahem dialihkan ke Terminal Lewi Panjang, dan ini disampaikan langsung oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung ya. Selain itu, Dishub juga menghimbau agar warga pengguna layanan bis dapat menyesuaikan titik keberangkatan dan tujuan perjalanan. Jadi jangan ke Cicahem lagi wargi Dahlia ya, ke Lewi Panjang sekarang Maya. Cicahem sepi ya kayaknya sekarang wargi. Yang ramenya Lewi Panjang ya berarti ya. Adri mau coba kembali sapa wargi Dahlia yang sudah menyapa Adri lewat TikTok. Selamat pagi semua wargi-wargi Dahlia pengguna TikTok. Sekarang bisa streaming lewat TikTok. Gak cuman pantengin langgam-langgam yang paling enak di TikToknya ya, bisa sambil ngobrol-ngobrol juga sama penyiar ya wargi Dahlia ya. Asal ngobrolnya jangan yang aneh-aneh, tidak akan aku bacakan. Dan Nilam selamat pagi. Adri sapa juga Amang. Aduh, Amang udah ngirim love orange. Tadi juga Adri disawer banyak sama Kang Iwan. Kang Iwan, selamat pagi Kang Iwan. Kang Iwan yang ada di Asana Anyar ya, Warkop Astar. Kang Iwan, laris manis ya. Mentang-mentang Warkop, dia nyawernya kopi mulu wargi Dahlia.

Amang Ohim. Ini yang kemarin ya, yang di Pasar Cileunyi, Amang Ohim. Aduh, Amang. Ramai ya pagi ini ya, Pasar Resik Jatinangor, Amang Ohim. Amang Ohim ini artisnya Pasar Resik Jatinangor, wargi Dahlia. Gak ada lo gak rame, Mang Ohim ya, luar biasa. Ketemu lagi kawan-kawan ya, kita ke Pasar Resik Jatinangor lagi ya, sama Mang Ohim ya. Ati Sunarti, Rini Gotik, terima kasih giftnya. Apin Arifin, Dahlia Jaya terus, amin ya robbal alamin. Yang lainnya nanti satu persatu digoyang lagi sama Adri. Ya, pantengin sampai jam 8 Kopi Dangdut Dahlia pagi ini. Nemenin wargi dari Studio Dahlia Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Prung ah, go go go, goyang.

Sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Andri Oki, berikut kilasan informasi. Gubernur Dedi Mulyadi belum memutuskan uang 250 juta rupiah akan diberikan ke polisi penangkap atau dialihkan bagi keluarga korban. Dedi menyampaikan penghargaan tertinggi kepada Polda Jabar karena cepat meringkus pelaku penyekapan sadis.